0: kata pemutar pido.
1: Hulu Perak diasaskan oleh Tun Saban, anak Tun Perak, Bendahara Paduka Raja Melaka. Setelah Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, Sultan Melaka yang terakhir, Sultan Mahmud Shah bersama-sama pengikutnya, termasuklah Tun Saban, telah berundur ke Hulu Muar, kemudiannya ke Pahang, lalu ke Pulau Bintan dan berkerajaan di sana selama hampir 15 tahun. Pada tahun 1526, setelah Bintan diserang Portugis, Sultan Melaka bersama pengikutnya termasuk Tun Saban telah berundur ke Kampar di Pulau Sumatera. Seterusnya ke Hulu Petani sebelum berpindah ke Belum di Hulu Perak dan membuka perkampungan yang diberi nama Relap Reli. Selepas termeterainya Perjanjian Pangkur 1874, British kurang memberi perhatian kepada Hulu Perak sehinggalah kes pembunuhan J.W.W. Birch berjaya diselesaikan. Pada peringkat awal pentadbirannya, Hulu Perak ditadbir dari Kuala Kangsar yang mana pegawai British turun secara berkala ke kawasan Kota Tampan dan Lenggong. Mulai tahun 1886, Carlo Fernando Biziziello telah dilantik sebagai pemungut cukai dan magistrate bagi daerah Hulu Perak dengan pusat pentadbirannya berada di Teluk Janing atau sekarang dikenali sebagai Kenering. Pada awal 1901, pusat pentadbirannya telah dipindahkan dari Teluk Janing ke Gerik. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: Fair FM. Kinta, Manjung dan Kiri Perak 95.6. Cameron Highland 94.7.
1: Fair FM, di mana-mana bersama anda.

0: Dengarkan Fera FM bersama selebriti jemputan jam 8 hingga 10 pagi. Borak gegar pagi Fera FM untuk
1: baik, Fera FM, Mari Beran ada informasinya tentunya untuk koma aja jam ketiga dah pun Dah pun dah 8.17 minit pagi.
2: Jam ketiga sebenarnya.
1: Jam ketiga.
2: Kita kata tadi, dah masuk dah selebriti kita.
1: Dah masuk dah geng burung murai tu. Jadi, macam biasalah kalau Rabu kan, kita nak bersamalah dengan
3: sarapan pagi makan mi kari.
1: Sedap tu.
3: Sedapnya sampai ke ulu hati. Happy good morning. Selamat pagi. Apa khabar Yop Yong yang kami sayangi?
1: Kalau kami khabar baik, alhamdulillah.
2: Di konti ni pagi ni alhamdulillah lah.
3: Alhamdulillah.
2: Pendengar
1: kita pun
3: kan.
2: Alhamdulillah.
3: Jadi
1: Eji
2: pun
1: macam
3: mana selamat alhamdulillah
2: sihat.
1: Dedoh.
2: Bukan demam, macam sejuk. Biarlah, kita
3: sejuk ni sekarang ni. Eji seram sejuk dia
1: hari tu.
3: Hari tu dah habis dah.
2: Tanya Eji tadi lah. Dapat respon ramai lah yang terhibur kan. Alhamdulillah lah. Dengan gandingan Eji Aida.
1: Eji Aida.
2: Macam A Aida pula.
1: Kan AA kan.
3: Tapi sebenarnya ada pendengar-pendengar kita yang pergi tapi demo tak tegur teman. Aduh.
1: Kenapa?
3: Dengan alasannya malu. Kenapa malu?
1: Kenapa malu? Aida
2: malu. Malu. Kalau dia orang malu okey lagi. Kalau dengan alasan tak kenal lagi
3: tak malu. Antaranya Kak Mona Rahim.
2: Kak Mona Rahim datang.
1: Nampak Kak Mona Rahim datang tapi dia nampak AG lah.
3: Dia mesej teman dekat FB. Ya, tanya apa semua. Siap datang ke? Lepas tu kenapa tak tegur? Dia kata malu lah.
1: Malu. Aduh malu pula.
2: Cintan datang.
3: Payah betul dah tua-tua ni malu.
1: Cintan tak dapat datang. Kalau tidak.
3: Cintan dia nak datang tapi tak ada transport.
1: Tak ada transport kan tidak. Mesti dia dah pergi dekat AG dah. Setia aku di sini.
3: Kalau Cintan datang, teman atau pentas dah nampak dah.
2: Dah jemput naik pentas aku.
1: Dia mesti dah nampak dia mesti dengan tangan-tangan dia kan.
3: Dia mesti jogetnya.
2: Tapi alhamdulillah tahniahlah Eji. Dan juga Aida dan juga penerbit kita lah. Siapa? Pinas.
3: Dan penolong penerbit kita lah.
1: Abang Faizal. Dia nak juga sebenarnya tu. Kita bagilah.
2: Tak,
3: saya
2: ikhlas.
3: Bila ni?
1: Apa tu?
3: Dia punya lepas tu bertanding untuk Semenanjung.
1: Tak pasti.
2: Tak pasti saya. Eji nak pergi ke?
3: Tak adalah harap. Kita bukan
1: harap peserta kita sampailah hujung
3: bertanding pula lah ke peringkat kebangsaan
1: sampai ke Sarawak.
2: Lagu apa yang dia buat itu Kau Kunci Cintaku kan. Apa nama adik tu?
3: Tahu teman lupa habis semua dah.
2: Nombor satu jap Nur Sakinah nombor tiga. Akid nombor satu.
1: Akilah. Tengok Ida yang ingat
2: Akilah pun
3: lagu dia tak tahu tak ingat.
1: Lagu tak masih tapi Ida ingat Akilah nama dia. Soalan Ida konti kan.
3: InsyaAllah kalau kata yang mana mungkin yang kalah ataupun yang mungkin baru tahu ada bintang kecil ni next year lah. Tahun depan lah.
2: Tapi saya secara peribadi mengucapkan tahniah lah pada 10 peserta ni. 7 peserta lagi yang tak berjaya ni. Bagi saya dia orang pun pemenang juga.
3: Pemenang berani kan.
2: Berani tapi hebat lah.
1: Dan mewakili pula sekolah masing-masing kan.
3: Dan itu juga antara objektif bintang kecil ni dia ada kan sebenarnya. Selain daripada mencongkir bakat untuk menyanyi, mereka juga kita juga sebenarnya nak bagi orang kata soft skill lah. Mana keberanian atas pentas. Ada lagi selain daripada akademik, mana kemahiran-kemahiran lain lah. Itu diperlukan jugalah untuk kita apa orang kata budak-budak zaman sekarang ni kan. Akademik semua dah padu-padu dah. So apa lagi yang
2: seni
3: dia ada
2: seni. Bidang kepakaran dia kan. Bakat-bakat dia tu. Contohnya kalau dalam bidang sukan dapat lahirkan seorang lagi Safi Sali ke.
3: Betul.
2: Kalau dalam bidang seni suara ni contohnya macam ni lah.
1: Betul. Itu penting tu sebabnya budak-budak sekarang ni semua pandai.
3: Betul.
1: Kalau kita tengok dalam exam ke apa ke, mesti anak-anak ni boleh dapat 10A, 13A. Tapi cara penyampaian dia orang dengan komunikasi dengan orang yang tu perlu.
3: Tapi ini untuk pengetahuan bila sebut pasal ni menyanyi ni, okey teman kan ada pernah bekerja dalam satu kerajaan. Okey, interview tu masa tu teman tak gunalah. Teman punya diploma sebab dia buat temu negara terbuka hanya untuk SPM. Dekat satu PBT majlis manjur sebut jelah kan dekat manjur. Nah,
1: okay.
3: So dia buat temu duga terbuka 800 lebih orang tu datang. So dia pilih 15 orang je. Dari 15 tu teman dapat. So antara soalan temu duga masa tu, okay, lepas dia tengok background apa semua lah, background belajar apa semua, teman kena menyanyi tau. Teman kena menyanyi, dia buat 5 bilik. Lepas tu kata berdiri belakang sikit, lepas menyanyi tu kira dalam 5 bilik tu, bilik teman ni kebetulan bos. So bos, jadi orang lain panel berhenti kejap. Tengok teman menyanyi sorang-sorang. Teman buat show. Itu kalau teman malu, apa semua tak dapat tu. Dia sebenarnya, dia bukan saja-saja, sebab dalam skop panel Temuduga ni kan dia ada kejujuran, keberanian, level confidence apa semua. Tu dalam kolom keberanian semualah tu. Sebab bidang kerja teman ni memang berhadapan dengan orang,
2: masyarakat kan.
3: Jadi teman nyanyilah dua lagu. Dia kata okey, satu lagi.
2: Dua lagu. Tak minta lagu ketiga.
3: Kan. Tu dapat.
1: Lepas dia kan.
3: 5 tahun jugalah.
2: Tapi bukan yang tu yang kita sebabkan. Topik kita pagi ni, AG.
3: Topik kita ini pandai nyanyi ke tidak? Topik kita pagi ini adalah apa tadi? Pernah tak dalam hidup koma, jalan mudah yang ataupun jalan singkat yang koma
1: ambil. Ambil jalan mudah lah. Apa yang kita buat semua tu, kita nak jalan mudah.
3: Sebab apa
1: nak jalan mudah?
3: Contohnya benda yang kecil-kecil. Jalan mudah. Traffic light pun boleh jalan mudah juga. Patutnya tunggu dalam lampu merah tu, langgar tu kan jalan mudah. Jalan mudah dan akhirnya kena sama.
1: Ada juga yang kalau traffic light tu dia corner ke jalan lain tu, kan dia semata-mata tak nak melalui traffic light tu. Padahalnya dekat situ je. Dia pergi masuk simpang kiri. Terus
2: masuk ataupun sana. Ambil jalan mudah, boleh kata ambil jalan jalan dekat.
1: Jalan dekat.
2: Contoh kalau nak
1: datang, itu okey lah.
2: Yang betul.
1: Yang betul.
2: Yang tak betul tak boleh lah.
3: Kalau boleh kongsikan kesannya lepas tu lah. Contoh juga macam kalau zaman kita budak-budak dulu, mungkin juga ni kerja sekolah. Paling jalan mudah tiru orang lah. Malam tak buat kat rumah,
2: tak faham lah.
1: Pagi tu cepat-cepat buat.
3: Pagi tu sampai sekolah, siapa yang dah siap minta tiru. Lepas tu kesan dia, cikgu tahu kan tu.
1: Sama je jawapan. Salah pun kawan salah, kita pun salah.
2: Ambil jalan mudah, nak cepat kaya. Buat kerja-kerja yang tak manfaat lah.
3: Skim cepat kaya, pelaburan yang tidak didaftarkan,
1: ataupun menjual benda yang terlarang.
3: Mudah
1: itu sangat
3: yang
1: kan,
3: yang terbesar lah kan.
1: Barang terbesar
3: itu yang memang
1: cepat kaya tu.
3: Kesan dia itu habislah boleh memusnahkan.
2: Bukan
3: hidup.
2: Bukan sangat lah yang negatif, yang positif pun kita nak juga.
3: Ada positif. Contoh
2: ada,
3: satu.
2: Ada.
3: Jalan mudah yang
1: ikut jalan tadi tu lah.
2: Saya baca AG tulis long hand, saya baca short hand. Nak cepat.
3: Abang Faizal ni.
1: Okey, apa pun yang pastinya sekarang ni kita cuba jugalah untuk bersiaran secara langsung di TikTok. Meskipun kita punya view tak banyak kan, sebab kita masih lagi suspend tu. Dan kita minta lah mana dengarkan kita ni, boleh je cari Perak FM. Kamu boleh tengok juga. Cari. Kalau kita cari kan jumpa live jumpa. Cuma tak naik lah FYP macam selalu. Jadi kalau yang dengar tu kita boleh cari. Cari je
2: macam Kak Mawar ni sekarang ni dengan kita ni. Kak Mawar bagi tahu dekat kawan-kawan
1: dia share. Dia boleh kan. Yang mana-mana yang dapat FYP tu dia terus share lah,
2: share dekat kawan-kawan yang lain. Siapa lagi? Kak Ita Chok contohlah kan.
3: Betul. Aliza
2: Bahar kan.
1: Bagi ramailah juga
2: ramai
1: tengok.
2: Nanti dia orang tengok
1: lah. Adalah dari tak ada ya. Okey, kalau nak telefon kita boleh 5458559
2: ataupun talian Wasabi Rumah Hijau kita 0102007055 memperkatakan tentang
1: ambil jalan mudah, jalan singkat. Okey, baik, apa pun kita berehat dululah ya.
2: Kita berlagu dulu.
1: Kita dengar lagu dulu. Lagunya. Jadi koma bolehlah fikir-fikirlah ceritanya ya.
2: Alright.
1: Okey, Iwan Cinta Gunawan.
2: Cinta Gunawan.
1: Terus lain FM.
2: Hiburan berinformasi
3: untuk koma.

0: Jom gegarkan pagi koma 6.10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM koma.
1: Ya, Perak FM, hari hiburan dan informasinya tentunya untuk koma aja.
2: Okey, pertemuan kita masih lagi di hari ini, hari Rabu, Ida.
1: Ya,
2: Ida, Faizal dan juga AG Hafiz.
3: Terima kasih kepada koma yang masih lagi bersama dengan kita. Kalau semalam 21 hari bulan adalah hari apa?
1: Hari Selasa.
3: Hari immigration minggu lepas. Ni teman ingat hari ni tersilap tadi.
2: Immigration
1: Semalam.
2: Tahniah immigration.
3: Yang ke berapa tak tahulah. Sebab sekarang kan isu kan banyak kan kita punya ni kan.
1: Parti
3: pendatang-pendatang ni. So tahniah lah diorang kerja tengah kerja kuat sekarang ni.
2: Okay.
3: Dekat Kuala Lumpur tu.
2: Saya pernah kunjungi ICQS di Bukit Geritam.
3: Geritam tu sepadan lah.
2: Tapi itulah ada program di situ. Tapi pengalaman bila tengok warga kerja di immigration tu kan. Tahniahlah, hebatlah, kita tak boleh nak buat kerja macam
1: tu
2: lah.
1: Tapi cakap pasal immigration tu kena mengenalah juga dengan topik kita kan. Kalau kita cerita pasal jalan mudah,
2: jalan mudah.
1: Kan? Kita pun nak cepat kaya, kadang-kadang kita pergi
3: Seludoh
1: Memperdagangkan orang kan.
2: Sebab sindiket guna teknologi digital sekarang ni.
1: Ada sindiket-sindiket
2: ancaman jenayah rentas sempadan pada masa depan. Ni betul, saya dah buka kat sini tadi. Ida sebut tu yang terbaca tu Ida. Lokasi panas sepanjang di sempadan lah. Jadi gitu. Jangan kita ambil jalan mudah lah
1: untuk kaya.
3: Ini semua jalan-jalan mudah yang besar-besar lah kayaknya kan, yang buat
1: jenayah lah,
3: mungkin ni. dalam kehidupan kita pun yang kecil-kecil pun
1: boleh juga.
3: Jalan mudah, tak ada jalan mudah lah sebenarnya. Apa-apa yang kita sebenarnya kita kena usaha. Sebenarnya bukan jalan mudah kalau kita nak buat benda tu ni. Dia macam apa orang kata, work smart not work hard. Bukan jalan mudah. Jalan mudah ni biasanya shortcut.
1: Shortcut. Tapi sekarang ada AI, ada kita punya ChatGPT.
2: Tak boleh juga. Cikgu tahu nanti kalau kita guna AI. Cikgu tahu ayat-ayat tu bukan ayat pelajar, ayat AI.
3: Tapi AI ni tengok keperluan juga. Contohnya kalau kita perlukan benda tu
1: inspirasi.
3: Tak perlu macam contoh, tak perlu elok. Macam contoh nak buat banting atau banner, tak perlu elok, tak perlu kualiti. AI membantu je.
1: Kalau untuk peniaga-peniaga kan, yang IKS.
3: Kalau nak cantik, ada nilai seninya, power cantik, orang kata cleannya memang kena ada
1: designer lah.
3: Graphic designer. AI ni sebenarnya kita guna pakai sebagai pencetus idea ataupun
2: pencabahan minda.
3: Yes,
2: itu yang positif. Tapi yang negatif tadi kita banyak kita kongsikan tadi kan. Antaranya ahli sukan. Kalau AG Ida ingat rekod 1 meter sekarang ni 9.5257.
3: Apa tu? 100 meter.
2: 1 meter.
1: Okay.
2: Sembot. Tapi sebelum tu rekod dipecahkan pada tahun 1988-87 oleh Ben Johnson dengan catatan 9.73.
3: Pasal kenapa tak tercatat?
2: Sebab dia itulah jalan mudahnya.
3: Jadi supplement.
2: Kita sebut perkataan tu kan.
3: Supplement lah.
1: Supplement dia lah.
2: Dan di tempat kedua masa tu Carl Lewis.
3: Dia maknanya dia gagal ujian doping.
2: Saya ingat lagi Datuk Rahim Razali, dia kata dengan perkataan yang tak sanggup saya sebut om bu Datuk Rahim Razali. Dia main kata-kata macam tu kan. Saya tengok lah tahun tu Olimpik di mana, di Jepun ke, di mana, saya tak
3: betul
2: ingat.
3: Itu jalan mudah. Bila sebut pasal sukan, teman pun dulu pernah lah. Teman pun main bola.
2: Kenapa jalan mudah juga?
3: Pernah. Masa teman main bola tu, main bola sepak. So teman ada jalan mudah yang teman buat tu. Maknanya bukan orang bawa bola patut guna kaki, teman guna tangan, teman masuk.
2: Rabi lah. Jadi kau boleh kongsikan dengan kita di talian 0554585559.
1: Ya.
2: Ada talian ke? Ada panggil?
1: Dah ada pemanggil ni daripada tadi. Begedip-gedip ni. Hello, okay. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Ida, Edi dan Faizal.
3: Apa jalan mudah yang boleh dapat telefon kami ni?
1: Macam mana boleh jalan mudah telefon dia?
4: Dah jenuh call.
3: Oh, jenuh
4: baru dapat.
1: Okay.
2: Tapi cakap ni siapa dia ni?
1: Siapa?
3: Usain Bol.
4: Hari ni nama Samsudin.
3: Nama orang lama pula.
4: Tapi panggil Sam.
2: Sam. Kau tak mau panggil Sudin?
4: Tak, Sudin lama sangat. Kalau Sam tu, kira apa
1: sikit lah. Nampak modern, modern sikit, sikit lah. Sikit lah.
2: Nampak American sikit lah.
1: Okay, yeah. Baik. Abang Bian, apa ceritanya?
4: Ceritanya masa zaman sekolah dulu, kalau report card, kita tak pernah bagi ayah sign. Okay. Sebab apa? Kalau keputusan yang elok, baru kita bagi dia. Betul, kalau keputusan tak elok, kita sign sendiri. Kita tiru sign dia.
2: Mudah lah tu. Selamat.
4: Kalau misalnya kalau dapat nombor 2 ke, nombor 3 ke, kita bagi ayah sign.
2: Dengan bangganya.
4: Lepas itu, bila kita agak-agak keputusan apa, tak tak
2: memuaskan,
4: merantang, kan, tak memuaskan, tak kita sign sendiri. Kita tirulah sign dia.
2: Menjadi ke tiru je tu?
4: Ikut-ikut kan menjadi. Sebab dia nodin. Dia bukan susah sangat.
3: Yelah, cikgu pun pasal sangat ya.
4: R dipendekkan din ujung. Dia tak ada sambung apa penuh. Dia ikut sikit je.
2: Tak pernah kantoi lah Abang Pian. Abang Pian, Abang Sam.
4: Kantoi. Kebetulan pula ada mesyuarat. Mesyuarat apa?
1: PIBG. Ibu
4: bapa. PIBG. Dipanggil lah bapak. Lepas itu mana-mana report card. Report card tu semua cikgu-cikgu tunjuk pada mak bapak. Tapi bapak tengok beza sign aku punya lain. Tapi dia tak cakap lah masa itu. Balik rumah siap lah.
3: Kenapa tu? Dia guna jalan mudah tak?
4: Jalan mudah. Kita buat jalan mudah. Kita tak nak takut dia marah. Dalam bila guru yang menunjukkan apa keputusan apa report card pada ayah. Balik tu ayah kata, oh selama ini kamu menipu aku. Dia kata. Kalau keputusan elok kamu tunjuk. Kalau keputusan macam ni, kenapa kamu sign sendiri? Kata. Mana kamu belajar? Siapa yang ajar kamu buat macam ni? Dia kata. Dia kata, aku tak pernah mengajar menipu-nipu macam ni. Dia kata.
2: Tapi dia bagi apa? Panjang?
4: Dia cubit perut.
3: Main cubit perut. Cubit kecil ke cubit besar?
4: Cubit yang
3: dia ada dua jenis cubit tu.
4: Kalau kita berdiri tu boleh berjengkit lah. Sakitnya.
3: Dia melepas sikit butir-butir keluar tu ya.
4: Dia apa, dia apa, kalau rotan-rotan ni sebab rotan jauh pada tangan dia. Perut dah jadi mansanya.
2: Habis semenjak kesan daripada situ.
4: Jadi kesan daripada situ kalau keputusan elok ke tak elok tetap bagi ayah kan.
2: Mana kata abang Pian sekali ya buat panggil tu ataupun
4: banyak kali. Tapi kebetulan pula ada apa mesyuarat PIBG, mak bapak datang, cikgu tunjuk, kita jadi masa. Kalau tidak, tak adalah tahu.
1: Maknanya sekali punca Abang Pian lah semua ibu bapa bertemu waris. Dah tak ada dah bagi-bagi report card dah.
4: Sekarang tak bagi dah. Kalau keputusan anak sama menengah, kita sign depan cikgu.
1: Depan cikgu kan.
2: Apa
3: tapi dia sebenarnya
4: punca pada Abang Pian lah.
3: Dia sebenarnya kita kan
4: melarat satu Malaysia.
3: Dia sebenarnya Abang Pian gini, bila kita dah jadi mak ayah ni apa semua kan, sebenarnya kita jangan bagi anak kita takut walaupun dia gagal. Kita kena bagi dia berani. Maknanya bila dia gagal pun jangan marah. Nah, kita sebab kita gagal kena marah. Betul, teman bersama.
4: Betul lah, dia marah. Dia kata bila belajar main kata, bila keputusan macam ini kata, bila elok tunjuk dekat aku. Bila tak elok buat sendiri. Itulah ayah cakap. Aduh ayah. Ya.
3: Alright Abang Ben.
1: Okay, terima kasih Abang Ben.
4: Okay, sama-sama.
2: Abang Sam.
4: Minum kopi pulih.
1: Itulah dia.
2: Abang Sam. Sam Sudeng. Alright. Tadi katanya tiru.

0: Tak bagi.
1: Tak bagi.
0: Habis dia tak tanya.
1: Tak, bukan tak sign lah. Ha. Hantar balik cikgu, cikgu pulang balik. Teman tak tiru sebab teman-teman tak reti nak tiru macam nak tiru. Tapi teman tak tak bagi je. So benda tu bertangguh-tangguh, bertangguh-tangguh. Sebab kita macam sama lah. Sebab kita dulu, kalau ada yang teruk, kita kena marah kan?
2: Ya.
1: Tapi kalau macam kita sekarang ni, kita janganlah marah. Kadang-kadang anak kita tu dah usaha apa semua, tapi markah tu rendah. So I cuba cari pendekatan lain lah untuk
2: cuba cari apa. Penyelesaian lah.
1: Jadi sebab bila dia takut tu yang menyebabkan dia banyak nak menipu tu.
2: Betul.
0: Ni saya cuba tantangan ayah saya, arwah ayah saya.
2: Boleh pula. Boleh pula dah. Tapi sekarang
0: memang,
2: ni
0: memang tak jadi. Memang tak jadi lah. Masa dulu kecil-kecil memang tak jadi lah. Sekarang pun saya tengok ada beza je juga.
1: Dah kenapa pula nak meniru pula tantangan tiba-tiba.
0: Dulu kata kan Encik kata pernah buat tak. Saya tak pernah buat lah sebab susah nak buat lah.
1: Panjang lah.
0: Panjang dengan orang lama punya tulisan kan.
2: Okay, macam dekat kita punya wasabi ni. Apa ceritanya?
0: Assalamualaikum. Macam Kak Ros, pengalaman anak kena buli hampir hilang jari. Jumpa cikgu tak ada perubahan. Kak Ros jumpa dengan bapa budak tu.
1: Dah lari topik
0: ni. Terus pindah ke tempat lain. Di jalan mudahnya Kak Ros pergi jumpa bapa budak tu.
2: Tempat lain.
1: Jumpa bapa budak tu terus.
0: Jumpa bapa budak tu terus. Berpindah terus ke tempat lain. Benda ni jadi depan mata Kak Ros.
1: Betul-betul depan mata?
0: Depan mata tu.
1: Cik baik tak kena mata.
2: Dah depan mata.
0: Rainbow kita kata apa ni? Apa kata Rainbow?
1: Nama apa ni? Tiba-tiba macam tu. Nama kena pusing sikit tu.
2: Wal Asri bin Cik.
1: Wal Asri bin Cik. Pak Su Asri. Oi, gini dah macam surat rasmi bagi dia. From Plaza Tol Taiping, Kurungan Utara. Assalamualaikum DJ Ida, DJ Faizal dan Egy Hafiz. Selamat pagi, selamat berkonti. Apa khabar? Topik borak pagi dalam kurungan percintaan.
0: Apa cerita ni?
2: Dia bagi kita lah kalau kita nak.
1: Ini maknanya dia bagi awal tadi. So kita pilih. Dalam lipatan sejarah hidup koma, pernahkah koma lalui satu detik di awal mula pertama kali di alam percintaan terjumpa dengan gadis atau jejaka yang pertama koma terjumpa? Apa tu? Dia punya tu apa?
2: Panjang menuh dia punya topik dia.
1: Kita sabar bagi masa, bagi teman masa jap boleh
0: bagi,
1: tak?
0: Bagi faham, bagi adab.
2: Bagi faham.
1: Okey, dalam lipatan sejarah hidup koma. Pernikahan koma lalui satu detik di awal mula. Okey, itu teman tak faham. Satu detik tu detik apa? Detik manis ke? Detik
2: awal bercinta tu.
0: Pernah kau menjumpa, terjumpa dengan orang seseorang yang berkenan di hati lah kau.
1: Maksudnya teman tak faham apa yang Pak Suasi cakap sebab detik tu detik apa? Lalui satu detik. Satu detik tu memang kita dah lalui detik tu. Tapi detik apa? Maknanya detik apa? Memalukan ke? Menjengkelkan? Detik yang manis ke? Okay, yang kedua, kongsikanlah dalam borak-borak pagi ni. Mungkin ceri.
2: InsyaAllah. Nanti kita cuba kecilkan sikit.
1: Tapi detik tu detik apa? Ataupun macam hari tu sedetik lebih nyanyi lagu.
0: Tapi topik kita bukan yang Pak Suhasti cadangkan.
2: Dia cadangkan.
0: Kita dah cakap tentang ambil jalan mudah tadi ni. Kak Mona ni bagi gambar. Gambar apa ni?
2: Gambar dia...
1: Hari itu. Ai ada.
2: Nampak.
0: Ni siapa ni?
2: Dengan Aida.
0: Aida ke ni?
1: Aida lah tu.
0: Makeup
1: lah. Macam cantik.
0: Eji tak ada pula.
2: Itulah malu.
1: Itulah Kak Mona cakap. Kak Mona malu.
2: Malu. Kalau dengan perempuan tak malu lah.
0: Okay lah, betul lah tu. Sifat manusia kita bagus lah Kak Mona kan.
2: Itulah Kak Mona. Tapi rugi lah tak dapat jumpa tangkap gambar Eji.
1: Teman ni orang luar negara.
0: Orang Korea.
2: Kan? Okay lah.
0: 8.49 dah ni. 8.50 lah.
1: Terima kasih juga kepada yang menonton kita di kita punya siaran langsung TikTok. Alhamdulillah. Walaupun ada masalah tapi naik juga. Biasa ni Alhamdulillah Cu Intan pun dah masuk kita punya pengurusi. Alhamdulillah.
0: Katanya ni Cu Intan teringin nak pergi
2: Minta kecil. Usah dikenal lah benda yang lepas.
1: Jangan dikenal. Tahun depan lah Cu.
2: Tahun depan lah Cu. Nanti kita ada program lagi.
1: Tahun depan lah
2: Cu. Cu kena pastikan lah
1: Cu kena pastikan lah program kita tu ada lagi. Dan teman apa tu?
2: Kita nanti ada program lagi.
1: Program apa?
2: InsyaAllah bersama dengan penerbit kita, Abang Faizal.
1: Abang Faizal jadi penerbit?
2: Jadi penerbit pula. Bukan penolong kali ni.
1: Mantap. Pening kepala lah. Pening kepala lah.
2: Kali ni Cu kena datang. Cu tak pernah jumpa Abang Faizal kan?
1: Abang Yang mature mantap lah.
2: Dekat Tepin.
1: Dekat Tepin program apa? Boleh betul lah tadi?
2: Program Jelajah Aspirasi Merdeka.
1: Oh, Merdeka ni lah.
2: Merdeka ni lah. Maknanya kita sebagai tuan rumah. Bukan tuan rumah. Tuan rumah.

0: untuk
1: kita punya event ke ataupun kerjasama?
0: Kerjasama dengan RTM semualah, Angkasa
1: Puteri. Oh, besarlah maknanya.
0: 34 stesen. Jadi kita perhentian terakhir.
1: Jelajah
0: pentian terakhir di Perak. Jadi Cik Intan bolehlah.
2: Jauh
0: tu. Wajib datang katanya.
2: Oh, Pinik Tepin datang.
0: Hari tu dia Tepin datang lah yang setia ke di sini.
3: Jumpa Eji tu kan.
0: Jumpa Eji.
3: Hari radio.
2: Hari dah tak jumpa. Jumpa teman dekat event lain.
0: Yang dekat event Parit.
3: Padang Rengas. Alright. Okay. Sembang-sembang kita ni dah melangkah dah. Kita nak pergi mana, Ida ni?
0: Kita nak pergi Kuala Lumpur dulu.
3: Nak pergi makan angin ke?
0: Makan angin. Kita nak ikuti untuk utama 9 pagi.
3: Okay,
0: selepas itu nanti kita masih lagi bersembang lah. Untuk borak gegor pagi kita dengan tajuk Jalan Mudah ataupun Ambil Jalan Singkat. Dia tak semesti besar-besar. Yang kecil-kecil je.
1: Kenapa kau ambil Jalan Mudah tu dan kesannya?
3: Bambian tadi dikongsikan apa cerita Bambian ni, saya lupa lah.
0: Dia gagal, dia tiru tanda tangan
3: gantui
0: dan kesannya itu kita dah nampak sekarang ni.
3: Cubik-cubik lah
0: ibu bapa kena pergi bertemu waris.
2: Kesannya dia punca sebenarnya.
0: Puncanya ibu bapa kena datang sekolah.
1: Tapi datang sekolah tu ni sambung sikit tapi dah apa tu, ibu bapa kena datang jumpa guru ni. Bagus juga.
0: Dapatlah kita tahu.
1: Antara benda yang kita boleh tanya ni, teman boleh kongsikan mungkin. Ayah yang bukanlah kongsikan dekat kakak-kakak teman. Mungkin ada yang muda-muda dengar kan. So kita boleh tanya sebenarnya, antara tip yang kita boleh tanya kepada guru? Anak kita ni dominan atau pasif dekat sekolah? Anak kita ni pendiam ataupun ni? Kalau boleh kita dapat tahu benda tu, jadi kita boleh lah kata apa.
3: Ambil pendekatan.
1: Contoh kalau anak kita tu dominan, dialah yang conquer apa semua, kita boleh calm down kan sikit. Kalau dia terlampau pasif, terlampau diam, kita boleh hantar dekat teman ganjar dia.
0: Tapi memang betul pun Ida tanya, sebab baru-baru ni kan sekarang ni musim kita bertemu waris kan. Jadi kita tanya anak kita macam mana dengan cikgu kan. Kat sekolah dia macam mana, aktif ke tak diam ke, sebab kat rumah tak diam.
3: Anak lelaki.
0: Baik, apa kita berehat dulu?
3: Kita berlagu lagi?
0: Ya. Terus bersama dengan kami di Berat FM.
3: Hiburan berinformasi.
1: Untuk komen aja.

0: Ramai ni bang, tunggu lift.
1: Alah, sabarlah kejap.
0: Sabarlah ni bang. Tapi tengoklah ramai tu. Bukan bawa stroller atau wheelchair pun.
2: Ha, kalau koma di pasar raya tu, kalau tak bawa stroller atau wheelchair juga troli, lepas tu gunakan lift. Kesian demo-demo yang betul-betul perlukan lift tunggu lama kerana koma-koma ramai di depan lift. Pesanan rasa sangat sayang ini dari saya Nakyu untuk koma aje lah.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Pe Rai FM, hiburan berinformasi.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sport, My Preview 111, saluran 123, berita RTM, My Klik dan lebih 20 saluran RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua untuk koma aja.
2: Yok Yong, mau awak nak pesan sikit? Kita ni kalau udah dapat sebarang berita, janganlah kita ni terus panik. Cuba bertenang dan semak terlebih dahulu berita tersebut di sumber yang berlainan. Udah tu mikir pula berita itu memberi manfaat kepada orang lain atau tidak. Betul ke idak? Kalau idak tu rata, janganlah pergi kongsi kepada orang lain. Tidak pasti, jangan dikongsi. Kita mampu mengubahnya. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas oleh Pera FM untuk koma aja.
3: Radio Malaysia Pera FM.
4: Radio Malaysia Pera FM.
3: Radio Malaysia Pera FM.
4: Radio Malaysia Pera FM.
5: Mohwe, kita dengar Pera FM untuk kau aja.
3: Untuk kau.

0: Kesan baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Sumbangan RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi mendukung pengembangan dan memperkukuh penyelidikan berkaitan sumbangan Sheikh Dr. Yusof Al-Qaradawi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman berkenaan pada majlis perasmian seminar Pemikiran Yusof Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran Al-Qaradawi di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka. Menurut beliau, Al-Qaradawi disifatkan sebagai pencetus perubahan, penggerak atau semangat zaman yang menzahirkan keterbukaan pemikiran dan menamba pembaharuan dalam menghadapi cabaran kontemporari. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan.
1: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central mencapai kemajuan 3.5% dan dijangka siap menjelang Mac 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kos pembangunan stesen berkenaan mencecah hampir RM100 juta.
2: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam ataupun clock tower tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi, ya. Jam itu berfungsi sekarang. Jadi ia merupakan satu pencu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
0: Tambah Lok, stesen baharu itu dirancang mempunyai 6 platform mampu menampung kira-kira 30,000 hingga 120,000 penumpang pada masa hadapan. Lebih RM5 bilion kutipan hasil Jabatan Imigresen disasarkan tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Imigresen telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion setakat Jun lalu. Kejayaan mengutip lebih RM5.2 bilion hasil pada tahun ini sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
3: Imigresen secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Industri batik tempatan terus diperkasa apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia melancarkan program IP Accelerator Evolusi Batik Memelihara Tradisi Memperkasa Nilai. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif tersebut memfokuskan kepada pemerkasaan pengurusan harta intelek dalam kalangan pengusaha batik muda bagi memperkukuh penjenamaan serta meluaskan akses ke pasaran domestik dan antarabangsa. Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat dan dipercayai serta berdaya tahan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
4: Saya harap dalam program 2 hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu dapatan daripada persidangan Kawal Seli Antarabangsa IRC 2026 akan dijadikan antara input kepada kerajaan dalam meneliti keperluan menggubal undang-undang baharu serta menambah baik perundangan sedia ada berkaitan teknologi baharu dan jenayah siber.
5: Saya bagi contoh, pengalaman kita dalam perbincangan sebelum ini membolehkan pihak kerajaan melalui beberapa jawatan kuasa merangka dan seterusnya membawa ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara Akta Keselamatan dalam talian. Itu salah satu yang terhasil dari banyak perbincangan termasuk dalam forum seperti IRC. Jadi kita lihat memang ada sama ada pindaan kepada akta-akta berkaitan untuk menangani jenayah scam sebagai contoh dan seterusnya.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Polis Kuala Lumpur membuat kelainan apabila mengadakan perhimpunan bulanan pada waktu malam bagi mencerminkan realiti penugasan pasukan itu tanpa mengira masa. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, pendekatan itu diambil kerana kebanyakan kejadian jenayah di ibu negara berlaku pada waktu malam. Selain sebahagian besar operasi, risikan dan siasatan polis turut dilaksana pada waktu tersebut. SPRM Sabah menahan seorang presiden sebuah NGO kerana disyaki menyalahguna kuasa dengan menyeleweng peruntukan pembinaan sebuah dewan berjumlah RM2 juta. Suspek ditahan ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Sabah. Siasatan awal mendapati suspek disyaki melakukan perbuatan tersebut pada 2022 dengan menyeleweng peruntukan yang diperoleh dari Kementerian Kewangan untuk pembinaan sebuah dewan kebudayaan dan galeri. Di Selangor, seorang setiausaha dan bendahari sebuah NGO turut ditahan SPRM kerana disyaki terlibat dalam pengubahan wang haram serta penyelewangan wang pertubuhan berjumlah RM5 juta untuk kepentingan peribadi. Pengarah bahagian pencegahan pengubahan wang haram, Datuk Nur Haizam Muhammad, mengesahkan penahanan tersebut. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek bersubahat melakukan perbuatan tersebut antara tahun 2021 hingga 2023. Luar negara, penyelesaian awal rundingan mengenai kod tata laku Laut China Selatan akan membantu mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta memastikan masa depan rantau itu terus berada di tangan negara-negara di rantau berkenaan. Menteri Luar China Wang Yi berkata, langkah itu juga akan menafikan sebarang peluang kepada pihak luar untuk campur tangan atau mencetuskan gangguan. Perancis menjadi negara pertama dalam Kesatuan Eropah EU yang melarang kanak-kanak berusia bawah 15 tahun menggunakan media sosial selepas rang undang-undang berkaitan diluluskan Parlimen. Menurut Menteri Hal Ehwal Digital N. Lee Hanaf, undang-undang berkenaan dijadual dikuatkuasa pada awal sesi persekolahan September bagi akaun media sosial baharu. Pelaksanaannya terhadap akaun sedia ada akan bermula awal Januari. Undang-undang itu turut memperluas larangan penggunaan telefon bimbit ke sekolah menengah. Dalam perkembangan lain, di selatan Perancis, hampir 400 penduduk dari beberapa kampung dipindahkan selepas kebakaran hutan yang merebak dengan pantas. Pegawai wilayah VAR Simon Babri berkata, kebakaran merebak dengan cepat di Gunung Gros Besilon di luar jangkaan. Sementara itu, Perkhidmatan Cuaca Perancis Meteo France memberi amaran keadaan kering melampau di kawasan itu meningkatkan risiko kebakaran hutan. Sukan Terbuka China 2026, gandingan baharu beregu lelaki negara Man Wei Chong Soh Wei mara kepusingan kedua di Chanzhou selepas menewaskan rakan sepasukan Wan Arif Wan Junaidi Kan Kaixing 21-12, 21-15. Menanti Wei Chong Wei dalam pusingan kedua wakil Jepun Kekeru Kumagai Hiroki Nishi. Beralih ke bola sepak, ketua pasukan Argentina Lionel Messi kembali pulang ke kampung halaman selepas kecewa dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Messi tiba di lapangan terbang Rosario menaiki jet pribadi bersama isteri dan 3 orang anaknya. AFP melaporkan rakaman video disiarkan ESPN menunjukkan keadaan utiliti sukan SUV berwarna kelabu membawa Messi memasuki kawasan perumahan berpagar di Bandar Funes. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Stesen baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Terkejut orang yang berada dekat hadapan tu. Janganlah main hal sesuka hati. Mungkin kereta dekat hadapan tu perlu ambil masa untuk berjalan tanpa isyarat. Buatnya dengan horn kita yang kuat menunjuk ke orang lain dan mengundang bahaya di jalan raya. Kan panjang lagi ceritanya tu. Apa kata kita bersabar di jalan raya? Ish. Ingat tau, bersama saya Ipan Haris untuk pendengar setiap era FM untuk kami aja.

0: Okay, Merah FM, mari berada di informasinya untuk kamu aja Hakim and the Magistrate dengan terlalu mudah.
1: I'm back.
0: Ingat dekat Tojuru tadi?
1: Tak ada.
0: Eji kata dah sampai Tojuru.
1: Mana ada? Dengar.
2: Jalan mudah eh. Itu jalan lama tadi tu. jalan panjang.
1: Okay, jalan mudah yang kita bincangkan hari ini ya. Apa yang telah komo semua pernah buat lah. Pernah ambil jalan mudah ya.
2: Mungkin kalau ni boleh Abang Meja ada jalan mudah satu.
1: Jalan mudah.
2: Kenapa ambil dan kesannya?
1: Tak ada rasanya.
2: Tak ada. Bagus ya.
0: Maknanya Abang Faizal ni dia penyabar lah orangnya, tak perlu jalan mudah. Dia melalui setiap detik.
2: Mungkin juga jalan mudah ni dalam keputusan. Keputusan yang kita buat lah.
0: Antaranya?
2: Mungkinnya antaranya keputusan, contohnya keputusan dalam segi kita nak merancang duit, kita buat keputusan kan. So jalan mudah yang kita buat ni menyebabkan duit kita habis ataupun kesan dia kita jadi rugi macam tu lah kan.
0: Daripada segi makanan pun boleh juga, kalau kita nak kata jalan mudah. Kita macam teringin nak makan ayam gepuk dekat situ kan. Tapi macam jauh.
2: Jam.
0: Makan je lah makan. Apa yang ada nasi ayam kat situ.
1: Tapi kalau jalan mudah teman, sekarang ni kan duk bujang. Jalan mudah makan Miss Girl je lah.
0: Ya, jalan sedih mudah
2: ya? Itu pun boleh mendatangkan kesan tak baik kan. Kalau macam hari-hari kan,
0: hari-hari makan Miss Girl,
2: aku malas nak masak. Betul tak? Aku malas nak pergi beli. Betul tak? Jadi hari-hari makan je Miss Girl. Makan. Lepas tu akhirnya nanti boleh memudaratkan.
0: Pedih berul.
2: Sebab teman pernah jumpa orang dekat hospital. Teman melawat teman sebelah dia tu budak masih lagi bawah 30-an. Dah kena sakit buah pinggang kan. Sebab itulah dia favourite dia adalah Mi Segera.
1: Tapi kesan dia pun teman dah jumpa juga kawan jabat di Kuala Lumpur dulu. Rambutnya memutih ya. Gugur pun dia juga tapi memutih ya.
0: Sebab makan Mi Segera.
1: Tak tahu, tapi dia kata memang favourite dia masa duduk di kolej memang dia makan Mi Segera. Budak sama kan.
2: Dia kalau putih tu, kalau putih muda-muda orang kata banyak makan kapur.
0: Kapur?
1: Itu dia. Kak Ruz kata apa ni? Kaset dan CD zaman tu memang apa ni?
2: Bahagia kalau dengar kaset dengan CD.
0: Okey, tadi kita punya ni. Ni kita bagi AG baca.
1: AG kena baca AG.
2: Cinta mana?
0: Cinta.
2: Dah tukar dia punya profile picture.
1: Profile picture dia.
2: Cinta lah ya. Assalamualaikum DJ Faizal, Ida, Syarida dan AG Hafiz. Yang cu sayangi, cu Intan dari Sauk. Cuaca di Sauk cantik. Selamat pagi, selamat berkonti koma. Cu tetap hadir setiap segmen. Cu copy paste ni cu. Tajuk borak
0: jalan
2: pagi
0: mudah.
2: Tajuk borak pagi ni jalan mudah. Cu ni jenis orang yang suka berjimat cermat. Selalunya cu masak banyak sikit. Cu boleh makan dua kali. Esok tak payah masak dah. Nasi pun cu masak lebih sikit sebab cu boleh panaskan esok. Jangan lebat banyak hari sangat. Nasi nanti cepat basi pula. Jalan mudah kalau pokok bunga, memang cu cari pokok yang cepat hidup. Contoh keladi dan lidah buaya. Yang teruk cu tak nak tanam. Lagi jalan mudah beli bunga-bunga plastik tak payah siram. Dan bubuh je dalam baja. Bubuh je baja. Udah plastik.
1: Tak payah.
2: Tak payah siram. Tak payah baja.
1: Lagi jalan mudah.
2: Janji cantik. Betul tak koma? Memang terbaik lah. Perak FM nombor 1 orang Perak. Lagu dan informasi memang terbaik. Setia aku di sini. Tapi betul. Ini betul cu. Ini hebat juga jalan mudah ni.
0: Tak payah
2: masak hari ni untuk esok sekali.
0: Nasi dia.
2: Nasi dengan lauk. Betul-betul jalan mudah cu.
1: Tapi jadi tak sedap lah pula kot.
2: Terpulang lah pada orang tu
1: orang sebab,
2: sebab nasi ni macam contoh. Kita macam contoh kakak teman tu, dia kerusus lama kan. Dia masak untuk anak dia 2 minggu punya. Apa letak frozen. So anak dia kan tak tiba masak apa semua. Dia beku kan. So
1: balik panas ya.
2: So balik sekolah ambil satu bekas untuk hari ni. So untuk 14 cup tu ada. Sebab dia frozen.
1: Penuh peti sejuk kan
2: tu. Rasa dia anak dia sama je.
0: Rasa sama je kan.
2: Cuma tapi kena frozen lah. Dia tak boleh bawa kan.
0: Ada je orang simpan lauk macam tu.
2: Ada kan?
0: Ada seminggu. Ada yang dekat sejuk beku tu.
1: Sejuk boleh beku je. Tak apa lah. Tapi yang lebihan-lebihan tu kan dia letak tak tempat sejuk beku. Dia ambil, dia panaskan kan.
2: Kalau dia kalau rosak letak kat tempat yang sejuk bedi.
0: Okey, okay. Ada Kak Mona. Kak Mona. Kak Mona kata pernah ambil ni yang kita baca ni. Aha, yang kita baca dekat apa keratan akhbar tadi, yeah, kan. Ah, yang Kak Mona pun nak kongsi juga. Okay. Pernah juga ambil jalan mudah nak kurus minum satu suplemen lah. Dulu berat Kak Mona 96 kilo. Jadi bila minum suplemen ni berat badan tu turun jadi 74.
2: Oh. Alhamdulillah tak ada apa-apa
0: kesalingan. Tak ada apa kesalingan.
2: Oh, maknanya tu jalan mudah. Maknanya jalan ambil mudah. Satu suplemen ni tanpa exercise, tanpa apa, dia boleh kurus.
0: Oh, boleh kurus lah.
2: Maknanya power lah kan.
1: Tapi tak ada kesalingan tu, alhamdulillah tu.
0: Okay,
1: tapi,
0: lah tu.
1: Tapi sesetengah orang.
0: Kalau dia ikut pada badan kot.
1: Ikut pada orang tu kan.
2: Orang bagi apa? Rasi.
1: Rasi. Kalau Kak Mona, okey. Kalau kalau kat saya contoh kan, tak je kot. Tak
0: kisah juga. Ikut pada badan lah. Itu yang tadi apa Faizah baca tadi, jalan mudah tu.
1: Ni pen kurus, kesan sampingan.
0: Pen kurus, ya?
1: Pen kurus. Dia guna dia macam cucuk insulin di perut tu.
0: Okey.
1: Kesan sampingan seperti loya, muntah, cirit-birit dan sembelit selain risiko lebih serius termasuk radang pankreas, masalah pundi empedu serta risiko tumor tiroid yang dilaporkan dalam kajian haiwan. Ini kesan ubat penurunan berat badan. Nak sebut jenama tak boleh lah, ya. Yang dijual secara berleluasa secara atas talian. Ubat berkenaan sebenarnya masih dalam peringkat kajian dan belum disahkan selamat untuk digunakan. Justru orang ramai diingatkan supaya tidak terpedaya dengan iklan suntikan pen kurus yang dipercayai kemungkinan besar diperoleh dari pasaran gelap kerana boleh mengakibatkan kesan kesihatan serius.
2: Tapi untuk kesihatan ni memang benar pun, kita sebenarnya tak ada jalan mudah sebenarnya untuk kesihatan ni.
1: Caranya kalau jalan panjang ni
2: kena untuk macam
0: nak
2: kurus apa semua tu,
1: kena usah
0: senaman, jaga makan.
2: Yang selalunya lah majoritinya, sebab kalau kata ambil kesan sampingan ni biasanya memang tak ada. Sebab yang teman tahulah yang betul-betul kalau macam kesan macam untuk kita kurus, suplemen yang kita ambil ni dia sebenarnya mengurangkan rasa kenyang, mengurangkan rasa lapar. Dia bukan kuruskan kita.
1: Yalah.
2: Dia bagi kita tak rasa lapar, jadi kita tak ambil makanan tu banyak.
1: So,
2: tak ada pun suplemen yang sebenarnya kita makan, suplemen tu boleh kuruskan kita sebenarnya. Mana ada kan. Dia sebenarnya dia bagi kita rasa kenyang, lepas tu kita tak payah makan benda lain. Jadi suplemen tu yang bagi kita kenyang. Jadi
0: kenyang.
2: Pada masa yang sama untuk kita sihat, kita kena exercise apa semua tu.
1: Senang betul lah tu. Alamak, abang Pendi baru nak baca komennya.
2: Udah
1: dah padam.
2: Udah delete.
0: Udah delete.
2: Waktu kesan sampingan lah tu.
1: saya dah tengok tadi. Dia tulis.
0: Dia nak tarik balik. Tapi sebelum tu kita ambil pemanggil.
1: Ambil pemanggil.
0: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. DJ Hafiz, DJ Faizah. Faizah daripada Kelab
1: Sahabat. Okay.
2: Tuan Faizah kita. Tuan Presiden.
3: AJ Hafiz terbaiklah, apa ni, pada minggu lepas terbaiklah.
0: Terbaiklah MC.
2: Oh tu bintang kecil.
3: Memang
2: bintang
3: tak kecil. Tak terenggusi lah kamu tengok kan.
2: Tuan Faizah tengok ke kat sana?
3: Ada, saya ada adik.
1: Adik.
2: Oh, kenapa tak tegur?
3: Segan teman orang apa ni, orang stability ni kita segan lah
2: tegur. Semua segan.
3: Terbaiklah kalau boleh perak apa ni antar sambung lah kontrak Cik Hafiz.
2: Rugi besar. Tolong record lah. Siapa yang jaga apa semua, tolong record.
0: Tolong
2: layar. Apa yang Tuan Faizah cakap ni?
3: Apa dia? Apa dia?
2: Apa dia tadi? Tak macam kata lo record.
1: Topik hari ni ni. Ambil jalan mudah ni.
3: Jalan mudah dulu apa ni, selalunya kalau nak memang teman suka masak.
2: Okey.
3: Kadang memang ni telefon mak di Taipei tanya apa nak masak hari ni kan. Jadi teman pun nak buat apa ni, mie rebus. Jadi mak bagilah rezeki macam ni, hang buat macam ni, macam ni. Saya pun memang kadang nak buat apa ni hujung minggu. Tapi tiba-tiba pak hantar mesin nak datang rumah nak makan mie rebus.
2: Okey.
3: Tuan mak punya kantor ni memang masa tengah bulan kan, duit pun tak buat nak ada. Jadi ambil jalan mudah, pergi order apa ni belakang kedai rumah. Membelilah 3-4 bungkus. Lepas tu ya, ni benda tu dah ni bertaburan di macam orang concah tu. Teman apa buat alsasi bersusun lah atas meja kan. Tepat pada jam mak pak dengan mak marilah. Berjumpa makan lah, rasa sedap lah ini.
1: Macam hal nak tambah.
3: Jadi kita ni kena tambah sepinci ni lah. Sedap lah dia tahu kan. Tapi sampai ke rumah, ni mak tanya, betul ke hambat tu? Teman kata, Kak Mak order belakang rumah.
1: Jalan mudah je cepat.
2: Mengakulah.
3: Cepat kan, mengakulah. Sekarang pak teman memang tak tahulah.
2: Bapak tak tahu.
3: Bapak tak tahu. Just suruh beli prepare pun. Lain kali buat lagi, cuba buat lagi cun lagi.
1: Jalan mudah je kita
3: tak jalan mudah lah kan. Teman nak buat memang maklumlah tengah bulan. Dia kan mana ada kan.
0: Betul. Yalah.
3: Baik.
1: Okey,
3: itu
1: je. Terima kasih. Assalamualaikum. Ha, tu dia. Arahkan kita ni. Ni Abang Fendi dia dah type balik ni.
2: Tapi sebelum tu, tapi kan. Sebelum tu betul lah. Teman pernah buat lah. Macam yang Tuan Faizal kita ni. Member teman daripada Kuala Lumpur. Datang adalah 2-3 tahun lepas datang ke
0: rumah lah.
2: Ke Lumut nak bercuti. Kebetulan dia tahu teman duduk manjung. Beritahu nak tahu rumah teman. Teman pun dah kelang kabut. Dia baru beritahu nak okay, dah sampai sini.
0: Last minute.
2: Dah dekat dah. So teman pun tak sempat nak masak apa semua. Kita pergi belilah. Teman pun beli. Beli makanan tu. Lepas tu jamu lah. Lepas tu dia puji lah. Sedap masak apa semua. Dia kata bila teman masak. Teman pun ya kan je lah.
1: Apa geladahan tu?
2: Spaghetti.
1: Abang Fendi je lapang.
0: Macam ni jugalah Abang Fendi.
1: Jalan mudah yang saya ambil. Jika isi malas masak, order je guna COD. Janji kenyang, bayar je duit. Tu orang berduit.
0: Jalan mudah jugalah tu.
1: Kalau orang tak berduit macam mana?
2: Tak berduit macam mana? Nak masak apa? Masak kayu.
0: Kan. Okey. Ni katanya lagi ni ada cerita jalan mudah.
1: Jalan mudahnya terutama di jalan raya. Kebanyakan pemandu suka
0: memilih. Ni Zainal Ani tadilah. Dia kata apa? Jalan mudah.
1: Terutama di jalan raya, kebanyakan pemandu suka melalui jalan kecemasan. Perkara ini akan menyusah dan menyusahkan.
2: Betul.
1: Untuk kenderaan ambulans atau polis.
2: Betul.
1: Betul. Jadi hati-hatilah.
2: Jalan mudah ni tak semuanya mudah ya. Kadang-kadang dia menyukarkan orang lain dan menyukarkan juga kita juga untuk masa depan.
0: Sebab ada kesan dia.
2: Betul.
0: Ada jalan mudahnya. Okey. Baik, kita berehat dulu.
1: Okay.
0: Kepada Goma, kalau nak sertai kita, boleh telefon kita 5458555559.
2: Nak telefon kita tak ada jalan mudah kena call lah.
0: Tak
1: ataupun,
0: ada
1: ataupun boleh kongsikan macam rakan-rakan kita di talian WhatsApp yang menghidup kita 010-200-7055.
0: Juga kita nak menyerulah orang ramai yang dengar Perak FM sekarang ni. Jom buka Perak FM punya TikTok. Kan kita mungkin tak dapat notifikasi kan. Jadi cepat-cepat kau buka.
1: Jalan mudahnya kita seru anda.
0: Jalan mudah kita seru anda sebab kita punya TikTok suspend ni. Jadi kau jangan lupa untuk tap screen ya.
1: Okay.

0: Amber FM, mari beran hari informasinya untuk koma aja.
1: Terima kasih kepada koma yang masih lagi bersama dengan kita, yang dengarkan kita daripada 6 pagi tadi. Apa yang koma tengah buat ni, kalau mungkin ada yang tengah bersarapan, selamat menjamu selera. Kalau di apa live TikTok kita ni, kita sembang pasal durian. Oh, pasal durian pula boleh keluar tiba-tiba. Musim ada lagi musim?
2: Ada lagi?
1: Masih banyak lagi durian?
2: Ada lagi.
1: Ya, teman kurang makan durian, boleh makan kurang.
2: Banyak makan petai. Banyak makan petai.
1: Tapi pelik peliknya teman. Okey. Bubur durian favorite. Apa ni lagi apa yang berasaskan durian? Semua makan. Semua suka tempoyak makan. Semua.
2: Tapi durian yang
1: tu tak makan.
2: Mentah tu tak makan.
1: Tak apalah, topik kita hari ni adalah
2: Jalan mudah.
1: Kalau tadi banyak dah apa ni kita punya pendengar-pendengar kongsi.
2: AG dia makan bubur durian. Dia makan apa yang berusungkan, tapi durian yang masih berkulit tu tak makan.
1: Tak makan.
2: Sebab jalan mudah dia.
1: Jalan mudah dia apa?
2: Dia tak mau kupas.
1: Mana ada orang kupas kan pun teman tak makan. Kalau orang bagi dah siap pun tak adalah. Tapi kalau rasa untuk ambil hati, okey boleh.
2: Okeylah.
1: Tapi kalau teman nak makan banyak-banyak tak adalah.
2: Bercakap tentang jalan mudah ni, ambil jalan mudah, mungkin koma boleh kongsikan dengan kita lah apa yang koma pernah buat untuk dalam skop ambil jalan mudah ni.
0: Kita ada pemanggil, ambil panggil ke?
2: Ada.
0: Okey, hello, assalamualaikum. Hello. Siapa tu?
1: Siapa sana cakap?
0: Siapa sana bercakap? Ada ke tak ada?
1: Oh, tak ada.
0: Tak ada. Ini bukan jalan mudah ni.
2: Ni ada.
0: Okey. Kita nak dengar lah. Ada voice note juga dihantar ni.
2: Kita dengar boleh.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi di siaran Gegar Pagi Perak FM. Saya Muhammad Khair Yusof dari Gunung Semanggu Perak. Tentang topik yang dibicarakan di siaran Gegar Pagi Perak FM pada pagi ini tentang jalan mudah. Saya kira kalau bagi saya jalan mudah, mungkin saya dalam urusan ataupun hal nak beli baju ataupun seluar lah. Bagi saya kalau saya nak beli, saya jangan tempoh lah. Ada saya tempoh baju dan seluar, tetapi banyak saya beli. Kebanyakan saya beli dalam online. Jadi saya kira kalau kata jalan mudah bagi saya lebih suka beli baju ataupun pakaian, terutamanya baju Melayu, seluar, baju kemeja melalui online. Kerana ia lebih mudah daripada kita nak tempoh, mungkin mengambil masa yang lama. Dan mungkin kita, kalau kita beli secara online baju ataupun seluar, misalnya baju Melayu, kita boleh beli dalam keadaan yang dalam jangka masa yang pendek dan singkat daripada kita tempoh. Jadi saya rasa jalan mudah bagi saya untuk dapatkan baju ataupun seluar, saya beli melalui online. Kerana itu lebih mudah dan cepat. Dan saya kira mungkin orang kata beli secara online ni lebih mudah lah, lebih cepat. Inilah yang boleh saya kongsikan, yang boleh saya katakan pada pagi ini dalam siaran Gegar Pagi dengan DJ Pirai yang cukup bertenaga, ceria dan menghiburkan pendengar-pendengar di luar sana. Jadi itulah, salam hormat dari saya Muhammad Khair Yusof, Gunung Semanggu Perak. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih diucapkan pada Mahir dengan ucapan sebentar tadi. Sampai jadi DJ. Kita teruskan lagi dengan ucapan yang seterusnya.
0: Macam tu kan.
2: Macam DJ tadi kan.
0: DJ persembahan.
1: Jadilah Abang Mahir. Maknanya ini jalan mudah yang antara yang trend ataupun yang bagus jugalah
0: kan. Beli online.
1: Mana beli online. Betul juga, tak terfikir juga jalan mudah daripada segi pakaian.
0: Dari segi pakaian.
1: Tempah ni lambat. Semua.
0: Dan lepas mungkin juga posting juga kan.
1: Posting satu dia sebenarnya tempah ni ada juga con ni, benda yang tak elok sebenarnya, sebab satu mahal, satu lagi lambat, satu lagi kita tak tahu dia punya jadi tu macam mana tau.
0: Sedap
1: belum
0: tidak.
1: Tentu bengam
2: kualitinya tu kan.
0: Kualiti dia.
1: Tapi kalau kita beli yang dah siap ni, satu cepat, satu lagi memang kita try apa semua kan. Betul juga, ni jalan mudah yang bagus. Betul. 10 markah untuk Abang Khair. Gunung Semanggul. Wabillahi taufiq wa hidayah.
2: Orang kampung.
1: Tak, Gunung Semanggul.
2: Bukit Gantang
1: Gunung Semanggul.
2: Okay, 946 betul tak? Tengok terbalik ni, dia takut tekut nak sebut ni kan. Sebab jalan mudah teman tengok aku cermin ni je.
0: Jalan mudah Okey, baik. Apa pun kita berehat seketika dulu. Akan kembali selepas ini. Sebab tak ada perkongsian lagi.

0: Eh, Abang Rafiq, mari pula hari informasinya tentunya untuk kamu aja. Ah, bila okay. datang, dia datang.
1: Tama ingat tak on lagi.
0: Okey, baik. Apa pun, terima kasih banyak-banyak yang bersama dengan kita. Kan, tadi ada lagi ke perkongsian lagi cerita kita mengenai jalan muda?
2: Ni gambar ni.
0: Gambar.
2: Apa cerita ni gambar ni? Ajak tempat makan. Tak bagi tapi kita pergi cari.
1: Nama kedai makan dibaginya. Oh, siapa tu?
2: Orang yang pergi makan. Orang yang pergi makan tu lah.
0: Pergi dia makan.
2: Sedap je. Apa ni?
1: Allah sedapnya. Ya Allah.
0: Sedapnya. Mi wantan eh?
2: Yalah, mi wantan.
0: Wih, sedapnya.
1: Kenapa kenapa menyeksa hidup pagi-pagi macam ni? Dengan lapar ni dia bagi gambar begini.
0: Kan? Okey, baik. Apapun, terima kasihlah banyak-banyak komen. Tapi sebenarnya, apapun kita buat kan, kalau jalan mudah tu, kalau boleh, janganlah kita terlalu sangat ambil jalan mudah sampai kita buat perkara yang tak elok sampai besar-besar tu lah kan.
2: Kita ambil jalan mudah yang bermanfaat.
1: Sebab dalam kehidupan ni pun, kadang-kadang ada juga kan orang-orang lama pesan kepada kita, biar lambat asal selamat.
0: Betul.
1: Tapi sekarang ni banyaknya apa tu, pepatah tu tidak lagi digunakan. Banyak kan nakkan jalan mudah macam sektor pekerjaan.
0: Cepat kaya.
1: Kita tengok skim cepat kaya. Lepas tu banyak
2: kabel.
1: Lepas tu banyak juga yang kata apa, nak gaji tinggi bekerja di luar negara, akhirnya
2: terjerat
1: dengan
2: kerja yang sebetul yang
1: banyak scam. Itu semua jalan mudah lah. Maknanya dia tak nak kerja yang gaji bermula dengan 2-3 ribu dekat Malaysia. Konon-kononnya 7-8 ribu tu dekat luar negara, padahal mensia-siakan hidupnya. Dia menyusahkan banyak orang dan banyak pihak. Dan ada juga untuk kesihatan, Abang Beza, Ida, kesihatan ni nak kurus, makan suplemen janganlah.
0: Betul-betul.
2: Tapi kadang-kadang nak ada suplemen yang terbukti.
1: Ada yang terbukti.
2: Tapi kena betul-betul carilah.
1: Betul-betul lah. Tapi macam untuk kecantikan ada juga orang cakap kan. Apa tu? Untuk cantik ni apa tu? Beauty is pain.
0: Betul.
1: Itu bukan jalan mudah kan? Itu memang jalan dia lah tu.
2: Tapi kalau dah operate dah cocok sini, cocok tang sini. Apa
1: ni
2: tu?
1: I don't care. Beauty is pain.
2: Tapi kita nak ke mana ni dah lepas ni?
0: Okay.
2: Kita dah tamat dah ni, Ji. Sebelum kita tamat. Alright. Kita nak ke Angkasa Puri untuk berita dunia. Sebelum Finas mengambil alih untuk Yop Yong.
1: Benar. Jadi terima kasih banyak kepada Koma berkongsi dengan kita hari ini tentang jalan mudah. Jadi tak kisahlah apa yang Koma buat. Yang penting apa yang Koma buat tu tidak memudaratkan diri Koma dan memudaratkan orang lain. Jadilah rakyat Malaysia yang berminda kelas pertama.
2: Tapi nak nasihat ke Eji lah, jangan ambil jalan mudah balik lagi.
1: Teman jalan lama. Jalan lama. Sebab teman menikmati
0: bukan
1: keindahan.
0: Bukan highway WCE.
1: Itu kos mahal.
2: Lagi satu, jalan mudah maksud saya jangan buat laju. Jangan potong dah beli. Jangan langgar lampu merah.
0: Baik.
1: Abang Meza, saya dengar tu. Dan akhir kata daripada saya, dalam hidup ni ada perjuangan, teruskan berjuang dan jangan lupa
0: bahagia. Jadi kita layan lah yang bersama dengan kita live tadi dekat kita punya titi ya.
2: Afi Utopia.
0: Yeah.
1: Vocalist kita mantap bang.
0: Ini dia misal cintaku. Dan terus lain pada FM. Bagi Finas ya sama kamu. Finas. Dengar cerita ada jabatan penjara.
2: Tunggu nanti.
0: Terus lain pada FM tak kamu aja.

0: Era FM, tiburando de informação.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Pertempuran yang kembali tercetus di Asia Barat mencetuskan kebimbangan serius. Menurut kenyataan bersama menteri-menteri luar ASEAN, perkembangan itu mengurangkan prospek penyelesaian secara aman melalui dialog dan diplomasi. Konflik yang kembali tercetus itu juga menjejaskan secara serius usaha pihak-pihak utama yang bertindak sebagai pengantara serta mengurangkan prospek penyelesaian secara aman melalui dialog dan diplomasi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Iran Iskandar Momeni dilapor mengadakan pertemuan peringkat tinggi dengan pihak pengantara di Pakistan ketika usaha diplomatik menamatkan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika Syarikat dengan Iran diteruskan. Momeni bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi di Islamabad bagi membincangkan usaha damai. Bagaimanapun, pertemuan paling penting adalah dengan Ketua Tentera Pakistan Jeneral Asim Munir yang memainkan peranan penting sebagai pengantara dalam rundingan bagi memorandum persefahaman antara Amerika dengan Iran pada Jun. Penyelesaian awal rundingan mengenai kod tata laku Laut China Selatan akan membantu mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta memastikan masa depan rantau itu terus berada di tangan negara-negara di rantau berkenaan. Menteri Luar China Wang Yi berkata, langkah itu juga akan menafikan sebarang peluang kepada pihak luar untuk campur tangan atau mencetuskan gangguan. Perancis menjadi negara pertama dalam Kesatuan Eropah EU yang melarang kanak-kanak berusia bawah 15 tahun menggunakan media sosial selepas rang undang-undang berkaitan diluluskan Parlimen. Menurut Menteri Hal Ehwal Digital and Le Hainaut, undang-undang berkenaan dijadual dikuat kuasa pada awal sesi persekolahan September bagi akaun media sosial baharu. Pelaksanaannya terhadap akaun sedia ada akan bermula pada awal Januari. Undang-undang itu turut memperluas larangan penggunaan telefon bimbit ke sekolah menengah. Dalam perkembangan lain, di selatan Perancis, hampir 400 penduduk dari beberapa kampung dipindahkan selepas kebakaran hutan yang merebak dengan pantas. Pegawai wilayah VAR Simon Barbre berkata, kebakaran merebak dengan cepat di Gunung Gros Besilon di luar jangkaan. Sementara itu, Perkhidmatan Cuaca Perancis Meteo France memberi amaran keadaan kering melampau di kawasan itu meningkatkan risiko kebakaran hutan. Ribut tropika Berta melanda barat laut Florida dengan membawa hujan lebat dan berpotensi menyebabkan banjir di kawasan pesisir pantai. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat, amaran ribut tropika serta amaran berjaga-jaga turut dikeluarkan di beberapa kawasan di Florida dan Louisiana. Keadaan ribut tropika dijangka terus menjejaskan kawasan terlibat sehingga Rabu. Manakala gabungan ombak besar dan air pasang berisiko menyebabkan banjir di kawasan pesisir yang kebiasaannya kering. Berta merupakan ribut kedua musim taufan Atlantik hujung tahun ini dengan kelajuan angin serta 96 km sejam. Di Chile, darurat bencana diisytiharkan di wilayah utara negara itu selepas hujan lebat menyebabkan banjir dan tanah runtuh di beberapa kawasan gurun. Menurut agensi Anadolu, hujan turut menjejaskan ribuan penduduk. Manakala hampir 100,000 orang terputus hubungan susulan jalan raya yang terhalang dan air sungai melimpah. Presiden Jose Antonio Kass mengumumkan darurat bencana selepas penilaian kecemasan kabinet dibuat ketika cuaca buruk yang terus menyebabkan kerosakan meluas. Sukan, kira-kira 1,600 drone dikesan menceroboh ruang udara terhad sepanjang kejohanan bola sepak Piala Dunia 2026. 700 daripadanya dirampas. Demikian menurut pengarah Biro Penyiasatan Persekutuan FBI, Kash Patel. Beliau memaklumkan pegawai penguatkuasa undang-undang turut berkongsi risikan melindungi lokasi pertandingan dan menangani ancaman sebelum ia boleh membahayakan penyokong. Seramai 6.8 juta penonton menghadiri 104 perlawanan Piala Dunia yang berakhir Isnin lalu. Dalam berita tersebut, Ketua Pasukan Argentina Lionel Messi kembali pulang ke kampung halaman selepas kecewa dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Messi tiba di lapangan terbang Rosario menaik jet pribadi bersama isteri dan 3 orang anaknya. AFP melaporkan rakaman video disiarkan ESPN menunjukkan kenderaan utiliti sukan SUV berwarna kelabu membawa Messi memasuki kawasan perumahan berpagar di Bandar Funes. Sekian berita yang disunti oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja. Ruangan Yap Yong kembali bersama dengan anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih terus setia bersama dengan kami di Pera FM. Tentunya untuk siapa lagi kalau bukan untuk koma aja. Untuk hari ini, hari Rabu 22 Julai 2026 bersamaan 7 Safar 1448 Hijrah. Dan juga sebelum Fidas meneruskan tugasan, terima kasih geng trio pagi kita bersama dengan Ida, DJ Faizal dan juga AJ Hafiz yang menceriakan pagi koma. Dan juga macam biasa kalau hari Rabu, Finas akan bersama dengan anda bermula jam 10 pagi hinggalah jam 2 petang nanti. Okey, dan juga sekarang ini kita bersiaran langsung di Facebook Pera FM sebab ada kita tetamu yang istimewa yang akan ada bersama-sama dengan kita. Dah ada pun sekarang ni. Kita bersama dengan PKK Rizalman Cik Abdul Hamid, pengarah penjara Taiping. Assalamualaikum tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar tuan?
1: Alhamdulillah.
0: Sihat. Alhamdulillah, ni kira dari pagi tadi lah ni, dari Taiping ni.
1: Dari 8, jalan
0: 8
1: lah daripada Taiping.
0: Perjalanan semua okey lah tuan.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, dan ni juga hari ni tuan, kita nak berkongsi mengenai majlis peluncuran program Komoditi Korektif Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani Jabatan Penjara Malaysia 2026. Kira untuk tahun ni, penjara Taiping dipilih tuan ya. Okey.
1: Negeri Perak
0: telah dipilih. Okey, jadi tentu dah ada perancangan-perancangan yang sedang akan dilakukan dan berjaya dilakukan insya-Allah. Okey, jadi tuan, mungkin kita boleh tahulah bila majlis peluncuran program ini diadakan dan juga kita nak tahu juga lokasinya dan siapa yang akan merasmikan program yang hebat ini.
1: Apapun, terlebih dahulu saya ucap terima kasih lah kepada Pera FM kerana menjemput Jabatan Penjara Malaysia, Penjara Negeri Perak untuk hadir ke Konti pada pagi ni. Untuk makluman, majlis peluncuran program Komuniti Korektif Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani Jabatan Penjara Malaysia 2026 akan dibuat di Negeri Perak. Dan majlis peluncuran tu akan diadakan pada 25 Julai 2026 bertempat di Dewan Pejabat Daerah dan Tanah PDT Keriang, Tanjung Piandang, Perak.
0: Hari Sabtu ni lah kiranya.
1: Hari Sabtu ni. Ya, betul. Dan majlis ni akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri. Dan saya teruskanlah dengan program ini menghimpunkan berbagai agensi kerajaan, pemimpin masyarakat serta penduduk setempat sebagai simbol kerjasama strategik dalam memperkasakan pembangunan komuniti menerusi inisiatif Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani.
0: Jadi kira hari Sabtu ni kita boleh jemputlah juga orang ramai untuk hadir ke program ini.
1: Ya, kita menjemput warga Perak lah, warga Perak dan khususnya kepada yang berdekatan daerah Kerian, especially juga pada orang Tanjung Piandang sendiri, supaya hadir untuk memeriahkan peluncuran program yang dibuat di Dewan Jabatan Tanah PDT, Dewan PDT.
0: Ya, jadi hari Sabtu kalau tak ke mana boleh hadir lah.
1: Ya, hadir.
0: Beramai-ramai sebabnya ada program menarik.
1: Ya, betul, kan? Betul.
0: Itu dah program-program tu yang kita nak tahu tu juga kan. Tapi kita nak tahu antara projek utama yang dilaksanakan di bawah inisiatif Kampung Angkat Madani ni.
1: Okey, di bawah inisiatif Kampung Angkat Madani ni, kita bukan Kampung Angkat Madani juga. Ada dua, Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani.
0: Ya.
1: Dan Kampung Angkat Madani ini, projek dia dikenal pasti melalui keperluan komuniti setempat. Jadi maknanya kita survey bersama penduduk, Jabatan Penjara Malaysia survey bersama penduduk dan kita tanya apa kehendak kehendak penduduk yang kita boleh laksanakan melalui jabatan lah.
0: Betul.
1: Projek kerajaan melalui Jabatan Penjara Malaysia. Dan dalam proses yang melalui hampir dah 5-6 bulan, kita dah ambil, kita dah decide untuk membaiki pulih 3 buah rumah asnaf, menaik taraf Masjid Al-Hidayah di Kampung Parit, Tanjung Piandang, melalui pembinaan parkir, pergantian bumbung serta upgrade pembesar suara. Dan di satu surau lagi, di Surau Sungai Betul Bawah. Jadi kita buat pemasangan pagar dan lampu solar. Sebelum ni pagar dan lampu di surau tu memang tak ada. Jadi Datuk Seri KJP, Datuk Seri Abdul Aziz sendiri turun, turun ke lokasi, ke tempat tu, dan mendengar dari terus daripada penduduk kampung apa kehendak yang kita katakan diberikan keutamaan. Dan satu lagi masjid juga, di Masjid Jamek Pekan Tanjung Piandang, kita bina tandas, tandas lelaki dan perempuan, serta tandas OKU. Kita sebelum ni tak ada tandas OKU. Jadi kita sediakan, reservekan satu tempat untuk OKU. Dan yang lain-lain tu adalah melibatkan pertandingan itu pada hari, pada hari sehari sebelum dan pada hari 25 hari bulan tu.
0: Itu antara aktiviti yang akan diadakan. Dan juga aktiviti, itu kehendak yang telah pun dikumpul bersama-sama dengan orang kampung. Apa yang perlu dilakukan. Dan Alhamdulillah melalui program ini, InsyaAllah akan dibaik pulih segala keperluan dan kehendak mereka.
1: Dan bukan dah dibaik, bukan akan dibaik pulih.
0: Sudah.
1: Contohnya di Surau Sungai Betul Bawah tu sudah siap 100%.
0: Sudah siap.
1: Dan rumah asnaf yang tiga asnaf yang dipilih tu sudah siap 100%. Al-Hidayah pun untuk parkir dengan bumbung serta dah siap. Semua dah siap. Cuma ada sikit lagi yang melibatkan apa nama sekolah angkat madani, iaitu Sekolah Menengah Agama Syamsul Ma'rif. Sekolah Menengah Agama Syamsul Ma'rif tu dipilih sebagai sekolah angkat madani lah. Dan di situ ada dalam progres lah, lebih kurang sekarang dah 5-60%.
0: Sekiranya orang kampung sudah menikmati lah. Parkir tak ada gaduh dah pasal parkir, semua dah tak ada masalah dah.
1: Dengan berturak.
0: Dengan berturak. Lepas tu tak ada risau balik malam, dah terang dah semua kawasan di situ kan. Itulah ke orang kata kelebihan program ini diadakan untuk memudahkan semua masyarakat, terutama sekali penduduk-penduduk kampung dan juga sekolah tentunya. Okey, baik, lepas ni kita akan kongsikan lagi. Kita nak berehat seketika. Jadi kita kembali sekejap saja lagi.

0: Baik, masih lagi bersama dengan PKK Rizalma, Cik Abdul Hamid, pengarah penjara Taiping. Hari ini kita berbincang atau berdiskusi ya, ataupun mengetahui dengan lebih lanjut mengenai majlis peluncuran program komuniti korektif Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani Jabatan Penjara Malaysia 2026. Tadi kita dah kongsi di mana lokasinya, bila tarikhnya. Sekali lagi, 25 Julai 2026, hari Sabtu. Pukul berapa tu, Tuan, mula program tu?
1: Program tu kalau ikutkan ketibaan Menteri Dalam Negeri adalah 10:30. Mm-hmm. Tapi di samping sebelum ketibaan tu, kita ada reruai, mm-hmm, kita ada jualan rahmah. Di berhadapan dengan Dewan PDT tu. Mm-hmm. So bermulanya ada lebih kurang jam 8:30
0: pagi. 8:30
1: pagi. 8:30 pagi sehingga jam 1.
0: Jam 1. Jadi awal-awal lepas subuh tu dah boleh datang.
1: Ada jualan macam-macam.
0: Disediakan khas untuk koma. Okey, baik. Dan juga tu kita nak tahulah kan, mengapa Jabatan Penjara Malaysia turut melibatkan prospek penjara dalam projek TVET ni?
1: Okey, untuk itu pelibatan prospek penjara adalah sebahagian, mm-hmm, daripada usaha pemulihan dan pemerkasaan, yeah, melalui latihan kemahiran. Mm-hmm. Mereka diberi peluang mengaplikasikan kemahiran dalam bentuk projek sebenar, yeah, seperti yang kita rancanglah, mm-hmm, di JT Pelantar Nelayan Sungai Betul Bawah, di mana kita buat satu pembinaan slipway.
0: Okay.
1: Slipway. Dan pembinaan satu lagi, pembinaan batu asas dan mercu tanda berhadapan dengan Sekolah Menengah Agama Syamsul Ma'arif. Mm-hmm. Pendekatan ini bukan saja memberi manfaat pada komuniti, mm-hmm, malah membantu untuk meyakinkan diri prospek serta keboleh pasaran prospek apabila kembali ke masyarakat nanti.
0: Mm-hmm, itu dia. Dan juga kita nak tahu jugalah manfaat yang diterima oleh Sekolah Menengah Syamsul Ma'arif Al-Wataniah melalui inisiatif Sekolah Angkat Madani ni.
1: Baik, Sekolah Syamsul Ma'arif ni setelah perbincangan, mm-hmm, dengan pihak sekolah sendiri, apakah keperluan, dan kita menampakkan keutamaan diberi dari segi bentuk sokongan, mm-hmm, termasuk menaik taraf, mm-hmm, menaik taraf kemudahan dewan melalui pemasangan dinding, mm-hmm, boleh lipat. Mm-hmm. Sebelum ni dia bentuk dewan terbuka.
0: Oh, lepas ni jenis yang lipat yang boleh tolak, kalau
1: boleh, okay, buka, boleh tutup. Mm-hmm. Itu projek dah. Mm-hmm. Serta perolehan aset, mm-hmm, seperti smart board, aircon, mm-hmm, air cooler, dan kursi bengkuik lah. Dan samping itu juga ada juga pemberian insentif kepada pelajar-pelajar cemerlang dan pelajar daripada keluarga B40. Mm-hmm. Untuk tujuan tak lain adalah untuk mewujudkan mm-hmm, projek-projek itu, untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih baik, lebih kondusif, dan menyokong kecemerlangan dalam pendidikan.
0: Mm-hmm. Jadi bila ada program macam ni, bolehlah naikkan semangat anak-anak kita tu.
1: Betul.
0: Nak belajar pun seronok, sejuk je tu kan ya.
1: Yeah.
0: Ha, lepas tu adalah sesuatu yang boleh menghargai, jadi pelajar pun rasa macam nak belajar dengan lebih, yeah, tekun. Itu dia kehebatan program ini yang cukup hebat. Okay? Dan juga bagaimana program ini menyokong aspirasi Malaysia Madani?
1: Okey, program ini menzahirkan nilai-nilai Malaysia Madani, mm-hmm, melalui kerjasama erat antara kerajaan, yeah, jabatan, komuniti dan institusi pendidikan. Mm-hmm. Pelaksanaannya bukan sekadar untuk membina atau naik taraf kemudahan fizikal, malah memberi penekanan kepada pembangunan insan, mm-hmm, pendidikan, kebajikan masyarakat dan pemerkasaan komuniti secara menyeluruh. Mm-hmm. Pendekatan dapat diharap memberikan impak yang berterusan dan berkekalan kepada kesejahteraan rakyat.
0: InsyaAllah. Okay.
1: InsyaAllah.
0: Ada juga pendengar-pendengar kita di Facebook tanya, terbaik ada jualan rahmah.
1: Ya.
0: Jadi kena datanglah, datang.
1: Betul.
0: Awal. Kata untuk banyak aktiviti sebenarnya selain daripada Juana Rahmah disediakan.
1: Kita ada pameran.
0: Pameran juga.
1: Dari berbagai jabatan dan kita ada special juga pameran daripada Jabatan Penjara sendiri.
0: Baru nak tanya. Apa agak-agaknya yang ada di reruai Jabatan Penjara ni?
1: Jabatan Penjara dia yang biasa tu macam pameran. Pameran-pameran yang orang kata bukan selalu kita tengok lah. Dan yang specialnya pada hari itu kita ada hasil daripada kerja tangan dan tenaga prospek tu sendiri yang ada dalam penjara. Mungkin melibatkan banyak institusi penjara di Malaysia. Di Kajang mungkin dan di negeri Perak. Tentulah akan hantar dia punya produk-produk. Termasuklah produk-produk makanan. Produk-produk kraftangan. Dan mungkin ada, kalau Perak ni terkenal dengan seramik kan. Kita ada seramik.
0: Semua ada. Itu dilakukan oleh prospek kita lah.
1: 100%.
0: Saya pernah rasa air tangan daripada prospek kita tu memang lain. Orang kata lain, luar biasa. Jahit baju pun luar biasa, kemas dia. Jadi itulah yang telah di orang kata ditrain lah dalam penjara tu kan. Jadi ada lagi, jadi koma kena hadir lah bersama-sama untuk menyaksikan sendiri, tengok sendiri hasil-hasil yang dicipta dan juga reruai-reruai lain yang ada pada program tersebut. Jadi di akhirnya mungkin ada sesuatu tu nak sampai kepada pendengar-pendengar kita, nak ajak dengan lebih ramai lagi untuk hadir pada program tersebut.
1: Kami daripada Jabatan Penjara Malaysia ni mengalu-alukan semua warga Malaysia, warga negeri Perak, khususnya untuk orang yang berdekatan daerah Kerian tu untuk hadir pada pagi 25 hari bulan. Kerana situ banyak yang special. Selain yang kita sebut tadi berkenaan dengan reruai, pameran, jualan Rahmah. Dan pada hari itu juga kita ada makan yang disediakan, makanan yang disediakan untuk semua pengunjung di Dewan PDT. Dan saya pun tertarik dengan satu pengulu cakap, mula-mula kita letaklah menu-menu apa yang sepatutnya. Tapi dia orang kata dia orang nak buat menu kampung dia orang.
0: Ada gotong royong.
1: Ya, rewang.
0: Rewang.
1: Bukan pakai catering, pakai rewang. Rewang orang kampung. Dan dia kata masakan kita, makanan kita untuk orang kita.
0: Itu dia.
1: Itu kira yang
0: kira dimasak dengan penuh kasih dan sayang lah tu. Jadi kena datang lah. Mungkin orang sekarang, mungkin orang bandar ni tak nampak dah rewang tu macam mana rupa dia. Jadi boleh hadir, tengok sendiri macam mana orang kampung rewang bersama-sama bergotong royong.
1: Makanan tu disediakan untuk jamuan tengah hari tu 100%, 100% dibuat oleh orang kampung Tanjung Pianang.
0: Hebat.
1: Keterlibatan 8 buah kampung.
0: 8 buah kampung akan bersama-sama.
1: Dia akan bersama-sama, dia orang akan masak, dia yang akan kata uruskan makan minum. Dan bagi saya itu amat istimewa lah. Dan tak boleh dilepas peluang.
0: Dia umpama ada kenduri yang besar.
1: Kenduri besar, dia panggil kenduri rakyat.
0: Kenduri rakyat. Jadi boleh hadirlah kepada koma ya. Terutama sekali orang Tanjung Piandang lah. Untuk meramaikan yang juga yang berada berdekatan pun
1: dijemput ke daerah Taiping. Minta hadir lah. Sebab insyaAllah makanan yang sedia tu mencukupi.
0: Okey, baik tuan. Terima kasih banyak-banyak sudi berkongsi sesuatu yang memberi manfaat kepada orang Perak. Bukan orang Tanjung Piandang dia. Satu Perak sekali kan. InsyaAllah mungkin ada rezeki kita boleh bersua lagi tuan .
1: Baik, terima kasih.
0: Okey, baik. Jadi kepada koma, jangan ke mana-mana terus. Setia bersama kami di Perak FM. Tentunya untuk koma aja.
2: Kerang, ikan masin dan udang kering, lacan dan telur itik masin di Matang dan Kuala Kurau. 104.1 MHz.

ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.

0: semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

0: Rádio.
1: Baik, terima kasih buat kamu yang terus layan Pera FM tentunya untuk kamu aja. Ya Allah, tak berasa lah jingga terhabis kan. Okey, baik, sudah pun 10.51 minit pagi ketika ini yang mendengarkan kita sambil-sambil memandu mungkin nak cari barang, tiba-tiba nak masuk tengah hari ni, Allah tak cukup barang pula. Jadi berhati-hatilah memandu. Okey, mungkin ada yang nak beli barang tu, cuba senaraikan barang apa, keperluan apa yang tak ada dekat rumah tu. Kadang-kadang kita ni konon-kononnya ingat, oh yang tak ada cili sos, kicap contoh, tapi bila sampai pasar raya tu tiba-tiba baju pun tak ada, tiba-tiba kasut pun dah tak muat. Itulah kita ni kan. Jadi bila berlakulah pembaziran, mulalah kita pening, apalah duit ni macam short, gaji lambat lagi. Kadang-kadang pembelajaran dengan cara yang bijak itu sangat-sangat penting. Okey, tapi kalau ada duit lebih mampu, tak ada masalah. Tapi dalam saat-saat genting ni, menunggu saat-saat kehadiran

Jadi perbelanjaan dengan cara bijak itu sangat-sangatlah diperlukan. Okey, dan juga terima kasih rakan-rakan kita yang setia bersama dengan kita tadi masa live tadi pun. Ada Cu Intan yang bersama-sama kita, terima kasih banyak-banyak. Ini juga rakan-rakan kita yang lain, Wal Asri bin Cik pun ada juga terus setia bersama dengan kami di Perak FM. Okey, baik, selepas ini kita ada Zone Music, lagu-lagu tanpa henti. Dan juga 11.30 minit pagi nanti kita ada tetamu lagi. Kita akan berbicara mengenai program dari Balai Seni Negara Cawangan Ipoh menelusuri warisan menerokai digitalisasi inovasi seni contemporary dan identiti lokal di Balai Seni Negara Cawangan Ipoh. Apa perkongsiannya 11.30 minit pagi nanti. Okey, jadi terus setia bersama kami di Perak FM untuk kau aja.

Jangan menyebar luas maklumat-maklumat yang kita sendiri tidak pasti. Jangan jadikan mesej berangkai yang ditularkan melalui aplikasi WhatsApp terutamanya sebagai sumber rujukan. Dapatkan maklumat dan berita sahih dan sentiasalah beretika ketika menggunakan media sosial. Pesanan daripada Radio RTM.

0: terus layan Gera FM dengan lagu-lagu terbaik untuk kamu aja.
1: Eh, Fitri.
2: Nur.
1: Kita ni dah sampai Taiping ni.
2: Sampai Taiping, okey, okey.
1: Sebenarnya, frekuensi kat sini 1041 untuk koma je.
2: Ingatkan apa benda tadi.

Hai, mengantuknya. Macam mana saya nak fokus buat kerja ni? Ini kalau dapat tidur sedap ni. Ha, kamu semua mesti pernah alami perasaan macam ni kan? Kerja tak siap lagi tapi matanya mengantuk. Sini saya nak kongsikan tips untuk hilangkan rasa mengantuk. Antara tips yang kamu boleh amalkan ialah dengan minum banyak air, elakkan dari makan makanan berat, dengar muzik yang rancak dan lakukan senaman ringan dan regangan seperti berjalan sebentar bagi membantu kamu lebih fokus untuk buat kerja. Semoga tips yang telah dikongsikan ini dapat membantu kamu semua untuk lebih produktif.

0: kerang, ikan masin dan udang kering, belacan dan telur itik masin di Matang dan Kuala Kurau 104.1 MHz.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bunyi. Hentikan.

0: ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
3: Baik, tentunya untuk Koma Aja, terima kasih terus setia bersama dengan kami di Pera FM. Dan juga seperti Fina maklumkan awal-awal tadi, kita ada satu segmen tajaan bersama dengan tetamu. Dan juga anda boleh saksikan juga secara langsung menerusi Facebook Live Pera FM. Dan juga di hadapan Fina sekarang ini, kita bersama dengan Puan Nur Razmah binti Rashid, itu pengarah Balai Seni Negara Cawangan Ipoh. Assalamualaikum Puan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa khabar Puan?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah sihat. Tandaknya Puan ya. Ini saya sebenarnya, itu tadi saya tanya ni, dekat Ipoh dah ada Balai Seni Negara ke? Rupanya dah ada Puan ya. Dah berapa lama beroperasi tu Puan sebenarnya?
4: Okey, buat masa sekarang ni kita masih dalam proses pentadbiran lagi. Mm-hmm. Kita belum buka kepada umum lah. Mm-hmm. InsyaAllah dalam masa terdekat ni kita akan buka kepada publik untuk hadir lah.
3: Mm-hmm. Yeah. Jadi tentunya lah ada sesuatu yang menarik akan dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita. Jadi hari ni topik kita menelusuri warisan menerokai digitalisasi inovasi seni kontemporari dan identiti lokal di Balai Seni Negara Cawangan Ipoh. Jadi kita nak tahulah apa yang perkongsian yang akan dikongsikan. Jadi Puan, mungkin kita boleh kongsi apa yang istimewa dan juga yang paling bermakna dengan pembukaan cawangan ni.
4: Okay, Alhamdulillah, terima kasih Pera FM memberi ruang kepada Balai Seni Negara Cawangan Ipoh pagi ini. Mm-hmm. Dan di kesempatan ini juga kami ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua agensi serta jabatan yang terlibat secara langsung dalam merealisasikan penubuhan cawangan kedua Balai Seni Negara ini. Mm-hmm. Khususnya kepada Majlis Bandaraya Ipoh yang telah terlibat secara langsung sejak dari peringkat awal lagi, iaitu sekitar tahun 2022 lagi.
3: Okey. Ya? Kira ini yang kedua lah kiranya.
4: Yang kedua. Setelah kita tunggu hampir 7 tahun. Selepas pembukaan rasmi Balai Seni Negara Cawangan Langkawi pada 29 Mac 2019.
3: Okey.
4: So sekarang tiba masanya lah pula untuk orang negeri Perak pula lah mempunyai sebuah galeri nasional.
3: Betul.
4: Kita di Jalan Datuk Sago. InsyaAllah dalam tahun ni tak lama lagi kita akan buka.
3: Jadi adalah yang menariknya yang akan dipamer. Dia macam ada pameran ke apa ke yang di Balai Seni tu? Mungkin boleh kongsi sedikit lah.
4: Boleh. Mm-hmm. So pembukaan Balai Seni Negeri Cawangan Ipoh ni sebenarnya satu pencapaian yang sangat bermakna pada kami. Kerana ia bukan sekadar menyediakan ruang pameran saja ya Finas, tetapi lebih kepada usaha untuk kita membawa seni visual tu agar lebih dekat lagi dengan masyarakat. Apa yang menariknya di Balai Seni Negara Cawangan Ipoh ini, kita memberi penekanan kepada seni kontemporari dan digitalisasi. Di galeri digital pula kita membawa pengalaman yang menawarkan pengalaman pameran imersif. Pameran imersif di Balai Seni Negara kita ni tak sama dengan yang di luar sana. Kerana kita mengangkat karya-karya daripada koleksi tetap negara yang kita tak pernah lagi persembahkan dalam bentuk digital imersif lah sebelum ini. Jadi kita berharap agar Balai Seni Negara Cawangan Ipoh ni menjadi mercu tanda baru destinasi seni di negeri Perak, sekaligus menyemarakkan lagi landskap seni dan pelancongan negeri bermula daripada tahun ni lah.
3: Jadi mungkin saya tak tahulah kan, pameran imersif tu maksud dia macam mana tu? Mungkin boleh kongsikan dengan pendengar-pendengar kita. Okey, itulah ramai. Okey, baik. Sebelum itu kita nak tanya jugalah soalan yang berikutnya kan. Mungkin ramai tertanya-tanya kenapa Ipoh dipilih sebagai lokasi cawangan kedua Balai Seni Negara ni.
4: Okey, kalau kita melihat ya, Ipoh ni dia mempunyai potensi yang besar untuk menjadi salah satu destinasi seni baru negara. Dengan adanya Balai Seni Negara cawangan Ipoh ini, pengunjung yang datang ke Ipoh ni mempunyai satu lagi lokasi menarik untuk dikunjungi, menjadikan galeri ini sebagai salah satu destinasi wajib jika berkunjung ke Ipoh. Tambahan pula, kedudukan Ipoh ni yang sangat strategik, berada di laluan yang menghubungkan negeri-negeri utara ke ibu kota. Dan juga pelancong-pelancong dari selatan Thailand seperti dia, ya, Songkla dan Patani yang masuk Malaysia melalui sempadan Bukit Kayu Hitam ataupun Pandan Besar juga sering menjadikan Ipoh ni persinggahan mereka sebelum ke Kuala Lumpur lah. Jadi ini merupakan satu potensi yang besar lah untuk kita memperkenalkan Balai Seni Negara Cawangan Ipoh sebagai destinasi seni yang baru. Tambahan pula, kedudukan Balai Seni lah yang terletak berhampir dengan stesen kereta api dan berada di tengah-tengah bandar, menjadikannya mudah diakses lah oleh pelancong dan mudah untuk pengangkutan awam. Kita berharap dengan ada cawangan Ipoh ini, ia bukan sahaja memberi peluang kepada rakyat Malaysia dan juga pengunjung luar negara untuk menikmati pengalaman seni di sini, tetapi membuka ruang juga kepada semua untuk datang menikmati pengalaman baru di sini.
3: Itu jadi cukup menarik lah, sesuai lah untuk pelancong-pelancong kita datang, sebab kita tahu kalau macam hujung-hujung minggu pun ataupun hari-hari biasa, kita sentiasa menerima kehadiran pelancong-pelancong. Jadi nanti boleh singgah ke Balai Seni Ipoh ni untuk saksikan sendiri pameran-pameran yang akan diadakan. Okey, baik, kita nak rehat seketika. Lepas ni kita nak sambung lagi mengenai keistimewaan Balai Seni Negara Cawangan Ipoh ni. Ramai yang teruja ni, sekejap saja lagi. Okay.

0: Baik, masih lagi dalam segmen tajaan dan juga masih lagi Puan Nur Razmah binti Rashid Pengarah Balai Seni Negara Cawangan Ipoh ada bersama-sama dengan kita. Tadi kita dah mengetahui mengenai lokasi Balai Seni Negara ini dan juga kita nak tahu juga lah Puan kalau pendengar nak datang ke Balai Seni Negara Cawangan Ipoh ini nanti, sebenarnya siapa sebenarnya yang menjadi sasaran utama tu?
1: Okey, terima kasih ya Fidas. Okey, Balai Seni Negara Cawangan Ipoh ni kita memang terbuka untuk semua ya. Kami mahu setiap lapisan masyarakat merasakan bahawa galeri ini adalah ruang yang dekat dengan mereka. Datang saja bersama keluarga, kawan-kawan, lihat karya-karya yang dipamerkan, ambil gambar, terokai ruang digital dan pelbagai ruang interaktif yang telah kami sediakan ya. Paling penting, datang dan nikmati pengalaman baru dalam suasana galeri yang santai, menyeronokkan, cipta kenangan di sini dan ianya memang terbuka dan sesuai untuk golongan dan semua peringkat umur. Ya. Jadi kalau datang ke Ipoh nanti, selain mencari tempat makan yang viral lah, Ipoh ni kan banyak tempat makan yang viral. Jadi masukkanlah sekali Balai Seni Negara Cawangan Ipoh ni dalam senarai yang wajib datang. Saya jamin pengunjung yang pengunjung akan dapat satu pengalaman yang menyeronokkan di galeri ini. Dalam masa yang sama, kami juga ingin menjadikan Balai Seni Negara Cawangan Ipoh ni sebagai ruang untuk komuniti seni, penggiat kreatif dan masyarakat berkumpul, berkongsi idea serta menyertai pelbagai aktiviti menarik yang telah kami sediakan lah. Harapan kami semoga Balai Seni Negara Cawangan Ipoh yang akan dibuka ini tidak lama lagi akan menjadi tempat yang sentiasa ceria, sentiasa menjadi ruang beraktiviti dan menjadi hub komuniti seni seluruh ekosistem di negeri Perak ini.
0: Jadi kalau nak datang Ipoh tu, Balai Seni tu dalam senarai.
1: Dalam senarai wajib.
0: Dalam senarai wajib.
1: Lepas makan tempat viral, datang sini.
0: Datang ke sini kan. Dan juga bawa anak-anak pun sangat sesuai.
1: Ya, betul.
0: Untuk semua lapisan umur sangat sesuai. Jadi ingat koma, kalau nak datang masuk ke dalam senarai tu. Okey, jadi kita nak tahu jugalah apa yang membezakan Balai Seni Negara Cawangan Ipoh dengan galeri seni yang lain.
1: Okey, kalau nak cerita pasal keistimewaan ni banyak tapi salah satunya ialah kita cuba membawa satu pengalaman seni yang berbeza dari galeri-galeri lain ya. Iaitu kita dekat sini kita mengangkat seni kontemporari dan digitalisasi. Kita mahu pengunjung datang bukan sekadar melihat karya yang dipamerkan ya, tetapi turut merasai sendiri bagaimana seni boleh dinikmati dengan cara yang lebih dekat dan memberikan pengalaman yang tidak terdapat di galeri-galeri lain. Di sini kita ada dua galeri, galeri sezaman dan galeri digital. Untuk galeri sezaman, pengunjung boleh melihat karya-karya seni kontemporari yang menampilkan idea, perspektif dan pendekatan kreatif sesuai dengan peredaran semasa. Sementara di galeri digital pula menampilkan gabungan visual cahaya, bunyi dan pergerakan dengan teknologi digital, visual berskala besar, bunyi dan pencahayaan. Dan pengunjung yang masuk galeri ini nanti akan merasai seolah-olah berinteraksi secara langsung lah dengan karya-karya ni. Jadi pengunjung datang ke sini bukan hanya melihat karya dari satu ruang ke satu ruang saja, tetapi akan merasai satu pengalaman seni yang lebih interaktif. Pengunjung akan rasa lebih teruja, memberikan pengalaman yang berbeza lah setiap kali berkunjung ke sini nanti.
0: Jadi saya dah terbayang pun tau, student-student, pelajar-pelajar kita mesti paling teruja lah sekali kan nak menerokai seni yang hebat ini di Balai Seni Cawangan Ipoh. Patut bangga tu tau sebab dalam kita terpilih kan ni. Ada Balai Seni Negara. Okey, baik, sempena pembukaan nanti, apa yang dinanti-nantikan oleh pengunjung, apa yang akan disajikan untuk pengunjung-pengunjung yang hadir nanti?
1: Okey, seperti yang saya maklumkan tadi ya, kita ada ruang-ruang galeri ya. Dan kita ada dua aras, aras bawah dengan aras satu ya. Aras bawah kita ada galeri digital, iaitu pameran imersif yang merupakan gabungan visual, artistik dan teknologi interaktif yang mengangkat 47 karya daripada koleksi tetap negara. Okey, yang ni tak ada dekat galeri-galeri lain ya. Okey, dekat kena nak datang memang kena datang ke sini saja. Okey. Tajuk pameran ni pula ialah Ilham Indrawi. Memang kita pilih nama-nama klasik yang dekat dengan rakyat Perak lah.
0: Betul lah, tu kita dengar pun sedap tu, Ilham Indrawi. Sedap-sedap
1: kan? Nama-nama segmen pun sama. Kita ada 7 segmen, okay. Ada 7 ruang di dalam pameran Ilham Indrawi ni, ya. Iaitu macam Mandala Sukma, kita ada Susur Cahaya, Jagat Raya, Jejak Bayu, Bayang Niskala, Citra Antara dan Menatap Nurani. Setiap ruang tu memberikan pengalaman yang berbeza lah. Saya pun tak nak cerita banyak, kena datang
0: biar orang rasa surprise. So orang nak tahu Menatap Nurani tu ada apa. Citra Antara tu sedap nama tu, apa yang ada. Saya pula teruja lebih juga ni.
1: Mahlah kita
0: kena datang juga kan.
1: Okay. Saya teruskan ya. Sementara dekat arah satu kita ada galeri kontemporari. Kat sini sempena pembukaan ni kita ada pameran karya agung seni sezaman antarabangsa. Kat pameran ni kita menghimpunkan lebih kurang 20 karya-karya berskala besar, juga daripada koleksi tetap negara. Karya-karya ni bukan sembarangan yang kita pilih. Karya-karya ni mempunyai kekuatan nilai estetik dalam konteks sezaman, serta memperlihatkan perkembangan seni kontemporari di peringkat tempatan dan juga antarabangsa. So jemput datang nanti, tengok karya-karya apa yang kita akan pamerkan nanti.
0: Okey.
1: Yang paling menarik Finas, kita juga ada galeri watan. Galeri watan ni iaitu ruang khas yang memberi tumpuan secara eksklusif kepada penggiat seni anak watan negeri Perak.
0: Galeri watan tu
1: nama galeri watan. Untuk pembukaan ni nanti kita akan menampilkan pameran Arca Puak Alam. Arca Puak Alam kan Perak ni terkenal dengan batu kapur. Jadi kita mengangkatlah keunikan geologi negeri Perak ni. Pameran ni adalah susulan daripada program Arca Puak Alam yang kita telah laksanakan pada 18 hingga 23 Mei yang lalu lah. Kalau saya boleh sebut penggiat-penggiat seni yang terlibat dalam kita punya program sebelum ni, program Arca Puak Alam ialah Dr. Ramlan Abdullah daripada Taiping. Jadi kita ambil ni memang anak watan negeri Perak sendiri.
0: Ialah sesuai dengan nama dia tu, nama kan. Galeri watan.
1: Yang Dr. Chum Kamkau dan Tan Buyam daripada Bercam. Daud Rahim dari Lenggong, Raja Syahriman. Siapa tak kenal kan Raja Syahriman, Ibrahim Don dan Hilal Azman daripada Kuala Kangsar.

0: yang mempunyai potensi besar untuk diangkat melalui seni visual contemporary.
1: Ya, itu kehebatannya. Okey, baik, nanti kita nak sambung lagi. Kita rehat lagi sekali. Jadi terus setia bersama kami di Pera FM.

0: Cawangan Ipoh ni sebagai ruang seni untuk semua lapisan masyarakat berkumpul menikmati pengalaman seni di sini. Datanglah, datang ramai-ramai kumpul kat sini.
1: Betul. Kita dapat ilmu sebenarnya. Itu yang paling penting.
0: Pengalaman semua kan yang tak ada di tempat lain. Jadi sempatan inilah saya ingin menjemput seluruh rakyat Malaysia lah. Mohlah kita datang beramai-ramai ya. Luangkan masa mengunjungi balai seni, alami sendiri pengalaman seni serta menyertai program-program interaktif lah yang telah kita sediakan.
1: Ya, betul itu. Jadi ini macam kita cakap tadi lah, salah satu tempat yang boleh masuk dalam senarai kita. Kalau mungkin orang luar nak datang ke Ipoh nak pergi mana, kita pergi balai seni, kita sama-sama tengok. Kita boleh promosi juga kan. Okey, baik, kita nak tahu jugalah impak yang diharapkan daripada pembukaan Balai Seni Negara Cawangan Ipoh kepada Negeri Perak.
0: Okey. Kami melihat ya, pembukaan Balai Seni Negara Cawangan Ipoh ni sebagai satu pelaburan jangka panjang dalam memperkukuh ekosistem seni budaya, seni visual, budaya dan ekonomi kreatif Negeri Perak. Pembukaan galeri ini dijangka akan menjadi tarikan baru kepada pelancong tempatan dan antarabangsa. Jadi bila pengunjung ramai datang ke Balai Seni Ipoh ni, mereka juga berpeluang meneroka pelbagai tarikan lain dekat sekitar bandaraya ini. Dan ini secara tidak langsung memberi limpahan manfaat kepada sektor pelancongan, hospitality, perusahaan kecil dan sederhana serta usahawan kreatif tempatan. Pada masa yang sama juga, kami komited membangunkan bakat-bakat baru melalui pelbagai program pendidikan seni, bengkel, wacana dan penglibatan komuniti lah. Fokus kami bukan sahaja kepada apresiasi seni visual, tetapi turut memfokuskan dalam pembangunan seni kontemporari dan penerokaan seni digital agar ianya selarilah dengan perkembangan semasa sekarang. Dan yang lebih penting, kami mahu Balai Seni Negara Cawangan Ipoh ini menjadi platform yang menghubungkan seniman, pelajar, institusi pendidikan, industri kreatif dan masyarakat lah yang utamanya dalam membina budaya menghargai seni sebagai sebahagian daripada kehidupan kita. Jadi harapan kami, Ipoh bukan sahaja terus dikenali sebagai bandar warisan dan destinasi gastronomi saja, malah muncul sebagai sebuah bandar seni yang dinamik yang akan menjadi mercu tanda seni visual negara.
1: InsyaAllah, amin. Pasti tu. Itu pasti. Okey, baik. Dan juga di akhirnya, pesanan Puan kepada pendengar Perak FM yang mungkin nak datang, yang rasa teruja, nak tahu tempat baru kan. Selalu mestilah kita nak tengok sendiri kan. Jadi mungkin ada perkongsian. Silakan.
0: Okey, di kesempatan inilah saya ingin menjemput seluruh rakyat Malaysia untuk datang mengunjungi Balai Seni Negara Cawangan Ipoh. Datanglah beramai-ramai untuk merasai sendiri pengalaman seni yang berbeza, kreatif dan interaktif yang takkan ada di tempat lain.
1: Betul.
0: Kita dengar tak sama dengan datang
1: kan? Betul.
0: Jadi datanglah. Kita mahu jadikan galeri ini sebuah ruang yang dekat dengan masyarakat, tempat untuk kita kenal seni, mencari inspirasi, menghargai seni dan yang penting meluangkan masa lah dalam suasana yang santai dan seronok kat sini kan.
1: Betul.
0: Okey.
1: Sambil-sambil santai, sambil-sambil dapat ilmu, sambil-sambil tengok keunikan yang ada.
0: Betul. Sebelah pula dengan gerai kan, dataran Tok Sago tu, dekat dengan masjid pula,
1: dekat dengan masjid. Lepas tu jalan sikit, kita tahu lah kalau Ipoh ni orang suka tengok apa, mural dan sebagainya. Jadi jalan-jalan tu singgah sekejap Balai Seni ni.
0: Betul.
1: Okey. Ada lagi?
0: Okey, di kesempatan ni jugalah saya ingin merakamkan setinggi-setinggi penghargaan dan terima kasih juga kepada Kerajaan Negeri Perak, Majlis Bandaraya Ipoh serta semua kementerian, agensi dan rakan-rakan strategik yang telah memberikan sokongan serta kerjasama dalam merealisasikan penubuhan Balai Seni Negara Cawangan Ipoh ini. Lama dah kita usahakan, akhirnya direalisasikan tahun ni.
1: Alhamdulillah.
0: Okey. Kami mahu menanti-nantikanlah kehadiran semua. Bersama-samalah kita menyemarakkan budaya seni dan menjadikan Ipoh sebagai sebuah destinasi bandaraya seni kontemporari negara.
1: Ya, itu dia tagline dia yang paling penting kan. Okey, jadi Puan, terima kasih banyak-banyak berkongsi sesuatu yang bermanfaat untuk pelancong-pelancong dan bukan pelancong je, orang Perak sendiri, orang Ipoh sendiri untuk hadir, rasai sendiri. Tak sama macam Puan cakap, bila kita cakap dengan kita rasai sendiri berbeza. Jadi kena hadir. Okey, itu dia, kita bersama dengan Puan Nur Razmah binti Rashid, Pengarah Balai Seni Negara Cawangan Ipoh. 12:30 hari nanti kita akan ikuti Water Perak dan terus setia bersama kami di Perak FM untuk kau macam.

0: Warta Perak 12:30 hari.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Muhammad Noor dalam Warta Perak 12:30 hari. Tabi urus yang baik menjadi asas kepada kemakmuran, kestabilan politik dan kesejahteraan negara. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah, sesebuah negara boleh gagal memenuhi kepentingan rakyat meskipun memiliki sumber yang melimpah dan rakyat yang berbakat jika institusinya lemah serta pemimpinnya tidak bertanggungjawab. Baginda bertitah kestabilan politik bukan bermaksud tiada perbezaan pandangan, sebaliknya bergantung kepada kekuatan institusi, ketelusan pentadbiran serta keyakinan rakyat terhadap sistem demokrasi dan kedaulatan undang-undang. Baginda bertitah demikian pada Persidangan Pemikiran dan Tamadun Islam WCIT ke-8 di Ipoh semalam. Seorang wanita Malaysia yang dilaporkan hilang sejak 22 tahun lalu akhirnya berjaya ditemui di Flores, Indonesia sebelum dibawa pulang ke tanah air malam tadi. Maria Muhammad Nazri tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah kira-kira pukul 10 malam. Menurut keluarganya, beliau dipercayai ke Indonesia bersama anak perempuannya pada 2004 sebelum terputus hubungan. Usaha mengesan Mariam dilakukan menerusi kerjasama pelbagai pihak termasuk Pertubuhan Kebajikan Malaysia Pekemas, Wisma Putra, Jabatan Imigresen, Jabatan Pendaftaran Negara, Kedutaan Malaysia serta bantuan penduduk tempatan di Flores. Penasihat Pekemas Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata, kerjasama antara agensi akhirnya berjaya merealisasikan kepulangan Mariam ke tanah air meskipun berdepan cabaran termasuk gangguan perjalanan akibat bencana gunung berapi. Platform penstriman digital RTM Klik merekodkan lebih 3.59 juta muat turun baharu sepanjang tempoh siaran Piala Dunia FIFA 2026 dari 12 Jun hingga semalam. Radio Televisyen Malaysia RTM memaklumkan pencapaian itu mencerminkan keyakinan dan sokongan tinggi rakyat terhadap RTM Klik sebagai platform utama mengikuti kejohanan bola sepak paling berprestij dunia. Secara keseluruhan, RTM Klik kini mencatat lebih 10.3 juta muat turun sekaligus memperkukuh peranan RTM dalam memenuhi keperluan penonton menerusi transformasi digital penyiar awam. RTM turut merakamkan penghargaan kepada rakyat Malaysia atas sokongan berterusan dan akan terus memperkasakan RTM Klik dengan kandungan berkualiti, inovatif serta mudah diakses selaras aspirasi menjadi penyiar awam digital yang relevan. Sekian Warta Perak 12:30 hari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: ikan masin dan udang kering, belacan dan telur itik masin di Matang dan Kuala Kurau 104.1 MHz.
1: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
2: Kami tu yuk yuk. Saya ke kemari kita dengar radio Pera FM ni. Walaupun ni. Kami tahu tak dalam Pera FM ni apa yang tak ada. Mereka ni ada. Informasi ada. Hiburan ada.

0: Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Baik, hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja 12.11 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Ha, buat anda yang baru saja mendengarkan Perak FM, ha, baru berkesempatan katanya. Ha, tapi jangan lupa kamu boleh ikuti kami juga menerusi RTM Klik Muat Turun. Aplikasi RTM Klik di telefon pintar kamu, dan kamu boleh dengarkan kami di mana sahaja kamu berada. Selain itu juga kamu boleh kata saksikan rancangan-rancangan menarik menerusi saluran RTM kan. Ha, itu hebatnya aplikasi RTM Klik. Percuma je, tak payah bayar pun. Ha, itu yang paling penting, percuma. Okey, baik, ruangan seleksi hari ini macam biasa kita nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda, lagu-lagu kesukaan anda yang ada dalam sistem, kita cuba tunaikan. Yang mana tak ada, minta maaf. Yang mana tak sempat pun, minta maaf. Ha, minta maaf awal-awal, tak ada orang marah nanti ya. Okey, dan juga antara yang bersama-sama dengan kita, kita ada Kak Ros. Kak Ros doakan Fina sihat sentiasa di dalam rahmat Allah. Terima kasih Kak Ros, layan Perak FM ni awal dan pukul 11 tadi, minta maaf lah baru sempat Fina nak baca ya. Okey, Zainal Ani pun ada juga. Oh, hari ni bertugas, memakai uniform kita, jadi selamat bertugas lah buat Cik Zainal Ani dan juga rakan-rakan dia yang lain. Jadi orang kata tugas pengawal keselamatan ni pun sangat-sangatlah penting untuk menjaga keselamatan kita. Okey, dan juga Muhammad Kai Yusof dari Semanggul nak dengarkan lagu dari Eka Matra, Pusara di Lebuh Raya, boleh. Dan juga kita ada Kak Aziroziah, lagu Takdir Cinta Fauzal Latif. Apa dah tengok, kalau ada Fina akan siarkan lagu ini. Okey, dan juga Kak Zahtaman Bertuah, Lemak Manis Roslan Mada. Tapi jom kita layan dulu lagu permintaan Nora dari Manjung. Oh, macam nama artis Nora ya. Nak dengarkan lagu Amir Osman dan Irfan Haris, Rasa dan Takdir, Perai FM. Tukang maja.

bersama Pera FM. Segmen Yap Yo ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yo untuk koma aja.

Kerang, ikan masin dan udang kering, lacan dan telur itik masin di Matang dan Kuala Kurau 104.1 MHz.

0: Hari ini, mereka mula belajar. Setiap hari tidak pernah lokek dengan ilmu. Tetapi, kenapa sering menjadi mangsa amarah? Bukan sepatutnya mereka dibelai, malah tempat menempiaskan semua yang susah. Mereka tidak diminta dilayan seperti sampah. Dek kerana dendam, hilang pertimbangan dan marah. Tindakan yang ganas telah diambil. Bukan sahaja memusnahkan impian yang ditulis, tetapi diragut juga nafas yang masih lagi muda. Jangan biarkan emosi mengatasi kemanusiaan. Ini kerana remaja adalah generasi masa hadapan negara. Hentikan keganasan, remaja perlukan bimbingan, bukan keganasan.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum remaja.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Satu klik boleh membuka pintu kepada pelbagai risiko dalam dunia digital. Kandungan ganas, buli cyber, cabaran berisiko dan individu tidak dikenali sentiasa mengintai. Jadi, adakah kita benar-benar tahu yang anak-anak kita lihat di hadapan skrin? Kita tengok tak apa yang anak kita tengok di skrin? Kadang kita pun tak tengok sebab apa? Sebab kita rasa macam tak apalah, anak kita dah besar, dia tahulah apa yang dia tengok. Tapi kita tak tahu apa yang dia lihat tu mungkin perkara yang tidak patut anak-anak kita tahu. Jadi tak semua di media sosial sesuai untuk kanak-kanak. Kanak-kanak boleh terdedah kepada kandungan dan pengaruh yang tidak sesuai tanpa disedari. Jadi awasilah anak-anak anda. Mungkin anda mungkin boleh dedahkan anak anda dengan sesuatu yang lebih bermanfaat kalau nak menggunakan gadget ataupun apa sahaja media baru yang ada sekarang ini. Okey, baik, jom kita tunaikan lagi lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita untuk tengah hari ini. Antaranya Abang Boboi Sungai Tiang, saya jenuhlah mencari satu persinggahan lagu apa tu dari Iklim. Tapi Fira tak jumpa, tapi Fira gantikan dengan lagu Iklim, Mimpi Yang Pulang. Harap Abang Boboi setuju, Abang Boboi. Harap Abang Boboi dan yang lain-lain juga terhiburlah. Dan juga Ai dari Kampung Kuala Woh nak dengarkan lagu dari Projector Band, Sudah Ku Tahu. Boleh. Lepas ni Fira tunaikan lagu-lagu permintaan koma ini. Okey, dan juga kita dengarkan dulu lagu permintaan Wan dari Malim Nawa, Wings, Biru Mata Hitamku, Per FM. Tokom aja.

0: Taiping, Bandar Warisan, 104.1 MHz.
1: Buat kau mesti yuk yuk. Cek kemari kita dengar radio Pero FM ni. Walau pone. Kau mesti tahu tak dalam Pero FM ni apa yang tak ada. Mereka ada. Informasi ada. Hiburan ada.

Sampai 12.48 minit tengah hari. Terima kasih terus Layan Pera FM. Dan juga yang terakhir ini, kita nak tunaikan lagu permintaan rakan kita. Antaranya kita ada Zahrah dari Sungai Siput Utara, Lamunan Terhenti, lagu dari Aris Ariwatan. Selain itu juga kita ada Kak Izzah dari mana ni, Tanjung Karang. Tanjung Karang bukan Kuala Selangor ke? Ke ada tempat lain? Kak Izzah tak begitu, dia beritahu Tanjung Karang je. Nak dengarkan lagu dari

0: pula. Mesti fokus dalam pemanduan koma. Yang paling penting, dengarlah Perak FM. Daripada saya, Bagio Damasutra. Untuk koma aja ya.
1: Setiap hari, kita scroll media sosial berjam-jam tapi pernah tak kita fikir apa yang kita kongsi tu betul ke, elok ke atau boleh sakiti hati orang lain? Sekali kita tekan share, kesannya besar. Fitnah, gambar palsu, komen kasar, semua ini boleh jejas ke orang lain. Ingat, dunia maya ini nyata juga dan setiap perkongsian datang dengan tanggungjawab. Sebelum tekan, post, fikir dulu sebab apa yang kita kongsi cerminlah siapa diri kita.
2: Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan

Gempa bumi sederhana melanda utara Sumatera. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: kat mana?
1: Ini belanja. Orang belanja kiri. Itulah bahasanya. Orang berok ni semuanya. Belanja ada. Lepas tu duduk pula dekat dinding ada. Dekat papan ada.
2: Pasir Putih, Tanjung Belanja, layang-layang kiri dan kanan, Tuah Petir, Butir dan Kampung Gajah, Koma dapat mendengarkan Radio Malaysia Perak FM di 95.6 MHz.
3: Perak FM untuk siapa? Yuk belanja.
1: Untuk kamu
3: aja. Jom menang.
4: Di mana saja kamu berada, terus setia bersama dengan kami di Perak FM. Semoga dipermudahkan segala urusan kita untuk hari ini, diberikan kesihatan yang baik untuk meneruskan kehidupan ceria-ceria selalu hendaknya. Okey, dan juga waktu begini, waktu rehat, waktu makan tengah hari, selamat menjamu selera. Ada juga yang masih bekerja walaupun dah rehat, katanya sikit lagi nak selesaikan tugasan sebelum berehat katanya. Jadi selamat melaksanakan tugasan kamu. Yang memandu pun macam biasa, hati-hati ambil anak sekolah tu kan. Jadi pastikan koma ikutlah had laju yang telah pun ditetapkan. Kalau di hadapan sekolah tu, kalau kata 20-20 lah, 40-40 lah, jangan memandu laju-laju di hadapan sekolah. Bahaya, ada anak-anak kan yang nak melintas dan sebagainya, yang mandu bas sekolah juga, van sekolah juga, sentiasa berhati-hati. Pastikan pelajar tersebut dah turun, dah selamat, baru anda bergerak ya. Tak nak perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Okey, baik. Dan juga untuk pandang bersama, sekali lagi akan masuknya waktu solat fardu zuhur di kawasan Mandarin Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 1.25 minit nanti. Dan selesai azan zuhur, kita akan terus ikuti rancangan tausiah hinggalah jam 2 petang nanti. Dan juga jam 2 petang nanti, tugas finance pun berakhir dan seterusnya ditemani rakan tugas Eli Fazilah Hanafi untuk ruangan berikutnya. Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam. Dan hari ini hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu ada siapa? Ada Pak Yaya akan bersama-sama dengan Komo. Okey, jadi terus setia bersama dengan kami di Perak FM. Tentunya untuk Komo aja. Esok insyaAllah Fina akan bersiaran lagi di waktu yang sama. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib daripada bapanya daripada datuknya berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
2: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah ceramah perdana bersama yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashab ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Dan tidaklah kami mengutuskan kamu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Terima kasih Tuan Menerusi, terima kasih kepada seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan pegawai masjid, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita ni duduk di dalam masjid macam-macam rupa, fashion, style, keadaan. Orang perempuan style, orang perempuan ada telekung Siti Tijah, ada telekung Siti Rafi'ah, macam-macam color. Ada yang kita ni berjubah baju Melayu, ada yang pakai baju kemeja bunga-bunga, ada t-shirt, ada gameplay card, ada yang berseluar panjang, ada rumah banglo, ada rumah teres, ada rumah semidi. Pada hakikatnya Allah tak tengok pun benda-benda. Yang membezakan kita yang melihat cantik tak cantiknya kita ini ialah akhlak. Akhlak itu pancaran daripada iman. Dan iman itu bersarang di dalam hati kita. Maka timbullah apa yang bersarang dalam hati itu dizahirkan dalam satu bentuk yang dipanggil sebagai akhlak. Maka akhlak yang baik dan penyempurnaan akhlak itu siapa tempat dirujuknya? Maka tempat yang dirujuknya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li utammima makarimal akhlak. Nabi ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Maka tuan-tuan, kita ni kadang-kadang miskin tetapi mempunyai akhlak yang baik, orang suka. Kita orang kaya, kalau akhlak bagus, orang suka. Kita orang kaya tapi belagak, orang tak suka. Kita dahlah miskin, belagak pula, lagi buruk perangai dia. Sebab itu kita menyambut Maulid Nabi ni setiap tahun. Persoalan dia, adakah kita berakhlak seperti mana akhlak yang diajar yang diwariskan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini soalan yang pertama. Sebab itu di dalam Islam, Rasulullah itu dia datang untuk menyempurnakan akhlak. Masuk dalam majlis orang, apa buat? Nak keluar dari majlis, apa buat? Nak masuk dalam tandas, macam mana cara? Nak keluar, macam mana kaedah? Nak bercakap, apa caranya? Bagaimana kita nak mengawal perasaan kita? Bagaimana nak duduk dengan orang ramai? Macam mana nak duduk dengan berseorangan? Macam mana nak layan isteri? Bagaimana nak layan suami? Macam mana nak didik anak-anak? Semuanya itu namanya ialah akhlak. Jadi kalau kita kata kita sayang pada Rasulullah, tapi akhlak kita buruk, jangan mengaku lagi lah. Jangan mengaku lagi yang kita ni adalah cinta pada Nabi SAW. Kalau betul kita cinta kepada Rasulullah, akhlak tu. Sebab tu tuan-tuan yang saya muliakan, yang orang kafir tertarik dengan Rasulullah, berubah mengikut Rasulullah tu sebab apa? Akhlak Nabi tu. Akhlak Nabi. Rasulullah dia menggadaikan baju besi dia pada orang Yahudi. Dia gadaikan baju besi dia pada orang Yahudi. Cuba tanya pada diri kita. Nabi tak ada uang. Nabi gadaikan baju besi. Dia gadainya pada siapa? Pada orang Yahudi. Kenapa tak gadai pada Abu Bakar? Kenapa tak jual pada Sayyidina Umar? Kenapa tak jual pada sahabat dia, Abdul Rahman bin Auf, lagi kaya? Pasal apa yang pergi uruskan dengan Yahudi? Sifat Rasulullah. Kalaulah dia nak ambil untung, kalaulah dia nak ambil mileage, kalaulah dia nak ambil senang, baik dia pergi jual ke Abdul Rahman. Agak-agak Abdul Rahman tu, dia beli tak baju Nabi tu? Tak beli lah. Lagi dia bagi dekat Nabi, lagi ada harta lah. Nabi kot. Maknanya Nabi tu berakhlak. Dia takkan ambil kesempatan daripada sahabat. Baik aku pergi gadai pada Yahudi, nanti cukup bulan, cukup janji tempoh aku bayar. Nampak? Cuba tuan-tuan, orang datang kepada kita dalam keadaan tersepit. Haji, anak saya nak daftar universiti, duit saya tak cukup, saya cuma ada motor kris. Haji, tolong beli Haji, saya jual kat Haji. Berapa kau nak jual? 3,000? 1,000 aku ambil. 1,000 aku ambil. Haji, nak pakai duit Haji, tolonglah 3,000. 1,000 aku ambil. 1,000 pun 1,000 lah. Apa sah kau tak tolong dah? Takkan 3,000, 3,000 setengah. Keris ni, legend ni. Saya nak 3,000 ya Ji. Tak apa, aku bagi 3,000 setengah. Kan senang dapat motor keris. Kita membayar 3,000 setengah. Din, 3,000 setengah murah sangat lah. Aku bagi 4,000. Orang akan kata gila, apa hang motor keris hang beli 4,000. Orang kata kita gila. Tak, itulah akhlak. Yang banyak sekarang, 1,000 aku ambil. Hang nak 1,000, bagi. Tak mau bagi, balik pergi kat kedai Cina. Ni orang. Tapi kepiah tak apalah. Tu kita nak kata, kita ni cinta pada Rasulullah. Duk tunggu nak ambil kesempatan daripada sahabat kita. Nabi tu, kalau dia nak ambil kesempatan, baik dia cakap dekat Abu Bakar. Abu Bakar, rumah aku tak berasap. Umar, dapur di rumah aku tak berasap. Abdul Rahman, aku dah lama tak makan. Mailah hantar apa? Bukan kata tuan, sebulan punya stok main hantar makanan kat Nabi. Tapi Nabi tak akan ambil kesempatan buka baju besi gadai. Tengah-tengah duduk dengan sahabat. Duduk dengan sahabat tu. Yahudi tadi datang. Eh Muhammad, bila nak bayar hutang? Depan orang ramai. Bila nak bayar hutang mana? Hutang tak bayar. Bahasa kita. Umar dengar ni, masa bila pula ayah aku cantak pada orang tinggal. Sabar Umar. Memang aku dah hutang dengan dia. Mengaku pula. Dia cakap pula dekat Yahudi. Tapi bukankah tarikhnya belum sampai? Kenapa kamu minta sekarang? Tarikh untuk aku bayar belum sampai. Nantilah aku bayar. Yahudi tadi kata apa? Saja saya nak tes. Kalau kau betul Nabi, kau takkan marah aku. Kalau kau bukan Nabi, kau mesti halau aku sebab dah menjatuhkan air muka kau. Wahai Muhammad, kau adalah Rasul. Dia hebat kan? Cuba tuan-tuan, orang main minta hutang tengah duit ceramah. Balik dengan mikrofon ni. Macam mana kita nak bentuk diri kita ni tuan-tuan? Jadi orang baik, salah satu baiknya ialah akhlak. Perangai yang baik, perangai yang sopan, perkataan yang baik, sabar, itu nama dia akhlak. Tuan-tuan yang saya muliakan, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, dengan sanad yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama masali wa masalu ummati kamathali rajulin istauqada nara faja'alat ad-dawa wal farash yaqna fihi fa ana akhidhun bi hujrakum wa antum taqhamun fihi. Hadis ini adalah satu hadis yang Nabi kata apa? Innama masali wa masal ummati, perumpamaan aku dengan umat aku, kamasali rajulin, perumpamaan dia macam seorang laki-laki, istauqada nara, petang-petang duk sapu sampah. Kita ni makcik-makcik petang-petang buat apa? Asyik biar ni tak hujan. Kalau hujan ni tuan-tuan, nyapu sampah, ambil penyakar, sapu sampah, kemudian bakar sampah. Itu tanda-tanda orang tua. Apa dia tanda tua? Ambil penyakar, ambil penyapu, sapu sampah, sapu daun. Tak ada daun, digoncangnya pokok pelam supaya gugur. Ya, aku nak sapu juga. Itu tanda-tanda tua. Tanda-tanda tua nombor dua apa? Kerak ketandah. Ni saya sebut tandah ni, terus tuan-tuan teringin nak pergi. Terasa terus tu tanda tua. Bangun seorang pergi tandah, kita tanya dia, mana tandah? Terus follow dia. Tu tanda-tanda tua. Tanda tua yang saya sebut tadi apa? Duk menyalakan api. Bila duk menyalakan api, binatang-binatang daripada ad-dawab wal farash, marilah serangga, marilah unggas, marilah kelkatu, mai nak masuk dalam api tadi. Maka kata Rasulullah, aku ni datang untuk mencegah kamu jangan masuk dalam api tu. Tapi kamu tetap juga nak masuk dalam api tu. Perumpamaan dia apa? Nabi datang untuk menghalang kita daripada masuk neraka. Tapi umat dia berlumba-lumba nak masuk dalam neraka. InsyaAllah. Di dalam surah An-Nisa ayat 163, 64, 65, Allah Ta'ala cerita ada Nabi yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran, ada Nabi-Nabi yang Allah tak sebut nama dia dalam Quran. Ada ulama membahagikan Nabi jumlahnya 124 ribu orang. Daripadanya 313 orang yang diberikan syariat. Daripada 313 orang yang diberikan syariat, 25 orang yang disebut namanya dalam Quran. Dari 124 ribu dikecilkan jadi 313, daripada 313 dikecilkan lagi jadi 25, wajib diingat disebut namanya dalam Al-Quran. Maka setiap umat, setiap bangsa ada nabinya. Cuma kita ni tuan-tuan bertuah. Sebab kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lah Nabi dalam bangsa kita. Jangan duk kata kat Tasik tu lah ada seorang hujung Nabi. Tak, tak ada lah. Habis Nabi Muhammad ni punya hebat dia untuk seluruh alam. Dia Nabi Ibrahim untuk umat dia saja, Nabi Syuaib untuk umat dia saja, Nabi Musa untuk umat dia saja, Nabi Nuh untuk umat dia saja. Mai Nabi Muhammad ni beribu tahun ni untuk sekalian alam. Tak perlu Nabi lain lah. Di zaman Nabi Ibrahim ada Nabi Lut. Di zaman Nabi Ibrahim ada Nabi Ismail. Zaman Nabi Ismail ada Nabi Ishaq. Zaman Nabi Yaakob ada Nabi Yusuf. Zaman Nabi Musa ada zaman Harun. Zaman Daud ada pula Sulaiman. Tu yang tiga orang Nabi yang kita duk baca dalam surah Yasin. Tiga orang Nabi kan. Mula-mula dihantarkan seorang, kemudian dihantar lagi dua Nabi. Dibantah oleh penduduk di situ. Tiga orang Nabi dalam satu kampung. Dalam surah Yasin tu. Tiga Nabi tuan punya keras kepala. Tak mau terima Nabi ni. Tapi Nabi Muhammad diutuskan untuk kita sekalian alam. Tuan-tuan yang saya muliakan. Untuk apa? Kata Rasulullah, untuk menyelamatkan kita daripada neraka. Kita ni kalau dengar rumah terbakar, tengah dengar ceramah ni berhenti, tengok bomba pula datang. Silap-silap tengah sembahyang Isyak, Tok Imam tengok belakang, tengok ke kanan, apa yang bomba tu? Padahal tengah baca petih. Punya terkejut ni terbakar. Tengok-tengok pula rumah dia terbakar. Lagi tak sembahyang Isyak tuan-tuan. Ada orang yang jadi bomba. Bila dia pergi padam api, rupanya rumah dia sendiri terbakar. Terkejut dia tuan-tuan. Pasal apa? Terbakar. Dulu waktu Maidin Manjui itu terbakar. Sekolah saya sebelah Maidin. Bahang tu terasa habis sekolah. Padahal yang terbakar Maidin Manjui. Bahang panas tu sekolah saya terasa. Bomba nasihat bawa budak-budak pergi duduk tempat lain. Takut lita pintah dan main sambung ke sekolah pula. Dekat sangat. Oh, Masya Allah. Kita bila tengok api dunia gerun, tapi bila cerita api neraka, relax. Tanya macam tak ada apa, relax. Buat aku masuk neraka. Masuk lah, bukan seorang. Ramai-ramai pun bersalah. Buat ni masuk neraka jahanam. Neraka jahanam lah elok. Api tak menyalih. Dah jahanam kata dia. Oh, boleh buat melawak pula. Yang sahabat-sahabat Nabi bila dengar neraka menangis. Uthman ibnu Affan lalu dekat kubur menangis, basah lenjun baju ni. Kita duduk dalam kubur boleh gelak. Kita duduk dalam kubur boleh gelak sambil duduk korek kubur. Mat, hari ni kita korek kubur untuk orang, esok lusa kita pula kena korek. Kamu pula dulu, aku lambat lagi. Jadi gelap. Osman tu lalu dekat kubur menangis. Punya takut kalau lepas kubur, lepas akhirat. Tak lepas kubur, sangkut akhirat. Sebab tu aku menangis, kata Osman ibnu Affan. Dalam dia duk sedekah punya banyak, dalam dia duk wakaf punya banyak tu, masih lagi takut dengan kubur. Nak banding hak dia sedekah, nak banding hak dia infak, nak banding yang dia sumbang untuk Islam, nak banding dengan apa yang kita bagi, agak-agak je lah. Kita ni letak tabung atas kursi, agak-agak apa orang nak masuk duit. Dengan-dengan penceramah pun tak masuk duit. Tiba-tiba kita kata, ya Allah, aku nak masuk syurga. Sayyidina Abu Bakar sekali sedekah semua harta dia. Tak tinggal langsung. Umar Al-Khattab sekali sedekah setengah harta dia. Abdul Rahman bin Auf, kalau dia sedekah tuan-tuan, sekali nak perang 100 ekor unta. Belum masuk kuda, unta saja. seekor unta harga 10 ribu darat dengan 100 ekor. Dua ada 400 ribu sekali sedekah. Sekali perang. Pun bila lalu dekat kubur, bila dengar perkataan neraka,

0: manusia akan dibangkitkan dengan siapa yang dia cinta. Kalau kita cinta pada Rasulullah, kita dibangkitkan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Agak-agak tuan-tuan, antara rasul dengan artis, mana kita ambil berat? Orang Arab sebut tanda-tanda cinta pada seseorang, kita akan banyak sebut nama dia. Siapa yang banyak sebut nama seseorang, itulah tanda dia suka pada orang tu. Hari ni berapa kali kita sebut nama Nabi Muhammad? Yang kita banyak sebut, artis nak bercerai, artis failkan untuk bercerai. Oh, ada kata ni boleh, ha? Ini nak cerai pula. Yang kita banyak nyembah bola, kena pula kalah 3-0 seminggu tak habis. 3-0 kena pula dengan Chelsea pula lagi. Macam Bruno Fernandes tupak saudara dia. Kita pula bercakap pasal politik daripada mula merdeka sampai sekarang. Tak habis-habis politik. Tak habis-habis. Lepas Nenggiri mahkota, lepas mahkota, mah apa pula. Kita bercakap tentang soal harta ni tak habis-habis. Daripada belum pencin sampai lepas pencin. Cakap benda, tapi bercakap tentang Nabi Muhammad, jangan cakap. Kenapa? Bid'ah. Nabi tak pernah sambut maulud. Jangan cakap. Maulud tu apa? Bercerita tentang Rasulullah. Maulid Nabi tu apa? Membaca kisah tentang Rasulullah. Nabi tak pernah buat. Atau kami nak buat apa? Kita main TikTok. Main TikTok tak apa.
1: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah yang telah dirakamkan di Masjid Asy-Syakirin Tasik Bercam. Rancangan Tausiah akan bersiaran setiap hari jam 1.30 tengah hari dan ulang siar 6.30 petang di Perak.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Tak kira le, pagi ke, petang ke, malam pun layang juga. 18 jam Perak FM ke udara bersama koma. Terbaik Perak FM dari saya, Amin Spring.

0: Assalamualaikum, dah pun 2.04 minit petang. Kembali bertemu dengan saya, Elie Fazilah Hanafi di Konti Panas FM di petang hari Rabu ya. Kalau semalam saya jumpa Komo di petang hari Selasa. Hari ini dah pun 22 hari bulan Julai 2026 masih bersama dengan 7 Safar 1448 Hijriah. Dan Elie Fazilah mendoakan semoga semua pendengar setia Panas FM di mana juga berada ketika ini yang terus mendengar suara Elie di udara, sentiasa bahagia selalu hendaknya, murah rezeki, sihat tubuh badan ya, dan dimudahkan urusan kita. Yang paling penting, tenang-tenangkan hati kita ya. Jadi bila hati kita tenang, insyaAllah apa saja ujian, apa saja dugaan yang kita terima, kita akan tempuh dengan hati yang reda kan. Okay. Baik, seperti biasa saya temankan komen di jam 7 malam segmen Mogebang kita. Macam biasalah yang jam yang pertama ni kita nak berhibur dulu dalam sesi Nostalgia 80-90an hingga jam 3 petang nanti ya. Jangan lupa ya, hari ni kita ada suara pantun ya. Hari Rabu ada suara pantun, saya dah bagi pembayangnya dekat Facebook Elie Fazilah ada, dekat Facebook RFM pun ada. Kali ini saya dan Pak Ya bersetuju untuk memberi tema Cinta Monyet. Menarik kan? Jadi hantar terus ke Konti Perang FM di WhatsApp kita lah. Di 010-200-7055. Pantun 2 kerat boleh, pantun 4 kerat pun boleh. Tapi jangan lari tema ya. Dengan ramai dah bagi pantun ni, terima kasih banyak. Selamat petang Kak Sabaria. Selamat petang Kak Awi Beruas. Dah bagi pantun dah kita ya. Terima kasih Kak Awi. Kak Awi bagi pantun ni, Kak Awi bagi satu pantun. Masuk Oma dia bagi 3 pantun yang bertemakan Cinta Monyet. Terima kasih Abdullah Kayan, terima kasih menyapa saya di Konti. Mak Faizah pun sama. Terima kasih Cuintan, terima kasih Sadin ya. Ada yang tengah memikir-mikirkan lagi tu. Macam mana nak buat pantun biasakan Cinta Monyet ni. Tak apa, tak apa. Saya bagi masa. Ada masa lagi untuk kamu berfikir ya. Apa nak sambung kan. Okey Dana, juga saya akan hubungi nanti rancangan tajaan kita pada jam 2.15 petang. InsyaAllah saya akan cuba dapatkan Encik Muhammad Zulkifli kita ya, untuk BCM Herbs Legacy selama 15 minit. Jangan lupa ya, kita juga ada rancangan hari ini kita tak ada rancangan mau kita nyanyi. Kita rancangan sembang seni ya. Nantikan tetamu kita yang akan muncul di Konti Panas FM pada 4 hingga 5 petang.
1: Kalau kau gemar sangat lagu-lagu nostalgia ni, bolehlah dengar lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam zon Nostalgia 80-an, 90-an. Daripada 2 petang hingga 3 petang. Hanya di

segmen Moke Bang 2 petang hingga 7 malam menemani petang koma. Pelbagai info, hiburan segar, interaktif bersama koma melalui Facebook, WhatsApp, TikTok dan talian. Moke Bang 2 petang hingga 7 malam di Pan FM untuk koma aja.

0: rancangan tajaan pada petang seperti biasa, GCM Curbs Legacy ya. Produk profile dan petang ni kita bersama lagi bersama dengan Encik Muhammad Zulkifli dan bersedia di ruang udara pada FM Ketik ni. Assalamualaikum Encik Zulkifli.
1: Waalaikumsalam DJ Eli, sihat ya, ke?
0: Alhamdulillah sihat aja di konti.
1: Alhamdulillah.
0: Pastinya petang ini kan ramai nak tahu lagi tentang produk profile daripada GCM Herb Legacy ni. Kan Zul eh? Okey baik, silakan. Baik, silakan.
1: Baik, terima kasih DJ Eli. Assalamualaikum dan juga selamat petang kepada semua pendengar PRN FM untuk koma aja. Yang pastinya untuk hari ini kita dah kongsikan promosi yang sangat luar biasa. Saya Zulkifli dari DCM Herb. Semestinya kita nak berikan tawaran promosi yang sangat hebat kepada anda semua, iaitu Pati Sarang Burung Walid 4 dalam 1 yang mana perfai kami minuman kesihatan anda. Okey, yang pasti juga saya nak kongsikan untuk anda, yang pertamanya adalah sebotol perfai kami berisi padu 325 ml, dan bahan-bahan yang kita adunkan ke dalam perfai kami sangat hebat, sangat luar biasa, dan juga bahan-bahan yang sangat terbaik. Antaranya kita ada sarang burung walid, kita ada delima, rosel dan juga madu. Rasa perfai saya berikan jaminan memang sangat sedap. Sebab apa? Sebab mana masam-masam manis kombinasi dari empat bahan yang kita gunakan tadi. Dan percaya ataupun tidak, yang mana produk kami mampu memberikan kesan positif seawal sebulan penggunaan sahaja. Alhamdulillah. Ini juga antara feedback-feedback terbaru daripada pelanggan-pelanggan kami. Dan untuk maklumat kepada anda semua, yang mana perfai kami ini dikaya dengan vitamin C, membekalkan tenaga untuk seharian sebagai antioksidan, merawat dan juga menjaga kulit wajah, tinggi kandungan protein dan juga kolagen, serta dapat menurunkan tekanan darah. Dan seterusnya pula, yang mana perfai kami ini dipercayai sejak tahun 2023, yang mana kami menggunakan bahan alami, selamat diamalkan untuk semua peringkat usia, 100% produk bumi putra buatan Muslim. Dan kita ada sijil halal JAKIM. Jadi gunakanlah tanpa was-was, iaitu Pati Sarang Burung Walid 4 dalam 1 perfai kami. Okey, dan juga saya nak kongsikan untuk anda manfaat untuk perfai kami ni, yang mana kalau kata anda amalkan secara konsisten, yang pertamanya anda perfai kami ni sangat bagus untuk melancarkan sistem saraf ataupun pembuluh darah kita. Dan yang berkaitan dengan sendi, pengambilan perfai ni adalah terbaik. Dan sekarang insyaAllah, mungkin juga yang ada selalu masalah kebas tangan, kebas kaki, sakit lutut, sakit pinggang, perfai ini dah adalah yang terbaik untuk anda amalkan dari sekarang insyaAllah. Yang mana juga selain itu, yang mana ada masalah susah nak membuang ataupun perut seluruh kembung ataupun berangin, boleh amalkan perfai kami bagi melawaskan pembuangan kita dan dapat menyingkirkan toksin dalam badan melalui pembuangan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Dan selain itu juga, dengan pengambilan perfai yang konsisten, dapat kawal tiga masalah ini insyaAllah, antaranya bacaan gula dalam darah, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi senang cerita, dalam satu botol profile ini bermacam-macam manfaat yang kita boleh dapat insyaAllah. Okey, jadi untuk anda semua, sebelum kita nak berhas ketika untuk dengarkan lagu ni, mesti semua dah tak sama-sama untuk menantikan promosi yang sangat biasa. Jadi jom saya nak berikan promosinya. Kalau sebelum ini kita jual kepada anda semua dengan harga RM155 sebotol, tetapi untuk hari ini kita tak nak bagi harga itu. Kita faham semua situasi anda, jadi kita nak berikan dengan harga yang sangat istimewa, 6 botol perfai dengan harga RM150 sahaja. Percuma penghantaran, hubungi kami sekarang, okay, di 014-988-2436. 014-988-2436. 014-988-2436 untuk dapatkan 6 botol perfai RM150 sahaja. Percuma penghantaran. Jadi jom kita berat seketika. Sekejap lagi kita sambung semula, okey? Yeah. Kita nak kongsikan promosi yang sangat luar biasa untuk anda semua. Dan juga manfaat. Right. Silakan.
0: Yeah. Okey.

0: Berhenti beres.
1: Ya, berhenti beres ya. Pastinya Cik Zul pun nak beritahu lah kalau mulakan perfect, insyaAllah garanti beres. Betul tak Cik Zul?
2: Betul.
1: Silakan Zul.
2: Baik, terima kasih DJ Eli. Baik, kepada semua kepada pendengar Piara FM, pasti beres untuk anda dengarkan ketika ini juga saya nak kongsikan promosi yang sangat luar biasa. Okey, dan kalau tadi mungkin ada yang terlepas, tak apa, jangan risau, insyaAllah. Saya kongsi semula, okey, untuk promosi yang sangat luar biasa ini. Yang pertamanya untuk hari ini kita nak berikan promosinya adalah, kalau sebelum ini kita jual kepada anda dengan sebotol RM155, tapi tak nak harga itu kita nak jual. Kita nak jual kepada anda semua dengan harga yang sangat istimewa, sangat terbaik, sangat-sangat murah, sangat berbaloi. Antaranya adalah 6 botol Perfai dengan harganya RM150 sahaja. Percuma penghantaran. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Sekali lagi 014-988-2436. Jadi jom saya nak kongsi semula. Untuk manfaat kelebihannya adalah bila kita amalkan perfect kita ini, badan kita akan jadi lebih bertenaga dan juga ringan untuk kita buat kerja-kerja harian. Bukan itu sahaja, dia dapat kuatkan imun badan kita dari cepat terkena dengan penyakit. Jadi dengan pengambilan parti sarang burung walet perfect ini, dia sangat membantu untuk kekalkan badan kita sentiasa lekat dan sihat dan juga kuat, insyaAllah. Dan dalam perfect ini juga kita ada kolagen semula jadi, iaitu datangnya daripada sarang burung walet dan mampu untuk mengurangkan garis-garis halus pada wajah kita dan memudarkan jerawat dan serta menaikkan seri wajah. Sebenarnya banyak lagi kebaikan bila kita amalkan perfect ini secara konsisten. Sebab apa? Kami memang ada testimoni. Bukan satu daripada dua orang, tapi malah lebih ribuan orang yang telah menggunakan perfai kami, iaitu parti sarang burung walet 4-1. Alhamdulillah. Okey. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang ya. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang, akak, semualah pendengar setia Piara FM untuk koma aja. Jangan lepaskan peluang untuk dapatkan 6 botol perfai dengan harga RM150 sahaja. Percuma penghantaran, hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Tak apa, tak apa, jangan risau. Saya kongsi semula sekali lagi nombor telefon mungkin terlepas kan. Okey. 014-988-2436. Okey. Okey, seterusnya pula saya nak kongsikan untuk anda yang mana kebaikan perfect ini untuk remaja, untuk yang warga yang berusia, untuk yang remaja ni pula, dia dapat menyokong sistem pertahanan badan, membantu melembapkan kulit wajah, dan kemudian dia dapat meningkatkan daya ingatan, meningkatkan metabolisme badan, dapat juga mencegah untuk masalah obesiti, dan juga dapat mengekalkan, membekalkan tenaga untuk seharian. Dan kalau kita remaja ada, mestilah untuk yang berusia pun ada, ibu-ibu, ayah-ayah, jangan risau kena kau sini. Okay, yang pertama dia dapat mengurangkan masalah urat saraf, melancarkan peredaran darah, melegakan batuk dan juga mencairkan kahak, meningkatkan metabolisme badan, dapat mengurangkan sakit sendi badan, melancarkan penghadaman dan juga membuang angin dalam badan, dan juga bagus juga untuk masalah jantung. Seterusnya dapat membekalkan tenaga seharian serta dapat tambah selera makan. Jadi insyaAllah, moga kita amalkan perfect ini memberikan satu yang terbaik dalam badan kita kan. Okay, jadi untuk semua, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan 6 botol perfect RM150 sahaja. Percuma penghantaran, hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Sebab apa? Berganda-ganda jimatnya, kerana ia juga ada boleh menjimatkan wang anda sehingga RM780. Ha, sebab harga selalunya, kalau harga asal RM155 sebotol, tapi kita nak bagi pada hari ini 6 botol, harga dia RM150 saja, dah lah bagi 6 botol RM150. Pula kita nak bagi percuma berhantaran soalan, hubungi sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Jadi jom saya nak kongsikan cara pengambilannya sangat mudah. Kalau manfaat dan kelebihan kita dah tahu, mesti kita nak kongsi pula untuk cara pengambilannya. Okay? Dua kali sehari minimum, ambil dua sudu besar bagi setiap kali pengambilan ataupun 15 ml. Ambil pada waktu pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Seterusnya pula, perbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Ibu mengandung boleh ambil seawal 3 bulan usia kandungan. Seterusnya, kanak-kanak seawal usia 3 tahun dan ke atas boleh ambil satu sudu kecil bagi setiap kali pengambilan. Jadi senang cerita, untuk lelaki dan juga wanita boleh amalkan perfai ini, itu pati carang burung walet 4 dalam 1 perfai kami. Sangat istimewa untuk petani, insyaAllah. Jadi kita berbaki lagi 2 minit terakhir untuk anda semua ibu-ibu, ayah-ayah, mungkin juga ada abang-abang yang tengah drive kan. Mungkin yang tengah drive jauh, mungkin yang buat kerja, abang-abang agak-agak e-hailing, yang buat apa e-hailing kan, memerlukan tenaga yang banyak. Tak kisahlah ada yang buat e-hailing makanan, ada e-hailing hantar pelanggan, sebagainya, memerlukan tenaga yang banyak. Inilah masanya untuk tambah tenaga dan berikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Itu untuk hari ini kita nak berikan kepada anda semua dengan harganya 6 botol per 5 dengan harga RM150 sahaja. Ya, lepas tu pula kita nak bagi percuma penghantar saran kepada semua yang dengar ketika ini. Tak kisah mungkin ada dengarkan di RTM Klik, ada yang dengarkan di frekuensi, semua kita nak bagi kepada anda semua. Jadi untuk komen aja, hubungi kami sekarang, okey, di 014-988-2436. 014-988-2436. Yang mana untuk profil kami ini 100% produk Bumi Putera buatan Muslim, dan yang mestinya kita ada sijil halal JAKIM. Jadi sekali lagi untuk anda, dapatkan 6 botol profil dengan harga RM150 sahaja, percuma penghantaran. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Itu saja insyaAllah. Jadi untuk ada semua mungkin juga yang nak menggunakan, saya kami doakan kepada semua yang dah menggunakan ataupun yang belum menggunakan ataupun yang baru nak menggunakan, semua dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Dan jumpa lagi bersama Ellie. Dengan lagi kita dapat sehingga ke hujungnya nanti. Silakan. InsyaAllah.
1: Terima kasih banyak Zul. Jumpa lagi. Bye-bye. Juru cakap DCM Herb Legacy, iaitu Cik Zulkifli, Cik Muhammad Zulkifli. Dah pun 2.30 di petang, nampaknya Pak Ya dah masuk konti dah. Ha-ha. Macam biasalah, Pak Ya masuk awal di konti Panas FM. Mungkin apa nak cari mood. So, kena ada bersama kita selama 2 jam ya. Dari jam 3 hingga 5 petang.
0: Loka Pantu, Perak FM.
1: Nampaknya suara kepada kita hari ini bertemakan
3: kisah seram. Sungai Perak ada jeram. Jeram terdapat di tepi bukit. Teringat kenangan kisah seram. Bas terhenti di lereng bukit. Pergi berkelah sungai Ulu Tiram. Kalau mandi jangan menyelam. Macam mana hati tak seram? Lihat pun kena terbang malam.
1: Kabus tebal menutup desa. Langkah perlahan menuju titik. Bayang hitam entah siapa. Hilang sekelip mata di sisi.
0: Ada bola kita berseluruh ke pantun. Dari jam 3 petang hingga 4 petang dalam segmen Boh Kebang. Ada kat mana? Hanya di Perak FM. Pantang Perak, Pantang Perak.
4: Temani RMS. Atau kamu dengar lah segmen Moh Kebang bersama DJ Eli dan Ilya Buang aka Pak Ya, setiap hari Rabu 2 petang hingga 7 malam bersama dengan Dema. Kamu boleh berseluh ke pantun, nak nyanyi pun boleh, semuanya untuk kamu tau. Perak FM mendunia.

0: Sembang Seni.
1: 44 rasanya. Memang datang ke Lumpur memang cita-cita jadi penyanyi. Cari lah peluang tu, cari buat audition dengan Serena Hashim. Pergi sana lah menyerah diri. Masa tu siapa jadi artis Ahmad Nawab, Lumpur meletup. Yang paling susah nak jadi artis Ahmad Nawab. Jejak jalan yang berliku, membara jiwa, memburu impian.
0: Sembang Seni bersama teman Ilya Buang aka Pak Ya bersama dengan DJ Eli setiap Rabu minggu keempat di Perak FM. Jangan lupa tau, Sembang Seni eksklusif di Perak FM untuk

0: Abang Jam makan hampa, bayangkan.
1: Ya.
0: Okey, lagu bernama Sirih Pinang dinyanyi oleh anak Cik Dayang.
1: Oh?
0: Kalau berjanji nak masuk meminang, sampai sekarang tak kunjung datang.
1: Indah sungguh bunga dahlia, tanam di laman sebagai penyeri. Patutlah dikau tak kunjung tiba. Rupanya dikau sudah beristeri. Burung merpati terbangnya rendah, singgah sebentar di pohon delima. Puas ku atur takdir yang indah, tetapi hampa yang aku terima.

0: tema kita itu jodoh.
1: Jodoh, wajah tampan kacak bergaya.
0: Ya. Yeah.
1: Bijak merayu dalam berkata, mencari jodoh di alam maya, banyak dusta dari yang fakta.
0: Okey, tidak hodoh tetap didandan. Selit dua bunga melati. Cari jodoh biarlah sepadan. Dua jiwa bersatu hati.
1: Kalau pergi ke Gunung Dain, jangan lupa membawa raga.
0: Ya.
1: Kalau dapat jodoh yang baik, semoga kekal hingga ke syurga.
0: Amin. Kapal dagang sedang berlabuh. Anak nelayan memasang pukan. Puaslah sudah mencari jodoh. Ha? Sampai sekarang tak dapat-dapat.
1: Eh, iya ke?
2: Mula kita bersuka pantun dari jam 3 petang hingga 4 petang dalam segmen Bokeh Bang. Atau kat mana? Hanya di Perak FM. Bukan untuk orang lain pun.

PM Klik sekarang untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sport, My Preview 111, saluran 123, berita RTM, My Klik dan lebih 20 saluran RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua untuk koma aja.

Petang Rabu Koma mesti lebih ceria bersama DJ Eli dan Ilya Buang aka Pak Ya. Dari jam 2 petang hingga 7 malam, Koma boleh berseloka, pantun, berlabun dan menyanyi bersama demo. Moh gebang untuk Koma aja.

awesome, Ellie dan Pak Ya pun awesome juga. Bersama Koma setiap Rabu di PRFM lah. Atau untuk Koma aja.

0: Ya, dah pun 3:40 petang. Nampaknya Elia Buan dah kembali di Konti Pandang FM. Assalamualaikum Pak Yang.
1: Waalaikumsalam Eli. Apa khabar Eli?
0: Ya, sihat ke Pak Yang?
1: Alhamdulillah.
0: Komo awesome?
1: Eli dan Pak Yang pun awesome juga.
0: Okey, Pak Yang ya?
1: Ya.
0: Hari ini kembali ke udara bersama Pandang FM Pak Yang.
1: Alhamdulillah.
0: Pada Pak Yang datang kan, hujan ke tidak keluar tu?
1: Dah mendung.
0: Mendung.
1: Tapi belum hujan. Sekarang ni dengar cerita dah hujan dah kot.
0: Kita pun tak pasang kat luar tu Pak Yang ya. Biasalah kan petang-petang macam ni kan.
1: Yalah, Alhamdulillah lah ada hujan. Yalah,
0: sejuklah sikit ya.
1: Sejuk sikit. InsyaAllah.
0: Okey Pak Yang. Untuk kita jam pertama sama Pak Yang ni macam biasa kita dengarkan stroker pantun.
1: Stroker pantun. Tajuknya, Cinta Monyet.
0: Ya. Cinta Monyet ni apa yang Pak Yang boleh apa ni kupas sikit tentang Cinta Monyet ni? Bukan kupas doyan Pak Yang.
1: Tak ada lagi cerita doyan. Yang saya tahulah, tak tahulah betul ke tidak, cinta budak-budak, cinta zaman sekolah. Budak-budak dia akan suka tengok orang yang dia rasa, dia ni handsome lah apa semua kan. Nanti dia jumpa orang lain, orang tu pula dia suka.
0: Oh gitu.
1: Tapi dia punya suka tu lain macam. Baru nak berkembang bunga-bunga cinta.
0: Kadang-kadang Pak Yang Cinta Monyet ni tadika boleh Pak Yang.
1: Iya ke?
0: Budak petalikan pandai cerita monyet.
1: Siapa biasanya siapa dulu?
0: Sebab dia suka kan. Mana yang boleh main apa ni macam kongsi makanan dengan dia ke?
1: Tiba-tiba dia rasa macam best dia ni kan.
0: Belajar sama-sama kat tadika ke.
1: Kalau biasanya siapa yang selalu cepat rasa macam tu? Perempuan ke budak perempuan ke budak lelaki?
0: Tak tahu,
1: tak tahu lah. Dia kira naluri ni tiba-tiba datang.
0: Iyalah, sekolah rendah.
1: Sekolah rendah kan.
0: Sekolah menengah pun ada kan.
1: Kalau sekolah menengah tu dulu-dulu lah kan. Kirim-kirim surat, selit celah buku. Itu ada bedak.
0: Okey, petang ni Pak Yang. Kita nak kata talian kita di bukan talian dia, kita buku hijau Pak Yang.
1: 0120 007055.
0: Okey. Temanya Cinta Monyet.
1: Cinta Monyet.
0: Okey.

0: Okey. So kawan kita hari ni bertiap makan cinta monyet. Ha. Ha, macam lagu tadi lah, lagu Jalil Hamid tadi tu. Ha. Cinta monyet.
1: Cinta monyet.
0: Ha, kan?
1: Saya rasa semua orang pernah rasa kot ni.
0: Iyalah, betul, ha, betul, betul. Ingat dan tak ingat je.
1: Ha, ingat tak ingat je kan. Ha. Dia orang kata bila meningkat remaja perasaan tu mula berubah, emosi pun berubah kan.
0: Ya. Kan? Maksudnya kita semua ada pengalaman cinta monyet baik kan? Okey, kita baca kiriman Muftah Jaafar apa ya? Pasal cinta monyet ni.
1: Silakan. Tanam kunyit pokok palas. Pokok palas ada duri. Cinta monyet tidak berbalas. Malu bertanya, diamkan diri.
0: Itulah kan.
1: Malu bertanya.
0: Itulah cinta monyet. Kadang-kadang tak berbalas.
1: Tapi ada juga yang berani kan. Selalunya yang pada saya lah. Saya nampak yang lebih berani ni budak perempuan. Kalau budak lelaki dia nampak dia macho tapi penakut.
0: Penakut ya. Okey, Yaya Saleh katanya goreng ayam ditabur kunyit, hindar dari dihinggap lalat langau. Semasa remaja pencinta monyet akibat kena penyakit angau. Penyakit angau ni
1: Pak. Angau ya.
0: Kalau kita pernah dengar Pak ya kan. Kalau tak tengok orang, kaya tengok rumah pun jadilah.
1: Yelah.
0: Itu angau lah tu kan. Pernah dengar kan tu kan.
1: Betul. Ini cerita sikit lah. Kawan saya kan. Dia suka kat budak ni. Dia ambil je slipper dia cium. Dia ambil slipper.
0: Slipper. Kat mana tu? Slipper kat mana tu?
1: Slipper tu depan rumah. Dia nampak budak tu masuk rumah kawan. Dia tengok dia dah masuk je, terus ambil slipper cium.
0: Wangi kan. Itu angau lah tu.
1: Angau lah tu.
0: Okey, Haji Barudin, apa dah kita Pak Ya?
1: Duduk buayan rasa melayang. Teringat lalu rasa sayang. Teringat lalu rasa sayang. Cinta monyet curi pandang. Bila lihat wajah terbayang. Curi itulah pandang eh. Bila orang toleh, dia tengok ke lain.
0: Tapi cinta monyetnya manis tau Pak Ya?
1: Iya ke?
0: Manis. Sebab apa dia semua sementara je. Kepas tu dia pergi. Datang orang lain.
1: Betul lah. Masa zaman sekolah kan. Dengar, nampak dia ni bukan main mesra lagi apa.
0: Kena pula dia lawa.
1: Bila jumpa dengan orang lain pula. Itulah dia.
0: Tapi yang paling segan Pak Ya, bila kita dah dewasa, kita jumpa orang tu balik.
1: Jumpa balik kan.
0: Segan lah pula orang yang kan. Okey, cepat berlalu masa remaja. Cinta monyet rasa cemburu bila duduk sama satu meja, berdebar-debar bila bertemu.
1: Tapi bila dah start, dah hilang dah rasa malu tu. Nak mula tu susah.
0: Terima kasih banyak menyapa kami Yaya Saleh. Terima kasih Liza. Terima kasih Mamak Muhaimin. Okey, Mamak Muhaimin dia bagi satu pantun. Payah, tembang cerita monyet ni.
1: Membeli kain di Pekan Rabu. Buat kemeja si anak teruna. Cinta monyet zaman sekolah dulu. Malu teringat senyum sorang-sorang.
0: Itu dah lari lah tu. Udah lain macam Muhaimin. Mana boleh sorang-sorang Pekan Rabu. Lari timing ni. Okey, Nazila ada, Liza ada. Terima kasih. Baik, kita tengok Yati Cemor. Ini semua antara pembantu setia kita Payah. Dari dulu dah sama kita ni. Okey, apa dia kata?
1: Suburnya kunyit, rumpunnya besar. Pokok jenjarum menumpang baja. Cintalah monyet, cinta terbiar. Segar mengharum tika remaja.
0: Betul. Pokok jenjarum Ayah ya. Pokok jenjarum. Yang itu adalah tu.
1: Ada.
0: Yang kedua.
1: Pokok jenjarum menumpang baja. Berpakat dengan pokok kuini. Segar mengharum tika remaja. Tinggal kenangan sehingga kini.
0: Itu dia. Itulah. Kadang-kadang bila
1: teringat zaman-zaman tergelak sendiri.
0: Iyalah kan Pak Ya. Sebab tu kita manis tu. Kenangan manis.
1: Kenangan manis.
0: Jadi kata main masak-masak. Betul. Main kahwin-kahwin. Kan.
1: Saya masa dulu masa sekolah kan. Adalah budak perempuan berkenan. Tapi dia tu berdua.
0: Ni cikgu tak dengar apa ya?
1: Cikgu tidur.
0: Tidur tak apa-apa. Cakap dengan Eli.
1: Budak ni berdua. Saya pelik juga. Dia ni kawan baik ni. Dua-dua nak tunggu saya kan.
0: Okey. Oh, dua-dua sekali.
1: Sampai petang saya tak keluar. Sampai petang saya tak keluar daripada sekolah.
0: Mana dua-dua tu berkenan dengan Pak Ya lah.
1: Yalah kot.
0: Sekolah rendah kan?
1: Sekolah menengah. Sampai petang saya tak keluar. Demo pula balik naik bas, terpaksalah balik dulu sebab bas dah datang.
0: Kan? Mana Pak Ya tahu yang dua-dua tu berkenan dengan Pak Ya?
1: Dia biasanya mesti ada postman.
0: Ini tali barut ni.
1: Tali barut dia kan.
0: Itu sebab Pak Ya tahu.
1: Tahu.
0: Macam mana Pak Ya tahu dua-dua sekali nak ke Pak Ya?
1: Saya pun tak tahu. Tapi dia ni macam dua-dua macam suka.
0: Oh, Oh, layan payah lah.
1: Layan lah, aduhai.
0: Ajak belanja makan di kantin ke?
1: Tak ada. Dia pun tak jumpa, tak bercakap apa pun.
0: Apa tu?
1: Nampak dia dari jauh, saya lari.
0: Entah-entah Pak Ayah yang perasan tak?
1: Tak tahu lah.
0: Asyik. Okey, tema suka pandang kita hari ni itu? Cinta monyet, ya. Boleh hantar dia buku hijau kita, Pak. Wasabi kita nombornya, Pak, ya?
1: 0102-00-7055.
0: Apa kata Teti Kadi ni, Pak, ya? Siapa pernah jatuh cinta, ya? Cinta

0: melintas di dalam tasik, berenang bersama ikan belukur. Orang latah jangan diusik, tersilap usik, kita dipukul.
1: Duduk berehat atas sofa baru, kucing lalu sentuh kaki. Melatah kuat nenek aku, di air sumpah habis sekali.
2: Batang getah jangan ditokik, takut nanti getah bertabung. Orang latah jangan diusik, takut nanti kena penampung.
3: Loket Pantu, Perak FM, sekarang dah ke petang Rabu pula, bangun. Di jam 3 petang hingga 4 petang dalam segmen Bokebang. Atau kat mana? Hanya di Perak FM.
1: Ya, namanya ramai yang apa ni, cuba untuk balas pantu kita, Pak, ya. Yang bertemakan Cinta Monyet.
4: Cinta Monyet.
1: Baik, kita nak ke Cendron Balai Tok Intan bersama Yong Yati kita.
4: Yong Yati.
1: Tadi Yati ni Yong Yati.
4: Ini dua-dua ni memang ni lah. Setia lah.
1: Ya, betul. Okey, apa dia kata?
4: Kasihan sungguh si orang tua. Jalan bertongkat berkacamata. Belanja sekolah sekupang dua. Sudah berani bermain cinta.
1: Betul tu.
4: Orang kata spender pun mak bapak beli ya.
1: Okey, okay. Yang kedua.
4: Sakit tekak suara serak. Minum air terus tersedak. Ketika bercinta bagai nak rak. Warkah harum di bubur bedah.
1: Ini mesti yang akhir pengalaman ni. Takut ada sebarang kecurian. Dangau dibuat tunggu durian. Sudah besar mencari haluan, cinta monyet tinggal impian. Tapi cinta monyet ni, Pak, ya. Ada yang kesampaian.
4: Yelah. Sampai berumah tangga.
1: Jam pelamin. Kan? Bukan kita kata cinta monyet tu takat itu je ada yang berjaya apa ni menjadi suami isteri. Tapi persennya tu mungkin tak berapa ramai
4: Cerita pasal bedak tadi kan, dalam buat kan. Kawan saya lagi kreatif. Dia tak pakai bedak.
1: Pakai
4: dia
1: apa?
4: Pakai spray minyak wangi. Dia spray ni surat tu habis kembang tak wet. Tak jadi
1: hantar. Ingatkan bagi wangi.
4: Bagi wangi kembang tu. Itulah codik.
1: Okey, yang kedua pula ni.
4: Minyak panas meletup-letup saat dipakai menggoreng udang. Apalah arti diriku hidup jika tanpa dirimu sayang. Siapa ni?
1: Hidayah. Naik musikal roda dua, jatuh tergolek lutut berdarah. Bila berkawan dengan si dia, belajar pun selalu tak tentu arah. Ini kalau satu kelas ni, Pak, ya. Ini haru ni atau kelas ni.
4: Yelah, dia buka buku pun nampak dia.
1: Kalau kelas sebelah tak apa.
4: Kelas sebelah.
1: Kan?
4: Duduk pun sebelah-sebelah.
1: Kalau sebelah kelas sebelah tu kena pula nak pergi toilet. Lalu kat depan lalu kelas tu. Lima enam kali pergi toilet. Okey, terima kasih ya. Okey, tengok lagi. Okey, ni dia. Haji Barudin. Okay, Haji Barudin Rahman. Sampai kali yang, Pak, ya.
4: Ni kena baca elok-elok
1: sikit. Baca. Apa dia kata?
4: Kuning sungguh buah pinang. Sungguh manis buah delima. Masa cinta monyet meminang. Bila dipinang, dia tak terima.
1: Aduh, sianya Haji.
4: Masa cinta monyet meminang. Bila dipinang,
1: tak
4: dia tak terima. Alamak.
1: Tak jodoh lah tu. Kadang-kadang ada jodoh terbaik lah.
4: Ataupun hati dia tiba-tiba berubah.
1: Itu pun satu hal, Pak, ya. Sebab bila kita makin meningkat umur, usia, dia terjumpa orang lain.
4: Masa muda,
1: masa cerita monyet tu, dia yang paling handsome, Pak, ya. Dia yang paling kacak.
4: Masa tu akal tak panjang. Apa dia buat pun semua cantik.
1: Iyalah. Kan? Okay. Renhani, arung lama taping. Terima kasih, Renhani.
4: Okey, hendak ke kedai membeli cuka. Pergi bersama Kak Siti. Zaman sekolah minat pada si jejaka. Pendam sahaja dalam hati.
1: Sianya. Terima kasih kamu mengandung suara yang meriuhkan petang Rabu.
4: Tapi ini
1: betul
4: perkara
1: lah
4: biasa.
1: Betul lah cakap Renani ni.
4: Perkara biasa. Yang luar biasanya sampai sanggup membahayakan diri. Itu yang tak boleh tu. Kan ada budak-budak ni akan tak panjang.
1: Tapi sekarang ni masih ada sistem monyet lagi, Pak Yas.
4: Ada.
1: Kan zaman-zaman kita je monyet ni.
4: Tapi itulah zaman sekarang ni pelik-pelik sikit kan.
1: Itu dah risau tu. Dia tak sama, Pak, ya.
4: Itu yang jadi macam-macam kes tu sekarang ni kan.
1: Betul-betul. Okey, Abang Fendi je lapang.
4: Abang Fendi.
1: Berjalan-jalan cerita monyet, ya. Betul-betul, Abang Fendi. Okey, baik, baca.
4: Pergi berjalan memakai sepatu.
1: Ya.
4: Nampak nak dara mata dikenyit. Semasa saya di tingkatan satu. Sudah pandai main-main cinta monyet.
1: Itulah ni. Tingkatan satu, tingkatan dua, tingkatan enam.
4: Kalau yang form one, perempuan, dia tengok budak form three. Tapi ada juga yang budak form 3 lelaki, yang perempuan suka kat budak lelaki yang form 1. Ada juga kan.
1: Yalah, mungkin juga ada dia, yang paling muda dari dia lah.
4: Dia nampak cute, nampak comel, yang tu dia suka.
1: Okay, seterusnya ya.
4: Pergi ke kebun menanam kunyit. Tanam juga serai dan lada. Gadis pertama bercinta monyet, orangnya cantik bernama Zuraida.
1: Zuraida lah kot.
4: Zuraida ni tahun bila ni?
1: Ni lada.
4: Zaman-zaman Azman Idris punya lagu.
1: Okey, pergi memetik buah berangan, lalu menimpa pokok keladi. Semasa bercinta mula berangan, tapi semuanya tidak menjadi. Dia jadi monyet lah tu.
4: Yelah. Dia berangan, nanti aku dah kahwin.
1: Nanti aku dah nak minang dia ni kan. Tengok. Masing-masing buat haluan masing-masing, Paya. Okey, lagi tengok lagi, Paya. Ada mereka ni, Asri, Pak Suk Asri masih lagi memikir ni. Apa nak buat ni? Pak Suk Asri. Okey, kita ke Taparut dulu, Paya.
4: Kayu.
1: Terima kasih, Kayu.
4: Tak buat kerja mak melenting. Pergi ke dapur menggoreng ikan. Berani tak berani ajak dating. Last-last kawan yang tolong sampaikan.
1: Gitu. Ya. Berani tak berani ajak dating. Last-last panggil kawan tolong teman kan.
4: Tolong teman kan.
1: Mana boleh dating berdua ya. Yalah,
4: betul lah tu.
1: Ajak kawan tolong teman kan. Pak Yang ni lambat melangkap lah. Okey, kedua.
4: Pagi hari pergi berkelah. Bawa bersama pisang berangan. Cinta monyet zaman sekolah. Putus sebab bertepuk sebelah tangan. Dia seorang dia syok kat budak tu. Budak tu tak layan.
1: Kena pula orang yang lawa. Kalau perempuan, dia paling cun dalam sekolah. Yelah, tu
4: banyak pilihan.
1: Banyak pilihan. Kan.
4: Okay.
1: Okay. Yang bawah.
4: Main tarik tali sambil berborak. Jangan gopoh, terus bertenang. Tersipu-sipu bila dia sorak. Kalah pun rasa macam menang.
1: Amboi. Kan tengah wangi-wangi kat ya. Tengah wangi-wangi tu apa ni, sorak kalah pun rasa macam menang. Ini kan zaman Pak Ya, zaman sukan lah Pak Ya. Katalah kita masuk pertandingan tarik tali ke, pertandingan bola sepak ke. Kena pula si dia pun ada duduk menunggu.
4: Baru-baru ke. Okey. Boleh tu.
1: Bagi
4: semangat. Tolong bagi semangat. Kan? Padahal memang tak boleh pun.
1: Itu yang kata di apa ni, Kak Igu tadi ni. Tersipu-sipu bila dia sorak, kalah pun rasa macam menang. Ramai tengah mikir-mikir ni. Apa nak sambung pada dia Pak Yang ni. Temanya cinta monyet.

masa kita sekolah, memang minat menyanyi kan. Saya masuk bintang ASEAN, Tokyo Kickers. Banyaklah penyanyi-penyanyi yang daripada Johor, Abang Bimbing tu naikkan dia orang. Emrizal, Rahmat Mega, Tulisan Salam, Ayai Ilusi, Lina Hangat, umur belasan tahun lagi. Macam Masih Dayu baru 13-14 tahun. Dan album Bintang Malam ni kasih masuk. Dia lah yang mengajar supaya suara kita ni keluar, feel, bila menyanyi dengan penuh perasaan. Lepas masuk Bintang ASEAN tahun 2003, dapat peluang pula menyanyi di TV Singapura. Masa tu mula-mula banyak lagu Hari Ini Kau Datang Riang Tersenyum Waktu Tenang, lagu Jenny Zan. Abang menyanyi lagu tu mungkin kasi masa tertarik dengan suara abangnya lah. Tawarkan Irazak buat album dengan syarikat saya. Itu yang keluar lagu Cinta Malam Ini tahun 1975. Dalam album Cinta Malam Ini kasi masa yang buat lagu tu.

0: Tahniah Pak Ayah, kita ada sembang seni, sembang ya. Seni, kita ada rancangan Moh katanya ni. Minggu depan lah pula kita buka. Dan kita akan menampilkan tetamu kita yang akan bersama sembang kita. Apa topiknya? Tunggu siarannya. Empat hingga petang nanti. Kejap je lagi. Dia tak sampai ataupun Pak Ayah. Okey, kita terus baca ke kiriman Mona Rahim pula.
1: Okay.
0: Apa dia kata pasal cinta monyet ni, Pak?
1: Anak kera memanjat kota. Kota dibina zaman dahulu. Laci meja penuh surat cinta. Bila berjumpa tersipu malu.
0: Masa tu main surat.
1: Itu kawan saya cakap kan. Orang yang tulis surat ni pandai cantik berbunga-bunga, belum tentu pandai sembang. Itu mungkin betul lah tu kata Mona Rahim.
0: Tapi surat cinta yang berkajang-kajang.
1: Kajang-kajang. Bila jumpa terus tekan
0: senyap. Okey, beli roti di kedai Yati. Roti manis makan bersama. Konon setia hidup semati, rupanya bertahan seminggu cuma. Betul-betul cinta kilat tadi. Yang ketiga.
1: Bunga mawar harum baunya, mekar indah dahannya berduri. Cinta monyet lucu kisahnya. Bila diingat tersenyum sendiri.
0: Senyum kadang malu juga, Pak. Segan juga terfikir kan. Okey, lagi satu kisah cinta monyet, Pak. Tadi Pak kata kita sekolah, zaman sekolah kan. Tapi ada sengah bila kita pergi tempat lain, Pak. Katalah kita pergi rumah saudara kita lah kata. Di sana pun ada juga cinta monyet juga. Betul tak, Pak?
1: Betul lah.
0: Kan tu sekolah kan. Kita pergi balik rumah kawan kita atau di kampung lah. Jumpalah dengan seseorang macam tu.
1: Kadang-kadang kena sepupu.
0: Lepas tu bila kita balik ke tempat kita, dah habis dah cinta tu.
1: Tak ingat dah.
0: Jumpa orang lain pula. Cinta monyet lah namanya tu. Okey, terima kasih banyak Mona Rahim bagi pantun ya. Okey, tengok lagi Kak Ayu. Terima kasih banyak Kak Ayu. Ni apa ni? Dapat idea dah ni. Pak Su asli dapat idea dah.
1: Pak Su.
0: Tadi duk biar pikir-pikir. Dia sampai 3 pantun dia bagi bayar. Sampai extra pada ni.
1: Extra pada.
0: Extra pada.
1: Okey.
0: Dari Plaza Tor Taipei Utara. Bayar macam tu bayar.
1: Minum susu makan bau hulu. Nasi berlauk si ayam penyet.
0: Ya.
1: Seketika dahulu Pak Su pernah lalu pernah lalui kisah cinta monyet.
0: Cerita Pak Su. Yang kedua.
1: Sekolah menengah tingkatan satu. Tingkat atas tinggi di sana. Si gadis genit gadisku yang satu. Gadis siam comel bernama Watsana.
0: Gadis siam.
1: International.
0: Dia kata si gadis genit.
1: Genit tu. Pak Su ni orang mana ni?
0: Dia orang utara lah ni.
1: Cakap jering. Belah-belah ni kot. Belah-belah selama kot.
0: Yalah, comel lah tu Pak Yang.
1: Okey.
0: Bagi extra pantun.
1: Minum susu sambil makan mie. Pulut udang makanan berinti. Itulah pengalaman yang Pak Su alami. Sampai sekarang ni Pak Su masih ingati.
0: Terima kasih banyak Pak Su. Itulah kisahnya. Jenuh Pak Su nak reka pantun ni. Tapi pantun dia ni memang kena mengenai dia lah.
1: Berpandukan pengalaman dia.
0: Bukan sekadar dia nak mereka-reka kan. Okey. Nampaknya kita ada voice note dah, Pak. Cuba dengar balik tengok.
2: Okay. Assalamualaikum Pak Yah dan DJ Ellie.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya ada dua pantun ya.
0: Silakan boy. Tapi
2: yang pertama, jom Pak Yah kita makan-makan. Jumpa tuan kedai lalu bertanya. Cinta monyet usah dibanggakan. Mainan perasaan kecewa akhirnya. Yang kedua. Surat biru pengganti diri. Dalam sampul berbau wangi. Walaupun dirimu macam biri-biri. Kerana cinta ku anggap engkau macam pelangi. Assalamualaikum.
0: Terima kasih banyak buat PJ. Ada ke macam biri-biri dia kata kan?
1: Warkah biru
0: Tapi cinta ni Pak Yah memang dia tak kenal rupa Pak Yah. Dia macam mana pun dia cinta pandang pertama ke pandang ke berapa tak tahulah. Kan?
1: Tapi dulu-dulu zaman-zaman mak saya dengan bapak saya satu sekolah. Itu biasa sebab mungkin masa tu kita tak merantau jauh.
0: Kan?
1: Jadi
0: pusing-pusing sekampung tu lah.
1: Itu yang kahwin dengan saudara tak ada pilihan ke.
0: Kahwin dengan sepupu.
1: Dulu-dulu kan.
0: Jangan dapat orang jauh Pak Yang ya.
1: Ya ke? Yalah. Tapi orang kata kalau nak tahu ya, jodoh tu jauh ke dekat tengok pusat. Kalau pusat dalam jauh jodohnya.
0: Kata orang tua-tua lah. Kalau pusat bujal orang. Kalau pusat tu bujal maknanya kawan dekat lah.
1: Dekat kot.
0: Tapi dulu bayar Elie pun pernah tau ditelek-telek oleh orang tua ni lah. Opa-opa Zara lah. Dia kata apa, kamu ni Elie, kamu ni kawin dengan orang dekat tak jauh dia.
1: Kalau pusat dalam macam telaga.
0: Last kali dapatlah orang Boston.
1: Orang Boston.

0: semuanya dia bayarkan. Ha, tak ada kahwin pun tak apalah. Dia saudara je kan. Itu dia. Okey, kita ke Manong, Mak Ya. Ha, kiriman Jai. Ha, Jai. Terima kasih, Jai. Manong, apa dia kata, Mak Ya?
1: Mendengar radio bersama Amin sambil berbaring makan ayam penyet.
0: Ui, sedapnya.
1: Ingatkan sampai duduk pelamin. Sedih dan pilu pendangan cinta monyet.
0: Sama lah tadi dengan lagu tadi tu. Yelah, kan.
1: Nizam,
0: tak apalah Jai, jadi kenangan ni Jai.
1: Kenangan manis lah.
0: Terima kasih Jai, dia dengar tu Pak Ya. Okey, kita tengok pula ni kiriman tu dari sahabat kita namanya Mus Sri Larut. Terima kasih Mus. Kalau kesempatan petang saya cuba nak. Boleh.
1: Tanam bunga tepi telaga. Bila kembang harum baunya.
0: Ya.
1: Masa remaja galak bercinta. Sampai terlupa waktu periksa.
0: Pak ingat dah zaman kita tengok filem Azura. Azura filem di lahan. Azura. Betul lah. Bila tu best bayang kan?
1: Terasa naik motor pun terasa macam Zek tu. Gaya macam Zek tu. Itu masuk kelas kan.
0: Itu cerita monyet lah tu Pak. Itu zaman sekolah. Ingat tak kan? Kak Uji kita masa tu bukan main comel lagi.
1: Zaman tu kan.
0: Yang paling ingat tu ingat tocang dua tu Pak. Itu memang mahal tu.
1: Bila ingat-ingat balik ke zaman sekolah lu comel-comel belaka.
0: Ya comel.
1: Sekarang bila jumpa peti ais empat pintu.
0: Bukan ni cakap lah. Pertama kali macam pecah empat pintu. Okey, Abang Man. Okey, macam mana?
1: Anak Cina bermain bola. Anak Bengali bermain hoki. Masa sekolah tergila-gila. Bila ditanya rupanya love monkey.
0: Bukan. Kalau orang putih panggil Pak Ya. Dengan izin ya. Puppy love.
1: Puppy love. Papi dengan monkey lain-lain.
0: Itulah. Orang putih dia kata papi le. Papi perginya Pak Ya. Kan. Okey, terima kasih. Kita nak ke pantau kiriman Maha.
1: Maha.
0: Biasa sajalah nak mengena kita Pak Ya. Okay. Tak bagi kita perenggan.
1: Tak bagi perenggan.
0: Bukan macam apa ni? Apa skrip?
1: Iyalah. Skrip. Kan saya cakap minggu lepas permanent.
0: tak boleh ubah dah.
1: Tak boleh ubah dah.
0: Okey, baca.
1: Sambil berlalu mata mengenyit. Rupanya habuk masuk ke mata.
0: Yeah.
1: Istilah dikata cinta monyet sedangkan monyet tak tahu pun cinta.
0: Siapa kata monyet tak tahu pun cinta?
1: Monyet kalau dia dapat benda tu dia pegang macam orang kata beruk dapat bunga.
0: Tak adalah kata peribahasa beruk dapat bunga.
1: Lepas tu digigitnya.
0: Okay, yang kedua. Yang kedua bawah ni Pak Ya.
1: Menghias diri sambil berbedak. Sambil menghirup kuahnya laksa.
0: Wih, sedapnya laksa.
1: Cinta monyet, cinta budak-budak. Cinta angau, cinta dewasa.
0: Cinta angau, cinta dewasa. Cinta monyet, cinta budak-budak.
1: Tapi kalau orang dewasa punya cinta tu. Apa kita nak cakap
0: Cinta angau lah.
1: Cinta angau.
0: Kalau budak.
1: Ingat cinta lembu ke apa.
0: Okey, terima kasih banyak pada Jaka Utara. Ini Abang Din kita ni. Kita baca tengok.
1: Masa belajar tak cukup masa. Ku kejar ilmu bagaikan harta. Cinta monyet tak pernah ku rasa. Kerana ku tak tahu rasanya cinta.
0: Abang Jaka. Abang Jaka Utara ni. Abang Din.
1: Tak tahu rasanya cinta.
0: Bunyi harimau rasa dah garang. Belum lagi nampak bayang. Awalnya cinta budak sekarang dalam tadika bersayang-sayang. Itulah cinta budak tadika ni. Cinta macam kita nak share-share makan-makan. Kan betul Pak Ya? Main-main sama-sama. Itu je lah cinta budak tadika.
1: Tapi yang saya
0: mana ada tadika pergi dating.
1: Yang rasa gelihnya bila budak-budak panggil mama, panggil baba. Daddy lah apa.
0: Ada ke Pak Ya?
1: Ada. Siap panggil mama.
0: Masa tu budak tadika ke suara rendah?
1: Lebih kurang sekolah rendah situ
0: lah. Suara rendah okey lah kot. Kan tadika pula.
1: Tadika tak tahunya lagi je
0: kan. Sebab dia meniru.
1: Meniru.
0: Ombak Omar. Kedah. Banyak baru Kedah.
1: Rendang serati dari pelata. Kambing kurma ayam penyet. Berhati-hati di dahan cinta. Rapuh umpama cinta monyet.
0: Ini dalam maksudnya.
1: Ada dalam video yang saya tengok. Budak perempuan bergaduh sampai apa sumbat stokin dalam mulut lah apa ke dia berasa ramai-ramai. Rupanya pasal
0: itu
1: budak lelaki
0: merebut boyfriend. Janganlah rupa itu. Macamlah dia je yang ada. Agak yang paling handsome kot kat situ Pak Ya.
1: Tak pasal-pasal masuk hospital budak-budak ni.
0: Kan itu budak sekarang ni pelik ke Pak Ya? Assalamualaikum. Lina kata, ai tengah live lah ni. Tak tengok ke? Kan? Okey, okay. Mu dah baca dah. Kan kita tengok dekat, kalau ada lagi tertinggal dekat kita punya muka buku, Pak Ya, kan? Okey, kat sini pun ada ni. Oh, ramai yang cakap kita petang ni, Pak Ya. Terima kasih banyak, Kaimah Lalukan Koma. Ada Pak Sok Omar juga kat sana.
1: Terima kasih.
0: Ada Ibrahim Akib dari Putaran Jaya. Liza pun ada. Arif Nusazaf ada. Setiap petang, Eli dengan Pak Ya.
1: Roslan Muhammad Syarif pun ada. Terima kasih, Roslan Muhammad Syarif.
0: Dia kata apa? Monyet boleh bercinta kot. Pasal apa orang tak punya cinta beruk?
1: Cinta beruk lah. Tapi beruk, orang kata beruk dapat bunga.
0: Ya. Itu James Brooke.

0: Falk ni dah cinta. Dah cinta. Dah hanya tak apa-apa nak rapat, nak tegap lah, kuat lah.
1: Tadi kita cerita pasal hantar surat pakai bedak, lah, pakai minyak wangi kan. Ada satu kisah ni pula. Dia nak menyatakan hasrat dia kepada seorang lelaki. Dia potong-potongnya perkataan-perkataan daripada surat khabar. Dia masuk dalam sampul surat. Lepas tu dia suruh kawan tu susun. Tak siho dia nak susun kan. Budak perempuan ni punya kreatif. Dia potong-potong-potong keratan akhbar tu. Perkataan-perkataan tu. Dia masuk dalam sampul. Dia suruh susun. Macam mana kita nak tahu apa ayat yang
0: susun je lah, susun dia, kan. Dia kata A-K-U aku. C-I-N
1: potong perkataan-perkataan.
0: Yelah.
1: Dia nak aku petunjuk rumah. Ada perkataan basikal lah, macam tu lah. Kita susun balik lah.
0: Tak ada masa lah. Okey, dia baca terima Kak Alawi Abdul Rahman dari Beruas, Gangga Negara, Paya. Okey, apa dia kata ni?
1: Tengah hari pergi ke Kuala, singgah makan ayam penyet. Sana sini sana cinta, sini cinta. Itu dikatakan cinta monyet. Macam dalam UKS lah. Di sana menunggu, di sini menanti.
0: Okey, soalnya kiriman daripada sahabat kita ni. Pak Soma.
1: Kalau makan roti pelantar, jangan lupa sapu sekaya. Antara cinta banyak cinta, cinta monyet bawa bahaya.
0: Cinta monyet
1: Yelah.
0: Di tengah hari hisap rokok, keluar asap mudut tenganga. Cinta monyet di aras pokok, cinta awet di taman bunga. Cinta monyet di atas pokok, bukan di aras pokok.
1: Di atas pokok.
0: Cinta cewek di taman bunga. Cewek.
1: Cinta perempuan.
0: Ketiga, Pak, ya.
1: Pergi temasya menari joget, mengikut irama menari laju. Jangan ditiru cinta monyet, siang malam tak pakai baju.
0: Tapi monyet sekarang pandai, Pak, ya. Ada bagi baju.
1: Bagi baju.
0: Okey, kita baca pergi pantau Cik Ayah Saleh. Terima kasih, Cik Ayah. Okey, assalamualaikum dengan Pak Ayah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Masak nasi, masaknya hangit. Makan pun kenyang, rasanya sempurna. Asyik dilamun cinta monyet, makan tak kenyang, tidur tak lena.
0: Itu yang ngau tadi tu. Yang Pak Ayah kata mula-mula tadi. Sama cium kasut tu.
1: Cium
0: slipper. Aduh, ini berat ni, Pak Ayah ni. Ini parah ni, parah. Okey, Pak Ayah Rudin. Apa dia kata, Pak Ayah?
1: Sungguh wangi daun kunyit. Dihiris halus buat rampai. Sungguh indah cinta monyet. Apakan daya cinta tak sampai.
0: Itulah dia, nama cinta monyet.
1: Masa sekolah tu banyak pilihan.
0: Kadang-kadang, kadang-kadang Pak Ayah, kita ni kadang bawa macam katak bawa temburung. Kita duk tengok tu je. Jadi bila kita dah keluar tu, baru kita nampak rupanya, di luar sana masih ramai.
1: Baru tahu.

0: Ada masa lagi untuk kamu berpantun bersama kami bertemakan cinta monyet payah ya. Baik, kita nak baca kiriman pantun Cikgu Munah Rizan.
1: Cikgu Munah Rizan.
0: Binti Muin Kampung Sekintai Ipoh. Terima kasih Cikgu Munah Rizan.
1: Ini mesti banyak pengalaman anak murid cinta monyet.
0: Tapi
1: ni
0: dia bagi satu pantun je tak apalah kan. Okey. Baca payah.
1: Makan nasi ayam penyet. Makan bersama Encik Azman. Kisah lucu si cinta monyet. Jadi kenangan sepanjang zaman.
0: Cikgu Munah Rizan pun mesti ada pengalaman cinta monyet ni kan.
1: Pengalaman sendiri ya.
0: Tapi orang kata kalau kenang-kenang balik tu memang manis lah.
1: Yelah.
0: Kan? Manis ya. Okey. Kita tengok lagi. Kalau ada lagi Pak ya. Kalau tak ada kita nak tutup. Sebab apa. Tapi lah kita tengok tutung dulu Pak ya.
1: Okey. Okay,

0: seronok kita petang ni Pak, baca pantun yang macam-macam dah jenis.
1: Banyak kisah lucu.
0: Kisah lucu yang
1: zaman
0: kita baca.
1: Zaman sekolah rendah.
0: Ya. Betul.
1: Macam-macam orang eh.
0: Cinta monyet ni.
1: Cinta monyet.
0: Yalah, masing-masing tahulah. Sebab itu semua kenangan ya.
1: Lepas ni kita tanya tetamu kita, pernah tak merasa cinta monyet?
0: Boleh juga. Sambil-sambil dia sembang-sembang kan. Okey, nampaknya terima kasih kepada penonton cerita kita Puan Azira. Dah pun nak setkan lah berkenaan tempat duduk tamu kita ni. Nanti kita akan live kan bayar ya.
1: Okey, insyaAllah.
0: Rancangan sembang seni sebentar saja lagi. Apa ceritanya? Aku bertunggu je lah. Okey, baik ya.

petang koma lebih santai bersama DJ Eli dan Ilya Buang aka Pak Ya setiap Rabu dalam segmen Mokebang 2 petang hingga 7 petang. Ada seloka pantun dan pendengar juga boleh menunjukkan bakat koma. Menyanyilah dalam Moh Kita Nyanyi. Dengarlah segmen Mokebang ni koma 2 petang hingga 7 petang hanya di Perak FM.

0: Seni itu indah, unik, halus dan menarik.
1: Ha ni, Sembang Seni bersama teman Ilya Buang aka Pak Ya bersama dengan DJ Eli. Setiap Rabu, minggu keempat di Perak FM. Jangan lupa tau, Sembang Seni eksklusif di Perak FM untuk koma aje.
0: Okey, dah pun 4.50 petang, Pak Ya. Kalau tadi kita sonok bersuka pantun, kan?
2: Cinta monyet.
0: Cinta monyet. Sekarang kita akan rancangkan Sembang Seni pula.
2: Banyak cerita lucu.
0: Ya, tak boleh tanya tetamu kita pasal cinta monyet ni. Sebab tu, Pak Ya, kita akan rancang Sembang Seni ni. Di sebelah Pak Ya petang ni ada jejaka yang super handsome. Pak Ya kata handsome.
2: Kan? Dulu.
0: Okey, Pak Ya, kenalkan.
2: Okay, bersama saya ni, Encik Roslan Muhammad Sharif ataupun RMS. Dia tak ada kena mengena dengan Ramli MS lah.
3: Tak ada
0: kena mengena. Assalamualaikum, Encik Roslan.
3: Waalaikumsalam. Cuma nak betul, bukan Muhammad. Mat saja.
0: Mat Syarif. Ya. Okey,
3: dekat IC memang macam itulah.
0: Dekat sikit dengan Assalamualaikum. Baik, selalu mikrofon tu dekat mulut aja. Okey, Pak Ya. Oleh kerana Sir Roslan ni merupakan seorang yang mahirlah. Dalam bidang dia, Pak Ya.
2: Bidang dia.
0: Dia DJ juga, Pak Ya.
2: DJ. DJ ni boleh ke kita sebut seni lisan?
0: Boleh juga,
2: kan? Boleh juga, kan? Selain pada pantun syair ini.
0: Iyalah.
2: DJ pun kira kategori seni lisan.
0: Betul. Okey. Kita sembang dengan Encik Roslan ni, maksudnya asal mana-mana ni?
3: Saya kalau ikutkan beranaknya di
0: Suat Beranak di mana?
3: Suat Beranak saya di Kuala, Sayong.
0: Oh, Sayong. Sekolah ni?
3: Sekolah saya besar di Ipoh.
2: Besar di Ipoh lah. Sekolah mana?
0: Okay.
3: Sekolah Menengah Kampung Datuk Ahmad Said.
2: Pernah rasa tak cinta monyet masa tu?
3: Uish. Sambung balik ke?
2: Ada lagi raja-raja.
0: Dia ada sikit-sikit lagi tu. Pernah.
3: Dan saya bercinta daripada tahun 1991 sampai 1995.
0: Lepas tu?
3: Lepas tu
0: kahwin.
3: Alhamdulillah kahwin.
0: Cinta monyet juga tu.
2: Monyet
0: lah. daripada sekolah menengah lah.
3: Dari sekolah menengah sampailah cinta monyet tu ditukar kepada cinta King Kong.
2: Jadi dapat anak King Kong.
3: Alhamdulillah.
0: Itulah. Okay. Tengok, dia dah mulakan apa ni dengan apa ni? Kelakar tu.
3: Alhamdulillah lah dia.
0: Sebenarnya suasana bukan pelawak, Pak Ya. Dia kan pelawak.
2: Dia boleh je melawak.
0: Dia boleh je melawak.
3: Masa saya pun bekerja dengan seorang pelawak tu, entah siapa.
0: Itulah. Berjiran waktu tu. Kan?
2: Untuk maklumat pada para pendengar, sebenarnya Roslan Mat Syarif ni ataupun RMS ni seorang DJ ataupun pengacara majlis ke?
3: Dia lebih kepada kalau ikutkan kita panggil senangnya penyampai. Kalau DJ tu yang main disc tu.
0: Okay. Kan? Penyampai di rumah orang kenuri lah, kenuri.
3: Juru hebah lah.
0: Kadang-kadang Pak Ya, bila kita pergi rumah kahwin lah, kan, dulu tak ada Pak Ya, kan, sejak bila kan mulanya apa ni kejayaan Cik Ruslan ni dalam bidang penyampai rumah orang kahwin ni?
3: Saya tapi ialah kalau nak sebut penyampai lain
0: nombornya pula
3: di mana-mana pun orang pakai DJ je.
0: Iyalah, betul.
3: Saya bermula pada tahun 1999.
0: Masa tu umur belasan tahun kan?
3: Bukan belasan, saya baru 99. Awal 20-an lah.
0: Awal 20-an dah. Orang kata 19 ke 18 ke, bayang ke mana tahu, kan?
2: Yalah. Macam mana tercetusnya idea untuk jadi DJ ni?
3: Saya sebenarnya sebelum selepas duduk di Ipoh, saya merantau sekejap ke KL. Konon-kononnya nak kerja, nak cari duit untuk nyimpan kahwin lah masa tu.
0: Iyalah.
3: Lepas tu tak jadi kerja dekat sana. Saya balik. Balik-balik saya berjalan di pasaraya di Benang Kopeng tu. Benang Kopeng tu, kan. Jalan-jalan saya tengok ada budak muda lagi pada saya. Dia jadi DJ kat situ.
0: Tu tahun 90.
3: Tahun 99.
0: Okay. Dekat 2000 lah, Pak Ya.
3: Jadi saya pun tanya budak tu, macam mana cara nak jadi DJ ni? Okay, abang kontak nombor dia, nombor ni, katanya. Orang tu pun dah meninggal dah pun. Saya bekerja di bawah, kalau masih ingat, kat Superintah tu dia ada satu studio 26.
2: Okey, Superintah.
3: Artis bawa. Banyak kali bawa artis, kan?
0: Pak Ya tahulah tu.
2: Studio yang jual keset-keset.
3: Ya. Yeah. Arwah Sulaiman.
2: Abang Leman.
3: Okey. Saya jumpa dia kata, mari kerja ikut aku, katanya.
0: Oh, gitu.
3: Sebab dia pun ada sewa PA system semua.
0: Iyalah.
3: Start pada tu saya buat dua dalam satu.
2: Okey.
3: Kru pun saya, gulung wire saya, angkat speaker saya, DJ pun saya.
0: Okey. Semua dibalun lah.
2: Masa mula-mula jadi DJ ni, memang di offer ke ataupun pandai-pandai aja buat?
3: Saya memang minat.
2: Minat
3: daripada zaman sekolah lagi, kadang-kadang dengar radio orang DJ. Kalau masih ingat dulu tahun 96-97, kira DJ orang kata yang jadi idolanya dulu masa tu, Ismailie lah.
2: Ismailie Hamzah.
3: Alhamdulillah dapat juga bertugas di bawah dia sekejap. Jadi
0: adakah dia mungkin take ikut ke gaya dia tu yang macam mana?
3: Tak ada juga gaya tersendiri.
0: Taklah. Okey.
3: Gaya tersendiri lah. Cumanya bila dah dapat kerja dengan dia tu, tapi tak lama lah sekejap. Masa tu kita duduk di KL.
0: Saya pengalaman lah.
2: Kira macam part time lah tu.
3: Part time. Sebab lepas pada tu sebelum ke dia di stesen lain pula.
0: Gitu.
2: So masa tu barang tu siapa punya barang-barang?
0: Bawa speaker. Alatan semua.
3: Bermulanya dulu memang susah lah. Saya bermula dengan 2 biji speaker second hand. Itu pun saya beli dengan orang cash harga RM1,000. Dan setiap kali kalau saya dapat job orang kahwin, saya menyewa dia punya mixer tu.
0: Mixer dia.
3: Saya sewa. Lepas tu zaman dulu 90-an masih lagi CD. Masih lah gendong lah beg CD tu.
0: Kulu kilih
3: bawa CD tu kan. Jadi start tu beli sikit-sikit kumpul-kumpul daripada gaji yang kerja asal dari kru RM20 dengan DJ sekali. Sampailah sekarang ni tak adalah sampai RM20. Harga dah berubah lah.
0: Betul. Jadi lepas ni kita sambung payah. Banyak tanya. Okey, baik. Okey, sembang sedih kita minggu ni, Pak, ya. Kita bawa seorang apa ni yang cukup pengalaman lah. Dia rumah orang kahwin.
2: Ya, memeriahkan suasana.
0: Ya, bukan calang orang ni, Pak, ya.
2: Betul.
0: Ya. Sama lepas ni, Maya.
2: Ya, insyaAllah.

0: Seni itu indah, unik, halus dan menarik.
1: Ha ni, Sembang Seni bersama teman Ilya Buang aka Pak Ya bersama dengan DJ Eli. Setiap Rabu, minggu keempat di Perak FM. Jangan lupa tau, Sembang Seni eksklusif di Perak FM untuk koma aja.
0: Tadi kita tahu kisahnya Pak Ya, ya? Yeah. Di mana RMS kita, Roslan Mat Syarif tadi. Okay. Dekat baju dia tu, wah, bergelak-gelak Pak Ya.
2: Berpaku-paku.
3: Ini sebenarnya dekat topi.
0: Itu kreativiti dia lah tu Pak Ya, daripada topi letak ke bag.
2: Boleh pakai lagi ya.
0: Kot dia tu kan.
3: Bila dah lusuh, kita ambil tahu kemari.
0: Okay. Bila kita pergi mohon kahwin Pak Ya kan? Kalau dulu, zaman-zaman kita dulu mungkin tak ada ni, dia orang kahwin ni kan?
2: Dulu pasang speaker je.
0: Yalah.
2: Main je lagu
0: apa. Lagu pengantin. Tapi start tahun 90-an ke 2000 ke atas lah Pak Ya. Bermulanya ya. Apa ni, kejaya DJ orang kahwin ni. Jadi bila Pak Ya pergi mohon kahwin kan, mesti Pak Ya cari-cari siapakah gerangannya, suara itu,
2: dengar suara
0: di ceruk, di ceruk manakah dia duduk.
2: Kan selalunya belakang sikit ke ataupun kedudukan DJ ni, dia punya position di mana,
0: yang mana yang paling sesuai lah menurut RMS Cik Roslan. Kita
3: biasa kalau kita pergi ke rumah yang Tuan Alam punya majlis, kita akan tanya di mana tempat kita. Kadang-kadang dia orang dah sediakan. Tapi kadang-kadang dia orang sediakan dekat kita ni, kadang-kadang di bawah tempat yang panas, di bawah pokok. Jadi kita kalau disediakan di bawah pokok, kalau ada kemah tak apa. Kalau salah, sebab kita ni tak ada buat kemah. Kita kebiasaannya macam saya sekarang, saya buat meja sendiri. Jadi kita suggestkan pula pada tuan-tuan rumah, kat sini boleh tak, kat sini boleh tak. Kalau dia rasa setuju, selesa, kita di situ lah tempatnya. Tapi biasanya tak ada ke depan lah. Semuanya di belakang. Yang ke depan tu biasanya kalau di luar yang dia orang suruh letak buah pokok, itu di depan. Biasanya memang kita ke belakang.
0: Kadang-kadang dalam dewan Pak Ya kan, itu kita duduk rumah kalau di dewan tu pula.
3: Dewan biasanya kalau saya letak sebelah pelamin.
0: Okay, baik.
2: Adakah tempat tu mudah memerhatikan tetamu yang datang ke?
0: Ataupun kedatangan pengantin ke?
3: Situ lebih mudah kita nampak tetamu yang datang daripada pintu masuk utama.
0: Betul?
3: Kalau dalam dewan.
0: Betul.
3: Dan kalau boleh kita ni memang diletakkan, biarlah kita ni nampak pemandangan orang
0: depannya. Betul.
3: Supaya kita boleh mengalu-alukan kedatangan tetamu.
0: Sebab kita
3: ni ibaratnya wakil pada tuan rumah.
0: Betul.
2: Okay. Selain daripada majlis perkahwinan, macam majlis perceraian tak ada?
3: Yang itu belum lagi.
2: Okay, macam acara-acara sukan nikah ke apa ke adalah.
3: Sukan nikah selalu. Dan bukan saja sukan nikah, konvo pun kita buat. Bertunang pun ada yang kita buat. Yang berkatan pun kita ada buat.
2: Maknanya semua majlis yang orang kata nak memeriahkan
0: suasana yang memerlukan DJ ni.
3: Semua majlis yang tidak ada suasana sedih.
0: Betul.
2: Kalau ada kematian ke
0: apa, tak adalah.
2: Tapi pernah saya terserempak. Dewan tu sebelah masjid. Kan, ketika tu jenazah ada dalam masjid.
0: Kan,
2: jadi bila tiba-tiba ada apa ni, majlis kahwin, DJ buat kerja dia lah.
0: Iyalah.
2: Pasang lagu dia memulia apa, usik-usik kan.
0: Ya, betul.
2: Jadi saya pun macam
0: sebesalah lah.
2: Sebesalah saya cakap kan, minta maaf lah, dalam ni ada jenazah kan. Tapi kalau macam tu, suasana macam tu,
0: macam
2: apa
0: mana
2: nak buat?
3: Kalau
0: usah hati DJ ni Pak Ya.
3: Kita sebenarnya kita juga sebagai penyampai ataupun DJ ni semua salah juga. Sebab tuan rumah bayar kita. Tapi di dalam masa yang sama, kita nak menghormati pula jenazah dalam tu. Jadi apa-apa pun kita akan berbincang dengan tuan rumah dulu. So keadaan sekarang ni macam mana, kita ikut sajalah pada yang membayar kita.
0: Betul.
3: Kalau dia kata tak apalah, tutuplah dulu katanya. Contohnya kalau seriga jenazah tu dikebumikan dengan kita naikkan volume sikit.
0: Yalah, sebab macam mana Pak Ya kan.
2: Betul.
3: Sebab kita pun tak ada sembarangan lagu kita main. Kita akan berbincang dengan pengantin.
0: Betul.
3: Berbincang
0: dengan
3: tuan rumah.
0: Tuan rumah pun bayangkan dia pun rasa berhati dia berat kan.
3: Walaupun dia orang dah bayar kita dah berbulan-bulan. Jadi dia orang nak cancel pada kita last minute, kejadian itu pun bukan
2: tak boleh rancang. Orang yang meninggal tu pun dia tak kabur bila dia nak meninggal kan.
3: Itu pula pasal.
0: Itulah.
2: Kejadian yang tak diingini berlaku
0: tiba-tiba. Lagi kita, satu bayar yang Ellie suka pasal DJ orang kahwin bayangkan. Demo ni memang prihatin betul lah bayar. Kalau memang kena tengok semua keseluruhan majlis tu. Contoh Pak Ya kan, sekarang ni kan kan suka duduk lepak-lepak santai lepas makan. Sedangkan tetamunya ramai. Betul tak kan? Bawa lah pinggan Pak Ya kan. Mana nak duduk usung sana usung sini. Jadi Elia rasa lah kan, itulah peranannya satu.
3: betul.
0: Peran, salah satu peranan DJ orang kahwin. Kalau macam tu macam mana RMS nak bertindak?
3: Yang itu memang selalu terjadi. Walaupun tuan rumah tak pesan pada kita.
0: Ya, betul.
3: Saya, kebiasaan saya dan kamilah DJ-DJ orang kahwin ni akan mainkan peranan bercakap dengan nada yang cukup lembut. Contohnya kita bercakap kepada tuan-tuan dan perempuan yang sudah pun berjamu selera dalam keadaan yang selesa. Terima kasih kepada tuan dapatlah kiranya dan memberi juga kepada tetamu lain untuk duduk juga dalam keadaan selesa, makan dalam keadaan selesa, dengan ucapan terima kasih kepada semua yang memberikan kerjasama tersebut. Jadi ayat itu kita cakap berulang-ulang kali supaya mereka peka dengar dan mereka sendiri boleh tengok keadaan sekeliling. Kadang-kadang orang berdiri tunggu tempat duduk tak ada kan, tak cukup kan. Jadi itulah kebiasaan kita akan cakap.
2: Biasa kalau orang kahwin ni ramailah kawan-kawan lama datang. Dia duduk kat situ, dia paku terus dekat meja tu, orang lain tak boleh duduk kan.
0: Gam-gam tu payah. Kita buat gam-gam apa ni, gam kan, jangan pergi melekat.
2: Satu lagi, saya tengok kadang-kadang DJ ni bukan saja dia bercakap menyampaikan maklumat, dia pun macam apa orang kata organizer juga. Dia nak uruskan lepas ni pengantin masuk, nanti kami akan pasang ni. Okay, yang kompang dia tak ada event organizer yang betul.
3: Kita ibarat pemudah cara dia orang lah. Kadang-kadang kita sendiri yang susun acara. Dan kita akan bagi tahu dekat tuan rumah, ada tak atur cara? Dia kata ada. Dia bagi contoh atur cara kita. Lepas tu kita bagi pula pandangan, okay boleh tak saya buat gini. Dia orang fikir boleh, yang ni lagi cantik.
0: Kadang-kadang tuan rumah tu dia tak ada pengalaman.
3: Biasanya tak ada pengalaman ni anak pertama kahwin.
0: Betul. Dia besar-besaran Pak Ya. Tapi dia tak ada pengalaman. Macam mana
3: macam tu? Macam saya suka berbincang dulu sebelum majlis, sehari sebelum. Kita jumpa, kita pergi, kita bincang ke pengantin. Atur caranya bagaimana, lagunya bagaimana. Kalau ada pilihan lagu, kita minta.
2: Kena ada rehearsal ke?
3: Kalau permintaan pengantin nak rehearsal, kita rehearsal. Tapi kalau kebiasaannya, kalau dewan yang saya suruh rehearsal.
0: Kalau rumah tak adalah Pak Ya di dewan.
2: Nak rehearsal kalau hari yang sama, okey lah. Kalau hari sebelum tu, kena bayar lain lah.

0: banyak dia nak tanya dengan apa ni RMS kita ni.
1: Yeah.
0: Kalau dia panggil RMS.
1: RMS.
0: Roslan Mat Sharif.
1: RMS ni sebenarnya ada dua maksud. Roslan Mat Sharif satu.
0: Satu, okey.
1: Satu lagi nama company saya.
0: Ya begitu ya. Tak payah sebut nama ni lah. Okey. Okey, tadi RMS sebut tentang tuan rumah yang cerewet.
1: Tuan rumah yang cerewet.
0: Kadang tuan rumah cerewet, pengantin pun cerewet. Kan?
1: Nama
0: kalau kita buat di tempat-tempat yang gahal sikit macam hotel. Okay. Contoh dia kan? Jadi macam mana agaknya peranan seorang DJ mohon kahwin ni lah?
1: Kita ni kalau yang cerewet-cerewet ni sebenarnya kita berbincang. Kita berbincang dengan cara baik dengan dia orang semua. Itu gunanya perjumpaan sebelum majlis. Berbincang sebelum majlis satu cara dan sebagainya. Tapi yang kebiasaannya yang lebih cerewetnya bukan tuan rumah kadang-kadang.
0: Kawan-kawan itu.
1: Kadang-kadang satu saudara mara, saudara kaki, jiran-jiran. Datang ni mengharap
0: jiran lah. Jiran nak tebas kaki juga.
1: Bukan tebas kaki apa. Adik pelan sikit. Dia kuat sangat. Lepas tu bang lagu ni bang. Lagu ni macam-macam.
0: Gitu.
1: Jadi saya dengar je lah. Okay, insyaAllah. Cumanya bila dia minta lagu yang tak kena tu, saya cakap tak maunya lagu ni. Orang kahwin tak mau lagu bising-bising. Kita cakap lain.
0: Tapi ini benar tu. Saya berjalan lucu jugalah. Yang langsung tak sesuai lagu. Lagu kena lagu ni.
1: Lagu.
0: Rumah tu majlis orang kahwin. Dia pasang lagu Pasir Roboh.
1: Pasir Roboh. Lagu sedih.
2: Tak apa lagi kalau dia kata ayahku kahwin lagi.
1: Dia lagu sedih tu.
0: Ayahku kahwin lagi tak apa lagi Pak Ya. Pasir Roboh tu apa? Nak pasang lagu Pasir Roboh.
1: Bukan tak boleh pasang. Kalau segmen karaoke, okey.
0: Dia bukan karaoke. Lagunya tu. Lagu-lagu Pak Ya. Mainkan peranan penting kat DJ orang kahwin ni.
2: Kan? Kalau kata macam, okey, tadi karaoke tadi kan. Ini pengantin dah nak naik pentas. Kan? Ada pula yang request, panggil orang ni nyanyi karaoke. Panggil orang tu, panggil orang ni. Dia minta pula. Kalau macam tu macam mana?
1: Biasanya saya tak layan karaoke ni sebelum selesai majlis untuk kedua mempelai.
0: Betul Pak Ya.
1: Saya akan bagi tu orang nak karaoke boleh, tapi setelah selesai acara untuk
2: acara rasmi.
1: Maksudnya acara yang paling last sekali adalah acara bergambar.
0: Bergambar, potong kek.
1: Dah habis bergambar yang kita kontrol. Saya suka kontrol majlis bergambar. Supaya bila time bergambar
0: tersusun lah. Tersusun.
1: Tak ada lah orang berkebut. Tak bergambar. Kalau saya tak susun majlis bergambar tu, orang ni nak bergambar, orang ni nak bergambar. Alasannya kami nak balik. Kami dah hari tu, kami dah ini, kami dah cepat lah. Jadi itu saya boleh bagi, tapi atas keizinan pengantin. Saya boleh tak? Okey, jalan. Jadi selepas pada tu, dia lebih kurang pukul 2:30 boleh dah.
0: Boleh dah.
1: Dan start pukul dah habis je acara pengantin tu, biasanya saya akan music tone down dengan kita pun tak banyak cakap dah.
0: Sebab
1: kita nak bagi peluang pada tetamu yang datang berbual. Dalam keadaan selesa.
0: Okey, lagi satu bayar yang tengok kan, bila majlis tu terlampau ramai sangat dia punca tetamu. Sampai kena berbaris-baris nak ambil makanan. Kan? Macam mana tu?
1: Kebiasaannya kalau yang terlalu panjang berbaris tu.
0: Panjang dah macam kereta api.
1: Saya akan bagi tu pada tetamu-tetamu yang menunggu makanan tu. Tak payah tunggu lama-lama beratur kerana kita masih ada lagi menu-menu sampingan yang lain. Jadi boleh tuju dulu ke sana.
2: Ambil yang kat luar dulu ke.
0: Makan dah apa-apa yang lain dulu.
1: Nak makan cendol
0: laksa ke.
1: Laksa, cucur.
0: Apa balik ke, cucur ke.
1: Ambil yang tu dulu.
0: Ambil dulu.
1: Sementara nak menunggukan
0: nasi ni, makanan utama sangat.
1: Tapi
0: macam,
1: kalau
0: macam Pak Ayah kan, kalau pergi mohon kahwin, Pak Ayah suka terpun nasi dulu ke ataupun terpun yang lain-lain tu?
2: Saya tengok mana yang done dulu.
0: Kalau agak-agak tu macam mana?
2: Yang di luar tu, yang kuih-kuih tu tak ada orang, kita pergi situ.
0: Ambil kuih dulu. Betul lah
1: Kita akan cakap begitulah.
2: Lagi satu yang jenis cup-cup meja. Cucuk meja kan?
1: Cucuk meja ni biasa tangan family tangan family biasanya.
0: Cucuk meja macam mana ya?
2: Dia tengok dia tunggu orang bangun je, dia cuk satu meja tu
0: family dia.
2: Ini ada
0: family dia lah.
2: Yang lain tu belum sampai ke, tengah ambil nasi ke, dia tunggulah seorang. Kat situ kan. Tapi yalah, nak kat
1: jalan tangan family lah biasa. Anak tinggalkan seorang-seorang kat situ dengan beg-beg letak susun siap kan.
0: Dia tanya beg tadi kan dapat bunga telur awal-awal. Dia susun atas meja tu, meja bulat tu.
2: Ini pengalaman saya di Jepun. Dia cop meja, letak handphone mahal atas meja. Tak ada orang lagi tu. Kita tengok dia letak handphone tu, percaya betul orang tak cop meja. Kalau kat Malaysia dah lebuh lah.
0: Okey, tak apa, kita akan sambung Pak Ya. Kita nak ke Water Perak dulu Pak Ya.
2: Okey, jom.
0: Ini lagu Senero Union Pak Ya. Musim Curi Kahwin. Sebenarnya sekarang ni kan RMS musim, tak ada musim
2: Tak ada usia.
0: Dia tak minggu dah.
2: Ya, yeah, asal cuti je.
0: Asal cuti je. Tak kisahlah cuti tahun baru ke, cuti apa
2: asal
0: ke.
2: Asal cuti je kahwin. Asal kahwin je cuti.
0: Cuti lah tu. Okey, kita akan wata perak dulu Pak ya. Okay, kita baik. Sambung balik ya. Dan maklumkan Pak ya, azan asal kita petang ni Pak ya.
2: Pukul 4.48 minit petang.
0: Bagi kuasa dari Poh ya. Okey. Kodok kita petang ni ya, sembang dengan DJ berpengalaman, umur orang kahwin Pak ya kan. Ha. Dia pun benar nak cerita ni Pak ya. Ha. Kan?

0: Warta Perak 4:30 petang.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Muhammad Noor dalam Warta Perak 4:30 petang. Kerajaan mempergiat pembangunan industri unsur nadir bumi atau REE bagi memaksimumkan nilai tambah ekonomi negara. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh berkata, usaha itu meliputi sektor huluan, pertengahan dan hiliran menerusi penyelarasan pasukan petugas khas. Pelaksanaannya turut disokong 3 jawatankuasa teknikal yang memfokuskan pembangunan industri serta penyelidikan dan inovasi. Kerajaan negeri turut bekerjasama rapat dalam pembangunan REE kerana urusan tanah dan sumber mineral berada di bawah bidang kuasa negeri. Politeknik Ungkuk Omar PUO menzahirkan keprihatinan terhadap pelajar yang terjejas akibat banjir kilat di Taman Cempaka Ipoh menerusi program ziarah kasih PUO. Timbalan Pengarah Akademiknya Norman Zamri berkata, pihak pengurusan akan terus memastikan kebajikan pelajar sentiasa diberi perhatian dengan menyalurkan bantuan awal berupa baucer makanan. Beliau turut menggesa pelajar yang mengalami kerugian supaya segera memaklumkan kepada pihak PUO bagi membolehkan bantuan susulan disalurkan. PUO turut menasihatkan semua pelajar agar sentiasa peka terhadap amaran cuaca dan mengutamakan keselamatan diri ketika berdepan bencana. Sebuah kereta mewah musnah hampir 90% dalam kebakaran di Jalan Simpang Pulai menghala ke Cameron Highlands tengah hari tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 11.07 pagi sebelum anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Simpang Pulai dikejarkan ke lokasi. Kebakaran berjaya dipadamkan sepenuhnya pada pukul 1 petang. Tiada mangsa dilaporkan terlibat dan punca kebakaran masih dalam siasatan. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.

0: awesome, Ellie dan Pak Ya pun awesome juga. Bersama Koma setiap Rabu di POFM lah. Atau untuk Koma aja.
1: Okay, baik, kita sambung boleh masa ni kita pada pagi petang ni Pak Ya, ya?
2: Sama
1: RMS. Ya, RMS. Sebab saya kita maklumkan asal kita masuk pada jam 4
2: 48 minit petang.
1: Dari kawasan dari Ipoh, ya. Okey, tadi kita nak tanya Pak Ya dengan RMS ni, dengan masa dia datang ke majlis tu, pukul apa mula?
2: Mula daripada pukul apa sampai
1: balik pukul apa?
3: Adik, kalau sekitar Ipoh, kita akan sampai kita akan janji dengan tuan rumah kebiasaannya pukul 10 kita pasang.
1: Ya. Yeah.
3: Pukul 10 pasang. Kadang-kadang tak sampai 10 pun, pukul 8.30, pukul 9 kita sampai dah. Kita pasang dan kita orang yang terawal datang, sebelum catering datang, kita lah orang yang pertama, dan DJ ni jugalah orang yang terakhir balik. Sebab dia kemas nak gulung wire dan sebagainya.
1: Yalah.
3: Kadang catering dah balik pun kami belum balik lagi.
2: Yalah, kadang-kadang orang dah makan tapi tak balik-balik. Dia nak karaoke lagi lah apa.
1: Ada berlaku banyak kan. Apa ni, DJ ni datang lambat tu. Ada kan? Datang lambat.
3: Ada juga.
1: Sampai apa ni, tuan rumah pun tak best lah bayar.
3: Yelah,
1: kan?
3: Dia kebiasaannya yang datang lambat ni mungkin sebab satu transport problem. Secara tiba-tiba tak jangka. Kadang-kadang tak hebat mcik ke.
2: Perjalanan dia.
3: Itu sebab memang macam saya, kebiasaannya kalau lokasi tu jauh, kita akan datang seawal pagi. Kita akan gerak. Dan sekiranya kawasan itu luar daripada Ipoh, kebiasaannya kita akan menginap dulu di mana-mana. Datang awal sehari sebelum.
1: Itu
3: jadi
1: dia.
3: Masa tu kena cas lebih sikit
1: lah. Yalah, betul lah. Tuan rumah kena faham kan.
2: Kalau sewa homestay pun tolong bayar lah.
1: Kalau tuan rumah dah homestay, untuk dia duduk, okey lah tu kan.
3: Pernah juga saya buat di Penang sampai tapi bajet dia tak cukup, kita tidurlah kereta.
1: Ya juga tu, boleh jadi juga.
2: Tak ada pula. Okey, pengantin tak datang lagi, kau tidurlah dalam bilik pengantin. Tak ada, ya.
3: Tak ada.
1: Jadi sepanjang RMS dan DJ ni ada kenangan-kenangan yang paling tak best lah. Kan bayangkan, bukan semuanya
2: betul
1: sonok kan.
2: Mesti ada benda yang menyakitkan hati.
1: Ya, kadang-kadang apa dia tu.
3: Pengalaman yang tak best tu kebiasaannya bila orang lain berlagak seperti tuan rumah.
1: Itu tak best lah. Dia mengarah kan.
3: Dia mengarah kita dan dia ambil tangan dia ni, jari dia sentuh kita punya mixer.
1: Okey.
3: Tutup lagu tu.
1: Oh, gitu.
3: Ya, alasan dia kata kami tak nak lagu-lagu macam ni, dia kata. Ulat dah.
1: Habis encik nak lagu yang macam mana, cakap?
3: Saya cakap, minta maaf encik, saya ni dibayar tuan rumah. Jadi saya dengar cakap tuan rumah. Kalau apa-apa encik nak komplain, encik jumpa tuan rumah. Dia akan cakap.
1: Mesti sangat marah kau ni. Sangat marah.
3: Pengalaman saya bukan sangat marah. Persatuan dia orang.
2: Duduk
3: dia orang tu.
1: Kesempur duduk.
3: Itu je, banyak yang lebih itu je.
1: Lagi apa lagi? Apa lagi?
3: Yang lainnya barang lah.
1: Barang?
3: Barang tu kebiasaannya kadang-kadang bila kena yang orang karaoke ni kan menjerit-jerit. Ada pernah terjadi sampai speaker kita blow. Kan? Jadi kita kena kontrol lah benda tu. Jadi setengah orang dia tak faham. Kadang-kadang orang yang tak biasa nyanyi karaoke ni, dia pegang mic, dia akan ketuk. Yang tak biasa.
1: Bayar. Test satu.
3: Tepuk selagi mau tuk. Jadi mic ni
2: buat zaman macam zaman dulu ke.
3: Mic ni sensitif, dia ketuk.
1: Betul.
3: Saya cakap, bang jangan ketuk. Kalau boleh sebut je, test dalam mulut je. Test ke bunyi sound check sebut je. Tak payah nak ketuk, sakit dia saja. Kononnya.
2: Ada tak yang jenis macam okey, dia nak barang je. Yang lain semua orang lain buat macam contohnya ada live band. Yang live band tu bertindak sebagai pemuzik dan juga DJ.
1: Itu ada live band juga kan.
2: Dulu zaman 70 haji tu lah kan. Tengah main gitar, okey, dipersilakan bapak pengantin lima panggil bergambar. Apa tu dia main gitar balik.
3: Ada. Maknanya itu kita supply PA system je lah. Tapi walaupun kita supply PA system, kita sendiri pun kena ada situ.
1: Betul.
3: Kita jaga.
2: Mana boleh lepas tangan
3: waktu tu. Kita takkan tinggalkan pada orang sembarangan. Sebab barang kita tu pun, walaupun dia ibarat hobi, tapi kita, hobi kita dah jadikan satu punca
1: kejayaan.
3: Hobi kita ni mahal sebenarnya. DJ ni, yang rumah kahwin semua ni, hobi kita mahal. Harga dia bukan RM1, dua.
1: Lagi satu, bukan itu peralatan tu mahal lah. Tapi kita punya apa ni, kita punya kemahiran pun mahal juga. Mahal
3: itu
1: juga.
3: Itu sebab saya kata banyak orang tak faham daripada skill. Kita ni bukan kata kita bangga kita ni ada skill boleh bercakap depan orang ramai.
1: Ya, betul, betul.
3: Tapi Tuhan anugerahkan kita bakat yang itu.
1: Bakat itu.
3: Jadi kita jadikan dia sebagai sumber pendapatan. Jadi kadang-kadang letaklah siapa pun kononnya letak je siapa pun boleh bercakap. Letak bagilah letaklah.
1: Letaklah.
3: Tak semua orang boleh bercakap.
1: Betul.
3: Tak semua orang boleh. Tak semua DJ boleh jadi MC. Tak semua MC boleh jadi DJ.
1: Betul.
3: Jadi kalau kita ada package kita boleh DJ, kita boleh MC.
1: Itu okey, alhamdulillah tu hebat dah tu.
3: Menyanyi. Jadi benda tu kita pengkeskan semua, kita boleh baca doa untuk pengantin. Kata juga yang ada doa pengantin.
1: Ya, siap selawat
3: kita,
1: semua.
3: Kita boleh susun atur majlis tu daripada A to Z, jelas supaya lebih smooth.
2: Main kompang sorang-sorang.
3: Tapi bila kita kita ada package semua tu, tiba-tiba tang harga.
2: Ada semua juga. Saya dengar-dengar cerita lah kan. Ada juga yang merungutkan kenapa videographer, fotografer orang
1: sana mahal.
2: Yang ni dah lebaran berat, mahal-mahal pula tu.
1: Bukan saja apa ya, jurusolek pun mahal.
2: Jurusolek.
1: Si muang-muang ni pun mahal.
2: Rasa macam tak ada ke?
3: Itulah, kadang juru foto pun sampai 4 angka orang bayar.
1: Iya.
3: Kami ni kadang-kadang orang bayar 3 angka je. Itu pun minta kurang sekurang-kurangnya. Kesian. Memang tu sebabnya kami wujudkan persatuan tadi tu. Persatuan tu kita wujudkan supaya kita boleh maintain harga lantai. Jadi adalah satu harga lantai kita letakkan. Tapi harga itu 3-4 tahun yang lepas. Jadi bila makin tahun makin meningkatlah harga lantai kita.
1: Yelah, faham. Ya. Tuan rumah kena faham lah Pak Ya.
2: Yelah, betul lah.
1: Kan? Dah datang dengan barang dengan kenderaan, minyak bukan, kita.
2: Bukan murah barang tu.
1: Lagi satu, Pak Ya, kadang-kadang tengok Pak Ya kan, kadang jadi MC kahwin, kita orang tak sempat nak makan pun Pak Ya. Tak makan. Sebab tu, daripada pagi Pak Ya kan, sarapan dulu siap-siap.
2: Sebelum kerja makan dulu ke macam mana?
3: Saya kebiasaannya on the way nak pergi tu saya akan berhenti sesi minyak mana-mana. Saya beli makan, roti dengan satu air
1: roti
3: ya? Lapis buruk pagi. Lepas tu sampai habis majlis tak makan.
2: Tak boleh makan sebab berminyak ke?
1: Bukan, bekerja.
3: Saya ni best, kalau saya lah, orang lain saya tak pastilah. Tak selesa selagi tugas kita tak selesai. Kita nak stop makan dan sebagainya. Melainkan kalau suasana tu kita tengok okey, ada masa
1: dah tenang,
3: makan,
1: dah tenang.
3: Kita boleh makan.
2: Sama macam penyanyi lah kan.
1: Betul lah. Pak Ya pun rasa kalau tak, saya sebelum nyanyi tu tak siapa nak makan tu, makan ini makan ini tak boleh
2: lepas tu baru lapor.
1: Okey, Pak Ya, kita nak azan asal ni Pak Ya. Kita sambung sikit lagi nanti Pak Ya.
2: InsyaAllah.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
1: Awesome, Ellie dan Pak Ya pun awesome juga. Bersama Koma setiap Rabu di PRSM lah. Atau untuk Koma aja.
2: Syukur Alhamdulillah Pak Ayah ya. Nampaknya asal kita masuk dah petang ni. Pajak 4, 4 lah petang. Berkasa benda ripu Pak Ayah ya.
3: Selamat menunaikan solat asar.
2: Betul. Jadi nampaknya Pak Ayah, kita dah sampai hujung-hujung masa ni kita hari ni kan.
1: Dah hujung dah ya.
2: Dah hujung dah. Okay. Rasa onok sebenarnya sembang RMS ni.
1: Banyak lagi soalan tak habis ni.
2: Tak habis ya. Sebelum kita akhiri Pak Ayah kan. Apa soalan bonus yang Pak Ayah tanya pada RMS kita?
3: Okay. Nah, kalau boleh soalan tu jangan berupa soalan lah. Ini bonus kan. Biar berupa duit.
2: Bagilah duit lah dari bonus ya. Okay.
1: Sebagai seorang penyampai ataupun DJ rumah orang kahwin ni kan, agak-agak rasa-rasanya lah, boleh ke perkara ni bertahan? Sebab kita ni teknologi kadang-kadang berubah-ubah. Kan macam tu jugalah. Macam komposer contoh ada AI. So
2: relevan lagi ke? Masih relevan ke lagi?
3: Jujurnya,
2: untuk 10 tahun akan datang?
3: Jujurnya masih relevan. Sebab setiap majlis apa pun, apa saja majlis, memang memerlukan DJ, MC, PA system. Apa majlis pun dia akan memerlukan semua tu.
1: Masih lagi lah.
2: Betul lah tu bayar.
3: Cuma yang membezakannya, dia relevan tak relevan, umur. Makin hari makin meningkat. Mungkin orang dah tak suka yang umur, dia nak yang muda, yang fresh. Dengan yang newbie-newbie yang baru datang ni, lebih fresh, lebih handsome contoh.
2: Macam ada package lah kau nak.
1: Maknanya gigi pun masih penuh. So rasanya
2: masih relevan lagi.
1: Masih relevan.
3: Masih relevan.
1: Masih nak terus lagi.
3: Kalau diizinkan kesihatannya, insyaAllah kita boleh teruskan.
2: InsyaAllah. Tak ada masalah ya. Dan sebenarnya Pak Ayah, DJ orang kahwin ni main peranan penting. Betul. Sebagai penyeri. Satu mana juga wakil tuan rumah.
1: Betul.
2: Seperti kata di JRM dia tadi kan. Dia wakil tuan rumah. Tuan rumah tu lah sibuk, tak ada bercakap.
1: Bagi pihak.
2: Bagi pihak. Apapun dia minta kekurangan ke, dia mohon maaf.
1: Betul. Dia, orang kata apa-apa soalan nak nak cari apa ke, boleh
2: kadang-kadang Pak Ayah kan, bila ada kereta kena blok ke, dia juga lain baca.
3: Kadang-kadang saya pun saya pun bagi peluang pada tuan rumah. Kita minta dalam masa 5 minit kita akan panggil sekejap. Kita minta tuan rumah sendiri bagi ucapan terima kasih. Secara live dekat situ. Ucapan terima kasih kepada semua tetamu, saudara mara, rakan-rakan yang datang tu. Jadi tuan rumah, ada tuan rumah yang nak bagi dan ada yang malu.
2: Lagipun dia penat kan.
3: Sedih tu bila part kita buat masa merenjih tu lah. Yang tu part sedih. Kebiasaan saya akan buat juga yang part tu. Part menyerahkan anak kepada menantu. Dia ada sikit macam drama.
2: Dramatik lah.
3: Macam kami ni, macam saya MC untuk majlis tu, ada part-part kita akan tukar nada.
2: Tukar nada,
3: jadi suasana akan jadi suram
2: sikit. Hibur sikit lah.
3: Kebanyakannya saya buat, kebanyakannya menangis. Pengantin, mak pengantin. Ada juga dua tiga orang. Ada juga dua tiga orang pengantin yang
1: kental. Boyfriend pengantin.
3: Yang kental tu tak menangis.
2: Yalah, begitulah ya. Soalnya banyak pengalaman, 26 tahun sebenarnya. RMS menjadi
1: sikit tu.
2: Menjadi DJ mohon kahwin ni. Sebenarnya dia banyak cerita tapi tak terluahkan. Dia tak tahu mana nak cerita, bayangkan.
1: Banyak sangat cabang.
2: Banyak sangat.
3: Jadi kalau tambah sejam lagi, insyaAllah.
2: Okey, terima kasih banyak pada Roslan bin Mak Syarif ataupun RMS kita sudi datang sama kita petang ni, Pak Ayah.
1: Kalau tambah sejam lagi kamu cakap tu. Aku nak balik.
3: Okey, terima kasih juga untuk Kak Ellie dan juga Pera FM dan Pak Ayah yang sudi jemput saya untuk kongsi pengalaman. Saya juga mungkin mewakili kawan-kawan DJ yang lain juga. Jadi ini adalah kali ketiga saya on air di Pera FM. Kali pertama di studio lama dulu. Ini kali kedua dalam ni dan kali ketiga pun dalam ni.
2: Itu dia. Terima kasih kerana sudi menerima jemputan kita, Pak Ayah. Okey, nampaknya Pak Ayah pun dah sampai hujung dah, Pak Ayah.
1: Saya pun dah sampai hujung.
2: Tak boleh kan, kena bayar lebih, Pak Ayah.
1: Saya mengucapkan terima kasih kepada Pera FM, kepada Ellie dan semua pendengar-pendengar Pera FM. Moga-moga semua kita ni akan bertemu lagi
2: pada minggu depan.
1: Minggu depan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih banyak Ruslan. Jumpa lagi sana ya.
3: Terima kasih.
2: Assalamualaikum. Baik. Jumpa lagi bersama lagi dengan Ilya Buang aka Pak Ayah pada hari Rabu minggu depan.

0: kata kau bertapi dah.
1: Hulu Perak diasaskan oleh Tun Saban, anak Tun Perak, Bendahara Paduka Raja Melaka. Setelah Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, Sultan Melaka yang terakhir, Sultan Mahmud Shah bersama-sama pengikutnya, termasuklah Tun Saban, telah berundur ke Hulu Muar, kemudiannya ke Pahang, lalu ke Pulau Bentan dan berkerajaan di sana selama hampir 15 tahun. Pada tahun 1526, setelah Bentan diserang Portugis, Sultan Melaka bersama pengikutnya termasuk Tun Saban telah berundur ke Kampar di Pulau Sumatera. Seterusnya ke Hulu Petani sebelum berpindah ke Belum di Hulu Perak dan membuka perkampungan yang diberi nama Relap Reli. Selepas termeterainya Perjanjian Pangkur 1874, British kurang memberi perhatian kepada Hulu Perak sehinggalah kes pembunuhan J.W.W. Birch berjaya diselesaikan. Pada peringkat awal pentadbirannya, Hulu Perak ditadbir dari Kuala Kangsar yang mana pegawai British turun secara berkala ke kawasan Kota Tampan dan Lenggong. Mulai tahun 1886, Carlo Fernando Vizierzello telah dilantik sebagai pemungut cukai dan magistrate bagi daerah Hulu Perak dengan pusat pentadbirannya berada di Teluk Janing atau sekarang dikenali sebagai Kenering. Pada awal 1901, pusat pentadbirannya telah dipindahkan dari Teluk Janing ke Gerik. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
0: Petang koma lebih santai bersama DJ Eli dan Ilya Buang aka Pak Ya setiap Rabu dalam segmen Mokeba 2 petang hingga 7 petang. Ada seloka pantun dan pendengar juga boleh menunjukkan bakat koma. Menyanyilah dalam Mok Kita Nyanyi. Dengarlah segmen Mokeba ni koma 2 petang hingga 7 petang hanya di Perak FM.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Hari dahulu mendengarkan suaranya.
0: Hai, saya DJ Ellie.
2: This is one DJ.
0: Terus setia menemani koma di Per FM.
3: Koma.

6 Safar 1484 Hijriah. Terima kasih kepada saya Elif Fajlah Hanafi hingga jam 7 malam menemani koma ya. Kalau tadi kita berhibur bersama artis kita Ilya Buang AK Pak Ya. Kita pun bersloka pantun tadi. Ada pun kita bersama rancangan Sembang Seni. Bersama tamu kita di Konti itu saudara Roslan Mat Syarif ataupun RMS. Berkongsi pengalaman beliau sebagai DJ rumah orang kahwin. Memang menarik kan? Okey dan kalau koma, terus saja santai bersama Eli di Konti ketika ini. Ada yang tengah minum petang ya. Apa kan yang minum petang koma? Ada yang kata petang ni dia apakah lagi? Goreng cempedak lah. Sedap tu ya. Ada yang kata buat cucur dorian lagi. Ada dorian lagi kan? Hujung-hujung lah kan. Ada yang kata petang ni tak ada apa-apa. Sesantai sembang-sembang kosong je dengan jiran. Okey juga tu ya. Okey dan atur kita beribu lagi petang ni bersama dengan DJ Eli hingga jam 7 malam. Yang sedang memandu kita kini hati-hati ya. Nampaknya di sekitar bandar Ipoh hujan tadi ya. Besar sampai semuanya. Terima kasih kita milik Penang FM sebagai teman koma dalam kenderaan ya. Penang FM, stesen nombor 1 orang Perak. Nama exist memori duka.

0: gemuknya dia. Tengok tu, muka penuh dengan jerawat. Buruknya muka. Dengan satu, tangkapan negatif membuatkan orang kehilangan keyakinan diri. Tengok profil foto, nampak cantik. Jumpa bersemuka. Body shaming bukan gurauan. Ia boleh membawa kepada tekanan. Mungkin juga luka yang sukar untuk sembuh. Media sosial adalah wadah penyebaran maklumat, bukan ruang untuk menilai orang. Kalau suka, tekan like. Tak suka, boleh scroll. Hentikan body shaming. Hormati orang sekeliling.
1: Mula Koma dengarkan rancangan Atma Bahasa dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Peribahasa kena gunakan berkias lagi dalam maksudnya. Yang pertama, jangan bijak terpijak. Biar bodoh bersuluh. Elakkan rasa diri tu pandai tapi nanti dicela. Jadilah orang yang suka bertanya, pastinya mendapat pengetahuan. Laksana bunga dedap sungguh merah, berbau tidak. Maksudnya apa, Eli? Orang yang cantik
3: atau tampan
2: namun
3: tidak berbudi bahasa,
2: tak ada makna. Di mana kayu bengkok, di sanalah musang mengintai. Sesiapa yang tidak berhati-hati, mudah ditimpa musibah. Belum lepas asap dapur, sudah mahu jadi langit. Baru belajar tentang sesuatu hal, sudah berasa pandai dan hebat.
1: Atma Bahasa dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Setiap hari Khamis, 3 hingga 4 petang. Di PRFM lah. Untuk koma aja.

0: Dengar Pera FM. Terima kasih memilih dan mendengar Pera FM untuk kita semua.
1: Terima kasih memilih Pera FM sebagai teman koma kita kini ya. Banyak hujan di sana sini di sekitar negeri Perak petang ini. Koma insan memandu, hati-hati memandu ya. Kalau boleh kita fokus pada panduan kita. Kenapa bila memandu ni kita tak tahu keadaan jalan kita macam mana kan? Jadi yang paling penting kita bagilah berkhidmat rasa di jalan raya kan. Semoga semuanya selamat sampai ke rumah masing-masing. Dan saya doakan semoga anda terus sentiasa berbahagia selalu hendaknya. Ini dia Rizman Amok, Akar dan Bumi. Memanaskan lagi petang yang dingin ini.

0: sampai di ujung tugasan Eli Fazilah Hanafi untuk petani menemani koma dalam segmen Mo Gebang hari Rabu hari ini ya. Dan harapkan semoga sepanjang saya bersiaran menemani koma sejak jam 2 petang tadi, semuanya ceria, bergembira dan puas hati ya. Dan insyaAllah esok hari Khamis ya. Esok hari Khamis saya kembali lagi bersiaran. Jangan lupa esok kita rancangan Atma Bahasa ya. Dengan bersama dengan Munshi kita, Dewan Bahasa dan Pustaka. Baik, untuk koma tu sekarang bersama kami di Pilihan FM, dia tamat seperti biasa ya. Bagi rekan tugas Nana pula akan bersama koma dalam segmen Atau Koma 7 malam hingga 12.30 malam. Pastikan Pilihan FM terus menjadi pilihan nombor 1 koma itu, di mana sahaja bagi kita berada. Jumpa lagi, assalamualaikum, bye-bye.
1: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Pilihan FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Rancangan Tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.
1: Tausiah, kita ikuti rancangan Tausiah ceramah perdana bersama yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashab ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutuskan kamu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Terima kasih Tuan Pengerusi, terima kasih kepada seluruh ahli-ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan pegawai masjid, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ni duduk di dalam masjid macam-macam rupa, fashion, style, keadaan. Orang perempuan style, orang perempuan ada telekung Siti Tijah, ada telekung Siti Rabi'ah, macam-macam color. Ada yang kita ni berjubah, baju Melayu, ada yang pakai baju kemeja bunga-bunga, ada t-shirt, ada gambling card, ada yang berseluar panjang, ada rumah banglo, ada rumah teres, ada rumah semidi. Pada hakikatnya Allah tak tengok pun benda-benda. Yang membezakan kita, yang melihat cantik tak cantiknya kita ini ialah akhlak. Akhlak itu pancaran daripada iman, dan iman itu bersarang di dalam hati kita. Maka timbullah apa yang bersarang dalam hati itu dizahirkan dalam satu bentuk yang dipanggil sebagai akhlak. Maka akhlak yang baik dan penyempurnaan akhlak itu siapa? Tempat dirujuknya. Maka tempat yang dirujuknya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li utammima makarimal akhlak. Nabi ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Maka tuan-tuan, kita ni kadang-kadang miskin tetapi mempunyai akhlak yang baik, orang suka. Kita orang kaya, kalau akhlak bagus, orang suka. Kita orang kaya tapi belagak, orang tak suka. Kita dah lah miskin, belagak pula, lagi buruk perangai dia. Sebab itu kita menyambut Maulid Nabi ni setiap tahun. Persoalan dia, adakah kita berakhlak seperti mana akhlak yang diajar, yang diwariskan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini soalan yang pertama. Sebab itu di dalam Islam, Rasulullah itu dia datang untuk menyempurnakan akhlak. Masuk dalam majlis orang, apa buat? Nak keluar dari majlis, apa buat? Nak masuk dalam tandas, macam mana cara? Nak keluar, macam mana kaedah? Nak bercakap, apa caranya? Bagaimana kita nak mengawal perasaan kita? Bagaimana nak duduk dengan orang ramai? Macam mana nak duduk dengan berseorangan? Macam mana nak layan isteri? Bagaimana nak layan suami? Macam mana nak didik anak-anak? Semuanya itu namanya ialah akhlak. Jadi kalau kita kata kita sayang pada Rasulullah tapi akhlak kita buruk, jangan mengaku lagi lah. jangan mengaku lagi yang kita ni adalah cinta pada Nabi SAW. Kalau betul kita cinta kepada Rasulullah, akhlak tu. Sebab tu tuan-tuan yang saya muliakan, yang orang kafir tertarik dengan Rasulullah, berubah mengikut Rasulullah tu sebab apa? Akhlak Nabi tu. Akhlak Nabi. Rasulullah dia menggadaikan baju besi dia pada orang Yahudi. Dia gadaikan baju besi dia pada orang Yahudi. Cuba tanya pada diri kita. Nabi tak ada uang. Nabi gadaikan baju besi. Dia gadainya pada siapa? Pada orang Yahudi. Kenapa tak gadai pada Abu Bakar? Kenapa tak jual pada Sayyidina Umar? Kenapa tak jual pada sahabat dia Abdul Rahman bin Auf, lagi kaya? Pasal apa yang pergi urusan dengan Yahudi? Sifat Rasulullah. Kalaulah dia nak ambil untung, kalaulah dia nak ambil mileage, kalaulah dia nak ambil senang, baik dia pergi jual ke Abdul Rahman. Agak-agak Abdul Rahman tu, dia beli tak baju Nabi tu? Tak beli lah. Lagi dia bagi dekat Nabi, lagi ada harta dah. Nabi kot. Maknanya Nabi tu berakhlak. Dia takkan ambil kesempatan daripada sahabat dia. Baik aku pergi gadai pada Yahudi, nanti cukup bulan, cukup janji tempoh aku bayar. Nampak? Cuba tuan-tuan, orang datang kepada kita dalam keadaan tersepit. Haji, anak saya nak daftar universiti, duit saya tak cukup, saya cuma ada motor kris. Haji, tolong beli Haji, saya jual kat Haji. Berapa pun nak jual? 3,000. 1,000 aku ambil. 1,000 aku ambil. Haji, nak pakai duit Haji, tolonglah 3,000. 1,000 aku ambil. 1,000 pun 1,000 lah. Apa sebab kau tak tolong? Takkan 3,000, 3,000 setengah. Keris ni, legend ni. Ah, saya nak 3,000 ya ni. Tak apa, aku bagi 3,000 setengah. Kan senang dapat motor keris. Kita membayar 3,000 setengah. Din, 3,000 setengah murah sangat lah. Aku bagi 4,000. Orang akan kata gila, apa hang motor keris yang beli 4,000. Orang kata kita gila. Tak, itulah akhlak. Yang banyak sekarang, 1,000 aku ambil. Anak 1,000 bagi. Tak mau pergi balik pergi jual kat kedai Cina. Ni orang. Tapi kepiah tak apalah. Tu kita nak kata, kita ni cinta pada Rasulullah. Duk tunggu nak ambil kesempatan daripada sahabat kita. Nabi tu, kalau dia nak ambil kesempatan, dia cakap dekat Abu Bakar. Wakai, rumah aku tak berasap. Umar, dapur di rumah aku tak berasap. Abdul Rahman, aku dah lama tak makan. Mailah atawa. Bukan kata tuan, sebulan punya stok main hantar makanan kat Nabi. Tapi Nabi tak akan ambil kesempatan buka baju besi gadai. Tengah-tengah duduk dengan sahabat. Duduk dengan sahabat. Yahudi tadi datang. Hey Muhammad, bila nak bayar hutang? Depan orang ramai. Bila nak bayar hutang padai, hutang tak bayar. Wah, bahasa kita. Umar dengar ni, masa bila pula ayah kecantak pada orang tinggal. Sabar Umar. Memang aku dah hutang dengan dia. Mengaku pula. Dia cakap pula dekat Yahudi. Tapi bukankah tarikhnya belum sampai? Kenapa kamu minta sekarang? Tarikh untuk aku bayar belum sampai. Nantilah aku bayar. Yahudi tadi kata, saja saya nak test. Kalau kau betul Nabi, kau takkan marah aku. Kalau kau bukan Nabi, kau mesti halau aku sebab dah menjatuhkan air muka kau. Wahai Muhammad, kau adalah Rasul. Dia hebat kan? Cuba tuan-tuan, orang main minta hutang tengah duduk ceramah, balik dengan mikrofon ni. Macam mana kita nak bentuk diri kita ni tuan-tuan jadi orang baik? Salah satu baiknya ialah akhlak. Perangai yang baik, perangai yang sopan, perkataan yang baik, sabar, itu nama dia akhlak. Tuan-tuan yang saya muliakan, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama masali wa masalu ummati kamathali rajulin istauqada nara faja'alat ad-dawa wal farash yaqna fihi fa anan akhidhun bihujrakum wa antum taqhamun fihi. Hadis ini adalah satu hadis yang Nabi kata apa? Innama masali wa masal ummati, perumpamaan aku dengan umat aku, kamasali rajulin, perumpamaan dia macam seorang laki-laki, istauqada nara, petang-petang duk sapu sampah. Kita ni makcik-makcik petang-petang buat apa? Asyik biar ni tak hujan. Kalau hujan ni tuan-tuan, nyapu sampah, ambil penyakar, sapu sampah, kemudian bakar sampah. Itu tanda-tanda orang tua. Apa dia tanda tua? Ambil penyakar, ambil penyapu, sapu sampah, sapu daun. Tak ada daun, digoncangnya pokok pelang supaya gugur, ya aku nak sapu juga. Itu tanda-tanda tua. Tanda-tanda tua nombor dua apa? Kerak ke tandas. Ni saya sebut tandas ni, terus tuan-tuan teringin nak pergi. Terasa terus tu tanda tua. Bangun seorang pergi tandas, kita tanya dia, mana tandas? Terus follow dia. Tu tanda-tanda tua. Tanda tua yang saya sebut tadi apa? Duk menyalakan api. Bila duk menyalakan api, binatang-binatang daripada ad-dawab wal-farash, marilah serangga, marilah unggas, marilah kelkacu, mai nak masuk dalam api itu. Maka kata Rasulullah, aku ni datang untuk mencegah kamu jangan masuk dalam api. Tapi kamu tetap juga nak masuk dalam api. Perumpamaan dia apa? Nabi datang untuk menghalang kita daripada masuk neraka. Tapi umat dia berlumba-lumba nak masuk dalam neraka. Masya-Allah. Di dalam surah An-Nisa ayat 163, 164, 165, Allah Ta'ala cerita ada Nabi yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran, ada Nabi-Nabi yang Allah tak sebut nama dia dalam Quran. Ada ulama membahagikan Nabi jumlahnya 124 ribu orang, daripadanya 313 orang yang diberikan syariat. Daripada 313 orang yang diberikan syariat, 25 orang yang disebut namanya dalam Quran. Dari 124 ribu dikecilkan jadi 313, daripada 313 dikecilkan lagi jadi 25 wajib diingat, disebut namanya dalam Al-Quran. Maka setiap umat, setiap bangsa ada nabinya. Cuma kita ni tuan-tuan bertuah sebab kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lah nabi dalam bangsa kita. Jangan duk kata kat Tasik tu lah ada seorang hujung nabi, tak ada lah. Habis Nabi Muhammad ni punya hebat dia untuk seluruh alam. Dia Nabi Ibrahim untuk umat dia saja, Nabi Syuaib untuk umat dia saja, Nabi Musa untuk umat dia saja, Nabi Nuh untuk umat dia saja. Mai Nabi Muhammad ni beribu tahun ni untuk sekalian alam. Tak perlu Nabi lain lah. Di zaman Nabi Ibrahim ada Nabi Lut. Di zaman Nabi Ibrahim ada Nabi Ismail. Zaman Nabi Ismail ada Nabi Ishaq. Zaman Nabi Yaakob ada Nabi Yusuf. Zaman Nabi Musa ada zaman Harun. Zaman Daud ada pula Sulaiman. Tu yang tiga orang Nabi yang kita duk baca dalam surah Yasin tu.
3: Tiga orang Nabi kan. Mula-mula dihantarkan seorang, kemudian dihantar lagi dua Nabi. Dibantah oleh penduduk di situ. Tiga orang Nabi dalam satu kampung. Dalam surah Yasin tu. Tiga Nabi tuan-tuan. Punya keras kepala. Tak mau terima Nabi ni. Tapi Nabi Muhammad diutuskan untuk kita sekalian alam. Tuan-tuan yang saya muliakan. Untuk apa? Kata Rasulullah, untuk menyelamatkan kita daripada neraka. Kita ni kalau dengar rumah terbakar, tengah dengar ceramah ni berhenti, tengok bomba pula datang. Silap-silap tengah sembahyang Isyak, Tok Imam tengok belakang, tengok ke kanan, apa yang bomba tu? Padahal tengah macam petir. Punya terkejut ni terbakar. Tengok-tengok pula rumah dia terbakar. Lagi tak sembahyang Isyak tuan-tuan. Ada orang yang jadi bomba. Bila dia pi padam api, rupanya rumah dia sendiri terbakar. Terkejut dia tuan-tuan. Pasal apa? Terbakar. Dulu waktu Maidin Manjui itu terbakar. Sekolah saya sebelah Maidin. Bahang terasa habis sekolah. Padahal yang terbakar Maidin Manjui. Bahang panas tu sekolah saya terasa. Bomba nasihat bawa budak-budak pergi duduk tempat lain. Takut lita pintah dan main sambung ke sekolah pula. Dekat sangat. Oh, Masya Allah. Kita bila tengok api dunia gerun. Tapi bila cerita api neraka, relax. Tapi macam tak ada apa, relax. Buat aku masuk neraka. Masuk lah, bukan seorang. Ramai-ramai pun bersalah. Buat ni masuk neraka jahanam. Neraka jahanam lah elok. Api tak menyala. Dah jahanam tu dia. Oh, boleh buat melawak pula. Yang sahabat-sahabat Nabi bila dengar neraka, menangis. Uthman Ibn Affan lalu dekat kubur menangis. Basah lenjun baju ni. Kita duduk dalam kubur boleh gelak. Kita duduk dalam kubur boleh gelak sambil duduk kurai kubur. Mat, hari ni kita korek kubur untuk orang. Esok lusa kita pula kena korek. Kamu pula dulu, aku lama lagi. Jadi gelak. Uthman tu lalu dekat kubur menangis. Punya takut kalau lepas kubur, lepas akhirat. Tak lepas kubur, sangkut akhirat. Sebab tu aku menangis, kata Uthman Ibn Affan. Dalam dia duk sedekah punya banyak, dalam dia duk wakaf punya banyak tu, masih lagi takut dengan kubur. Nak banding hak dia sedekah, nak banding hak dia infak, nak banding yang dia sumbang untuk Islam, nak banding dengan apa yang kita bagi, agak-agak je lah. Kita ni letak tabung atas kursi, agak-agak apa orang nak masuk duit. Dengan-dengan penceramah pun tak masuk duit. Tiba-tiba kita kata, ya Allah, aku nak masuk syurga. Sayyidina Abu Bakar sekali sedekah semua harta dia. Tak tinggal langsung. Umar Al-Khattab sekali sedekah setengah harta dia. Abdul Rahman bin Auf, kalau dia sedekah tuan-tuan, sekali nak perang 100 ekor unta. Belum masuk kuda, unta saja. Seekor unta harga 10 ribu darat dengan 100 ekor. Tu ada 400 ribu sekali sedekah. Sekali perang. Pun bila lalu dekat kubur, bila dengar perkataan neraka, takut tuan-tuan. Sebab tu kita ni mendengar peringatan macam ni supaya kita timbul keinsafan. Keinsafan. Aku ni lepas dak di kubur ni. Aku ni lepas dak dalam kubur ni. Sebab Nabi sebut manusia akan dibangkitkan dengan siapa yang dia cinta. Kalau kita cinta pada Rasulullah, kita dibangkitkan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Agak-agak tuan-tuan, antara rasul dengan artis, mana kita ambil berat?
2: Orang Arab sebut tanda-tanda cinta pada seseorang, kita akan banyak sebut nama dia. Siapa yang banyak sebut nama seseorang, itulah tanda dia suka pada orang tu. Hari ni berapa kali kita sebut nama Nabi Muhammad? Yang kita banyak sebut, artis nak bercerai, artis failkan untuk bercerai. Oh, dia kata ni boleh, ni nak cerai pula. Yang kita banyak nyembang bola, kena pula kalah 3-0 seminggu tak habis. 3-0 kena pula dengan Chelsea pula lagi. Macam Bruno Fernandes tupak saudara dia. Kita pula bercakap pasal politik daripada mula merdeka sampai sekarang. Tak habis-habis politik. Tak habis-habis. Lepas Nenggiri, mahkota, lepas mahkota, mahpa pula. Kita bercakap tentang soal harta ni, tak habis-habis. Daripada belum pencin sampai lepas pencin. Cakap benar, tapi bercakap tentang Nabi Muhammad, jangan cakap. Kenapa? Bida'ah. Nabi tak pernah sambut maulud. Jangan cakap. Maulud tu apa? Bercerita tentang Rasulullah. Maulid Nabi tu apa? Membaca kisah tentang Rasulullah. Nabi tak pernah buat. Atau kami nak buat apa? Kita main TikTok. Main TikTok tak apa.
1: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah yang telah dirakamkan di Masjid Asy-Syakirin Tasik Bercam. Rancangan Tausiah akan bersiaran setiap hari jam 1.30 tengah hari dan ulang siar 6.30 petang di Perak FM.

0: Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Selamat pagi hiburan anda juga informasi. Assalamualaikum. Selamat malam, Yub Yung. 7:07 minit malam ketika ini. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini tanggal 22 Julai 2026 bersamaan 7 Safar 1448 Hijrah. Untuk meneruskan lagi siaran Perak FM, anda bertemankan Nana di sini melalui ruangan Arte Koma sehingga jam 12:30 malam. Terima kasih kepada rakan surga Sili Fazilah Hanafi yang telah pun menemani anda sebentar tadi melalui ruangan Moh Gebang, diceriakan dan juga bersama Pak Ya sebentar tadi, dan diharapkan anda terus kekal bersama Nana juga malam ini sehingga 12:30 malam. Pastinya ada hiburan dan informasi terkini pasti akan dikongsikan untuk anda. Jadi mungkin juga dalam perjalanan ketika ini mendengarkan Perak FM, Nana harapkan anda padukan anda berhati-hati sampai bertemankan kami di sini. Kalau tengok cuaca hari ini di Ipoh, baru lepas hujan kan. Jadi alhamdulillah sejuk sikit malam ini. Sepertinya diharapkan malam ini membawakan satu kedamaian buat kita semua. Apapun, Nana harapkan anda berada dalam keadaan yang baik, insyaAllah kan, terus ceria dan juga gembira. Dan untuk jam pertama dalam ruangan Atakoma malam ini, seperti biasa anda akan disajikan dengan lagu-lagu berkonsepkan ketuhanan dan juga lagu-lagu nasyid. Jadi kita mulakan dengan lagu dari persembahan Ikhwan Fatana Jannah, dan selepas itu ada lagu dari Gandingan Wani dan Justin, Alhamdulillah. Layan terus Perak FM, semestinya untuk Koma je.

0: Lughatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut God ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.

Kuih Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Anjuran intim, moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan At-Tibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah, hati gembira. Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang. Uji

Pada 71 minit malam masa geboga. Semoga dia permudahkan urusan anda ketika ini. Baik, sebagai panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 7.34 minit malam, dan sejurus selepas itu kita akan sama-sama ikuti bacaan Al-Quran, menerusi Al-Quran dan terjemahan untuk surahnya hari ini, surah Al-Baqarah ayat 83 hingga 84. Jadi terus kekal bersama Perak FM, semestinya untuk koma je.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 83 hingga 84.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan ingatlah, wahai Muhammad, ketika kami mengikat perjanjian setia dengan Bani Israel dengan berfirman, janganlah kamu menyembah melainkan Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim serta orang-orang miskin, dan katakanlah kepada sesama manusia perkataan-perkataan yang baik, dan dirikanlah sembahyang serta berilah zakat. Kemudian kamu berpaling membelakangkan perjanjian setia kamu itu, kecuali sebahagian kecil dari kamu, dan sememangnya kamu orang-orang yang tidak menghiraukan perjanjian setianya.

0: Dan ingatlah ketika kami mengikat perjanjian setia dengan kamu, bahawa janganlah kamu menumpahkan darah, yakni berbunuh-bunuhan sesama sendiri, dan janganlah kamu usir-mengusir sesama sendiri dari kampung masing-masing. Kemudian kamu telah berikrar mematuhi perjanjian setia itu, dan kamu sendiri pula menjadi saksi, yakni yang mengakui kebenarannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakin.

0: Syukur, alhamdulillah. Nikmat tidak selalunya besar untuk dihargai. Kadang-kadang ketenangan hati itu sendiri adalah anugerah yang paling berharga. Semoga setiap nikmat yang diterima mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah pun 7:51 minit malam. Selamat malam Yub Yong. Terima kasih terus dengarkan Apira FM 18 jam sehari, ada hiburan dan juga informasi. Untuk jam seterusnya nanti, sama-sama kita berhibur dengan lagu pilihan pendengar. Kena kejap lagi kita akan buka ruang untuk pendengar kita menghantarkan pilihan lagunya untuk dikeudarakan. Anda boleh hantar pilihan lagu anda untuk dikeudarakan malam ini melalui kiriman WhatsApp di talian 010-200-7055. Layan terus pada FM semestinya untuk koma je.
1: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci dari aku.

0: kata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Taipei, Bandar Warisan, 104.1 MHz.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Kera FM untuk koma aja.

0: Itu dia persembahan dari Alfa, lagu berjudul P. Ramlee dan Saloma. Assalamualaikum, selamat malam Yub Yung. Terima kasih terus dengarkan Perak FM, bertemankan Ana di sini mengisi ruangan Atta Koma dan akan menemani anda sehingga jam 12.30 malam. Dan izinkan kami untuk menghiburkan malam anda. Malam ni sejuk sedikit kan, kalau ikutkan laporan menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia, amaran ribut petir yang dikeluarkan malam ini sehingga jam 9 malam. Kalau untuk negeri Perak melibatkan Kampar, Batang Padang dan juga Mualim. Kalau kata ada cuaca di tempat anda, orang kata berubah-ubah ni, kalau ada hujan ke apa ke kan, jadi diharapkan anda sentiasa berwaspada. Kalau kata nak keluar nanti, mana yang menunggang motosikal, diharapkan standby lah ya dengan baju hujannya. Ataupun kalau boleh kita tangguhkan perjalanan, kita tangguhkan seketika. Dan harapkan semuanya berjalan dengan lancar sambil bertemankan Perak FM di sini. Dan ruangan seleksi pendengar kita on semacam biasa. Dan bolehlah hantarkan pilihan lagu anda untuk dikeudarakan malam ini melalui kiriman WhatsApp di talian 0102007055. Dan nak siarkan lagu permintaan Abang Fendi dari Jelapang, lagu dari kumpulan Khalifah berjudul Lagu Untuk Adinda. Jadi terus layan Perak FM semestinya untuk Koma je.
1: Ruangan seleksi di Perak FM, Cibura.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: pada pun 8:29 minit malam. Selamat malam, Yub Yung. Di mana juga anda berada, kami terus menemani anda, menghiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu terbaik hanya di Perak FM. Mungkin juga ada yang sedang berniaga ketika ini. Semoga laris jualannya, kan. Bolehlah balik nanti senang hati. Dan terus juga kita nak ke ruangan seleksi pendengar malam ini. Selepas ini menanti anda lagu pilihan dari Muhammad Mokhtar dari Kampung Pisang Batu Gajah yang nak dengarkan malam ini. Lagu dari Kumpulan Ratu dengan lagunya Teman Tapi Mesra untuk seketika nanti. Dan sebagai panduan Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Bandara Ipoh 8:49 minit malam. Dan sejur selepas itu sama-sama kita ikuti rancangan Nidaul Islam dengan tajuknya Maqasid Syariah Pengumpulan Al-Quran. Jadi terus kekal bersama Perak FM. Tok Koma je.
1: Hey, Wahid. Mika perasan tak? Mister Sawak ni makin maju sekarang.
2: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rasanya, Ben?
1: Rasa? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke ni, Pit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana kayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu? Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
4: Ruangan seleksi di Perak FM, hiburan berinformasi.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

0: FM, hiburan berinformasi.
1: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
2: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku. Ampunilah akan daku dan dua ibu bapaku dan orang-orang yang beriman pada

0: kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya diadakan usaha pengumpulan Al-Quran. Ini kerana dibimbangi Al-Quran akan terhapus dengan sebab ramainya Al-Qurra yang gugur syahid. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu menyalin Al-Quran yang telah ditulis dan dihafal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulisan ini telah dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. Melalui usaha ini, maka terkumpullah Al-Quran pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Jadi kita lihat usaha yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan cadangan daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an telah menjadi satu hasil yang sangat bermakna untuk kita umat Islam pada masa kini. Tanpa pengumpulan Al-Quran tersebut, kita mungkin tidak dapat merujuk kepada mushaf yang sebenar. Dan inilah menunjukkan ijtihad yang dilaksanakan oleh para pemimpin, para ulama untuk memastikan kemaslahatan umat Islam demi mencapai maqasid syariah. Dan di sini kita lihat keanjalan syariah itu boleh tercapai dan bila mana objektif sesuatu pensyariatan itu dapat difahami. Setakat ini perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

0: Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel ke negara ini meski berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian berkenaan berasaskan prinsip mempertahankan hak asasi manusia dan menentang penindasan terhadap rakyat Palestin.
1: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan. Oleh itu, ia tidak menghalang, ia boleh buat ugutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Datuk Seri Anwar bagaimanapun memaklumkan, Kuala Lumpur akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Washington menerusi perdagangan, pelaburan serta kerjasama dua hala. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan kerajaan bebas membuat keputusan mengenai setiap dasar dan tindakan yang dilaksanakan dalam negara demi kedaulatan negara dan kepentingan rakyat tanpa dipengaruhi tekanan pihak luar.
2: Kita tak akan tunduk dengan apa-apa desakan. Kerajaan Malaysia adalah sebuah kerajaan negara yang berdaulat. Kita ada pendirian kita sendiri. Serta tentu apa sahaja keputusan dan juga perkara yang kita laksanakan dalam negara kita, kita ada kebebasan untuk membuat keputusan. Dan memang kerajaan bertegas dalam perkara ini. Dan serta tentu kita tak akan tunduk kepada apa-apa tekanan.
0: Tambah beliau, jemaah menteri juga telah dimaklumkan mengenai desakan berkenaan dan kerajaan memutuskan untuk kekal dengan pendirian. Perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan terus beri kepercayaan dan mandat kepada Pakatan Harapan PH demi kestabilan politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mandat yang diperoleh akan membolehkan kerajaan negeri bergerak sehaluan dengan kerajaan perpaduan sekaligus agenda pembangunan dan kebajikan rakyat di negeri ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau yang juga pengurusi PH menjelaskan, kestabilan politik dan perpaduan asas penting dalam memastikan pembangunan dapat memberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menyeru golongan muda agar menjadi generasi yang mengutamakan perpaduan, berintegriti serta menguasai ilmu dan teknologi baharu bagi memastikan masa depan negara terus cemerlang. Katanya, kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia merupakan satu kekuatan yang perlu dipelihara dan dihargai, bukannya dijadikan punca perpecahan. Bagi pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan yang juga calon Dun Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, pelbagai inisiatif memperkasa syiar Islam telah dilaksanakan. Bertujuan memperkukuh pembangunan agama serta memenuhi keperluan masyarakat Islam khususnya di negeri tersebut.
3: Mereka boleh tanya orang Negeri Sembilan, apa yang kita buat di Negeri Sembilan? Kerajaan negeri mengeluarkan peruntukan sendiri untuk membina masjid. Kita juga membina sekolah agama. Kita juga ada kompleks pengajian STAM. Kita sedang menaik taraf beberapa sekolah agama. Kita juga adakan program-program agama yang saya rasa amat mengimarahkan negeri ini, insyaAllah.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Mengenai kempen pula, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menggesa semua pihak supaya melaksanakan kempen secara sihat berasaskan idea dan fakta tanpa melibatkan fitnah atau perbuatan khianat. Ingatan ini susulan terdapat aduan mengenai papan iklan calon PH di Dun Rantau dirosakkan semasa tempoh kempen pilihan raya berkenaan. Perkara tersebut telah diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan lanjut. Tegas Datuk Seri Fahmi lagi, semua pihak perlu memastikan kempen pilihan raya berlangsung secara matang, bukannya tindakan yang boleh mencetuskan ketegangan. 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan sempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Keteteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan dipertingkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi dengan kerjasama bersama SPR bagi memastikan kelancaran proses pengundian.
4: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan, pendedahan LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR, di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pegawai anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan pilihan raya Negeri Sembilan ini berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Beralih ke perkembangan lain, subsidi petrol RON 95 mencecah kira-kira RM2 bilion sebulan dan subsidi diesel sekitar RM1.5 bilion sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
5: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Dalam pada itu, 94 lokasi strategik seluruh negara dikenal pasti bagi pelaksanaan projek menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, projek berkenaan akan memberi manfaat kepada penduduk di 11 negeri dan 36 daerah. Tambahnya, pelaksanaan projek tersebut membabitkan 77 lokasi bawah program Black Spot dengan peruntukan sebanyak RM27.85 juta. Selain 17 lokasi bawah program lintasan pejalan kaki searas berlampu isyarat melibatkan peruntukan RM5.2 juta. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Iran menyasarkan siri serangan peluru berpandu dan drone terhadap pangkalan serta infrastruktur tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Kuwait dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan udara terbaru Washington. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mengesahkan pihaknya membedil sistem pertahanan udara, kemudahan radar dan infrastruktur komunikasi Amerika di ketiga-tiga negara berkenaan bagi melumpuhkan keupayaan tentera lawan. Ratusan burung undan yang kelaparan kini mula membanjiri kawasan pelabuhan dan pasar pesisir pantai di Peru bagi mencari makanan sekaligus menjadi jelas petanda jelas fenomena cuaca El Nino yang semakin kuat dan mengancam sektor ekonomi utama negara itu. Pakar iklim turut memberi amaran fenomena El Nino pada tahun ini dijangka berada pada tahap kuat sekaligus meningkatkan risiko berlakunya kemarau, banjir dan gelombang haba. Sukan badminton terbuka China 2026 bergu wanita utama negara Pelitan M. Tina memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara kepusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Ririna Hiramoto Kokona Ishikawa. Kemenangan 21-16-21-12 itu menyaksikan Pelitina bangkit daripada kekecewaan tersingkir seawal pusingan pertama terbuka Jepun minggu lalu. Bergu campuran profesional negara Gosun Huat Sheven Lai Jamie turut mengesahkan tempat ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Jepun Hiroki Midorikawa Misaki Matsumoto 21-15, 16-21 dan 21-19 dalam pertarungan selama 49 minit. Polis Kontinjen Selangor mengesahkan komitmen penuh dalam memastikan kawalan keselamatan dan keteteraman awam berada pada tahap tertinggi bersempena penganjuran sukan Malaysia Sukma di negeri itu. Ketua Polis Selangor Dato' Syazali Kahar berkata, pihak penganjur Sukma telah berhubung dengan PDRM bagi merancang keanggotaan dan kawalan keselamatan yang diperlukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Sekian berita yang disuting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang sebenarnya dengan Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum. Selamat malam. Anda bertemankan anda di sini Mesti Ruangan After Commerce sehingga jam 12.30 malam. Itu dia, baru saja kita dengarkan lagu dari Mastu Dinda. Apa khabar Dinda semua? Adakah Dinda shift malam hari ini? Dinda kerja waktu ni, Kanda pula ambil alih tugas untuk pastikan rumah berada dalam keadaan baik, tengok-tengok anak kan. Yang penting kerja sama. Apa pun anda doakan, semoga anda sentiasa berbahagia. 9.24 minit malam, ruangan selesai pendengar masih lagi kita on sehingga pukul 10 malam. Jadi untuk seterusnya, lagu yang akan nak kudarakan pilihan dari Yui yang nak dengarkan lagu persembahan dari Allahyarham Sudirman Haji Arsyad, Antara Hujan dan Air Mata. Adakah Aziroza dari Simpang Pulang yang nak dengarkan lagu dari Kumpulan Sukses, ke Biar Cinta Aku Turutkan? Juga ada pilihan Kak Ita Chot dari Butani yang dengarkan lagu dari Zahid, Menjulang Kasih. Semuanya di Pilihan FM, seleksi pendengar.
1: Ruangan seleksi di Pilihan FM.

Okay, selamat malam. You dah pun 9.41 minit malam yang sedang memandu ketika ini. Fokus dengan pemanduan anda sambil dilayan dengan melayan lagu-lagu terbaik, sedap kan, pilihan dari pendengar. Okay, pilihan seterusnya, Nana nak kudarakan pilihan dari Aniza dari Kampung Lubuk Pusing, Cangkat Keruing, yang nak dengarkan lagu ini dari persembahan Wan, Aku Dalam Teka-Teki. Layan terus seleksi pendengar untuk koma je.

Okey, pilih lagu terakhir dalam ruangan seleksi pendengar dari Datuk Jamal Abdillah. Berdendang dalam tangisan yang merupakan lagu pilihan Haji Zulkifli Mohamad Top dan Hajah Hayati Hasan dari Taman Mero Ipoh. Seronok ni mendengar lagu diikut darakan. Ya. Dan sebelum itu, lagu pilihan dari Abang Dikusin Taiping telah pun dah nasiarkan lagu dari persembahan Etiket Suara Kekasih. Juga ada siapa lagi? Lagu pilihan Khair Yusof juga telah pun Ana siarkan lagu dari persembahan Rohana Jalil dan Toki Naluri Cinta. Diharapkan anda semua terhibur mendengar lagu-lagu yang diikut darakan malam ini dan terus setia bersama sehingga ke penghujung siaran 12 tengah malam nanti. Sambil kita dengarkan, kita juga nak dengarkan lagu-lagu terbaik, juga kita nak kongsikan informasi terkini. Layan terus Pilihan FM semestinya untuk Komar Jam.

0: komen.
1: Hey, wahid. Mika perasan tak bisnes Sawak ni makin maju sekarang?
2: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rasanya, Ben?
1: Rasa? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul kena, Ben. Eh, kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055. Hai.
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
4: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.
6: Hey, Mak. Sejuk no ayahnya.
7: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highland 94.7 MHz.

0: nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar, Kamarul Zaman. Sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dah lah tak pasang lampu isyarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa, Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Eh, kau main sini sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
1: Aduh. Eh, sakitlah, Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain.
2: Begak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
3: Tak. Itu tanggungjawab aku.
2: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
3: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
2: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
3: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
2: Tak ada siapa yang tahu.
3: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku takkan diam.
4: Integriti. Refleksi anda. Hargai diri. Lindungi maruah. Hindari kerang, ikan masin dan udang kering, belacan dan telur itik masin di Matang dan Kuala Kurau. 104.1 MHz.

0: Okey, DJ Rana sedang bertugas menemani anda malam ini sehingga jam 12:30 malam melalui ruangan Ata Kombat. Terima kasih untuk anda yang terus setia bertemankan kami dari jam 6 pagi tadi, dimulakan dengan segmen Gegar Pagi dan diakhiri dengan segmen Ata Kombat sehingga jam 12:30 malam. Baik, sebelum kita dengarkan lagu seterusnya nanti, ada persembahan dari Sandra Hey Kau dan juga ada kumpulan Slam menanti selepas ini. Bukan niat membalas direta. Boleh tak Nana, kita sama-sama renungkan yang mana semua kita mempunyai media sosial kan. Jadi apa yang Nana cuba nak sampaikan malam ini adalah supaya kita semua yang mana suka tinggalkan ataupun menyuarakan pendapat di ruangan komen terhadap sesuatu video yang ada di media sosial. Antaranya dilaporkan di media sosial mengenai kisah kasih seorang datuk terhadap cucunya bertukar menjadi detik yang menyentuh hati apabila lelaki warga emas itu tiba-tiba pitam ketika dalam perjalanan menghantar cucunya ke sekolah. Tapi dalam situasi yang panik itu, cucunya masih kecil tidak panik, sebaliknya berlari mendapatkan bantuan neneknya sehingga datuk kesayangannya berjaya diselamatkan. Dan rakaman kejadian yang dikongsikan oleh anak warga emas itu di media sosial mengundang pelbagai reaksi. Selain menerima doa daripada orang ramai, timbul juga pelbagai andaian apabila segelintir netizen mendakwa warga emas itu dipaksa menguruskan serta menghantar cucunya ke sekolah walaupun sudah berusia. Walaupun sebenarnya untuk warga emas tersebut telah pun menyatakan yang beliau tiada paksaan pun untuk melakukan untuk menghantar cucunya ke sekolah. Ianya dibuat dengan rela hati dan kasih sayang yang seorang atuk kepada cucunya. Cumanya untuk kita sebagai warga netizen supaya lebih berhati-hatilah apabila kita menulis di ruangan komen, kerana setiap perkataan-perkataan yang dikongsikan boleh memberi kesan kepada orang lain. Jadi elakkanlah ya komen yang bersifat kita ni serba tahu ataupun maklumlah apa yang kita tonton tu videonya berdurasi beberapa minit atau saat sahaja dan kita sebenarnya tidak betul-betul mengenali siapakah insan yang berada di dalam video tersebut. Jadi lebih baiklah kita berhati-hati ketika meninggalkan sebarang komen supaya komen dan setiap patah perkataan yang kita tinggalkan itu tidak memberi kesan yang mendalam kepada orang yang membacanya ataupun empunya video tersebut. Jadi sebarkan kata-kata yang baik, berhemah dan membina agar media sosial menjadi ruang yang lebih positif dan harmoni untuk semua. Okey, dah pun dah 10:30 minit malam. Jom kita dengarkan lagu seterusnya nanti. Sandra, Hey Kau dan juga Slam, Bukan Niat Membalas Derita. Semestinya untuk kau aja.
1: Apa cerita Perak FM? Mula kita dengar. Senyum kau, amboi bersih-siri. Salam ceria, Perak.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di PRFM.

Alright, terus dengarkan Perak FM di mana jiwa anda berada. Dah pun dah 10.52 minit malam. Dan untuk seketika nanti kita akan ke Nasional FM bagi berita utama. Dan selepas itu, selepas jam berita nanti, kita akan sama-sama ikuti dengarkan berhibur dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Kerana kita akan bersama dalam ruangan Zone Music. Baik, sebelum tu, Nana nak kongsikan kepada anda di mana polis kesan taktik baru sindiket rekrut keldai dadah di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Di mana sasarannya adalah merupakan individu berdepan dengan tekanan keuangan atau kurang kesedaran mengenai risiko jenayah ini. Jadi modus operandinya antaranya menawarkan peluang kerja palsu, pakej percutian percuma, juga ganjaran keuangan lumayan. Dan taktik sindiket membuat dengan membuat tempahan penerbangan untuk keldai dadah pada saat akhir ataupun waktu puncak di KLIA bagi elak dikesan pihak berkuasa. Dan mangsa diperdaya untuk dibawa barangan tanpa tahu kandungan sebenar, dan terdapat kes dadah disorok secara kreatif dalam bagasi, pakaian, barangan peribadi dan melalui kaedah body packing. Jadi berhati-hati dengan sebarang tawaran yang kalau begini modus operandinya, peluang pekerjaan kan, pakej percutian percuma, ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan semasa-masanya. Kalau ikutkan, mana ada orang nak bagi percutian percuma kan. Jadi selidik terlebih dahulu sebelum kita meneruskan sebarang urusan. Okay? Dan terus kekal bersama PRFM, pastinya di hiburan dan juga informasi untuk kamu aja.

0: Hai Wahid, Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
1: Itul pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke ni, Ben? Kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Anjuran intim, moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan Al-Tibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah, hati gembira. Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
3: Pertama, basuh muka dengan air.
2: Alah, makeup aku ni macam mana?
3: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
2: Sayang nyawalah.
3: Kedua, dengar muzik yang rancak.
2: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
3: Ketiga, elak memandu berseorangan.
2: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
3: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
2: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
4: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam sudah ke pantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
0: Baik. Berat FM untuk koma je.

0: akhir dalam ruangan Harta Koma untuk edisi hari ini 22 Julai 2026. Diharapkan anda semua terhiburlah ya mendengarkan lagu-lagu yang dikeudarakan sepanjang Nana bertugas malam ini. Jadi tugasan Nana pun dah berada di penghujungnya. Terima kasih yang mana sudi bertemankan Nana untuk malam ini. InsyaAllah Jumaat kita jumpa lagi. Sampai kita berjumpa lagi, sahabat beristirahat, selamat tidur dengan nyenyak. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Hiburan berinformasi, Perak FM untuk kau mengaji.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

lontaran suara Dato' Ramli Sarip bersama dengan kumpulan Lavender memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada ya. Anda telah pun bersama dengan Reza sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam, 12 malam. Banyak lagu-lagu permintaan yang telah pun ditunaikan oleh Reza menerusi pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Kita nak buka lembaran hari baru dengan Nasional GBH. Untuk pertemuan Khamis 23 Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Pendengar-pendengar Nasional FM, saya doakan semoga anda terus kekal sihat untuk anda jalani kehidupan seharian dengan lebih baik. Bila sihat, kita boleh cari rezeki, keluar bekerja, lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Yang paling penting, kita dapat beribadah dengan lebih sempurna, lebih selesa, kan? Jadi jagalah kesihatan anda. Yang sakit, yang tak berapa sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara ya. Juga frekuensi dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, di MyTV 701. Di seantero dunia anda boleh mengakses ataupun mendengarkan Nasional FM menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam buat geng-geng buruh hantu. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua untuk terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jadi dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita luncur sampai pagi ya. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Semua okey? 12 malam sampai 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Macam biasalah, mood menangis tapi bujuk katil. Jom saya nak bawa anda terbang ke Sarawak seketika menerusi lagu ini dalam versi Iban, persembahan Ramlis Walter dengan Ayayay. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif.

0: terus Terengganu kita.
1: Kesempatan kumpulan iklim membawa kita ke 12.28 minit tengah malam ya. Negeri Terengganu dikenali sebagai negeri yang bahagia. Saya suka pergi Terengganu. Mana dia geng-geng buruh hantu dari Terengganu? Angkat tangan sikit. Okey, itu cerita pasal negeri Terengganu, negeri bahagia. Tapi jangan lupa juga, semalam adalah hari yang paling bahagia untuk mereka penduduk-penduduk di negeri Sarawak ataupun orang-orang di Sarawak, geng-geng buruh hantu di Sarawak. Selamat Hari Sarawak. Hari Sarawak yang disambut pada semalam 22 Julai setiap tahunnya dengan pusat perayaan utama diadakan di mana semalam? Di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu yang kata orang tu menampilkan tema perpaduan wilayah serta komitmen pembangunan. Banyak acara yang menarik yang berlangsung semalam. Majlis kesyukuran, ada apa lagi? Unity Walk dan juga perutusan khas daripada kepimpinan negeri Sarawak. Jadi untuk mereka orang Sarawak, selamat Hari Sarawak 2026. Semoga membawa kebahagiaan lah untuk mereka yang berada di Sarawak. Tapi cerita pasal Sarawak ni, banyak tempat menarik dekat Sarawak tau. Kalau saya nak ceritakan lah, banyak. Kalau dekat Kuching tu, kampung budaya Sarawak kan ada kan, perkampungan yang kata orang tu memamparkan seni bina dan juga budaya pelbagai etnik Sarawak. Ada Taman Negara Bakor, apa lagi, Kuching Waterfront, lokasi yang sangat-sangat santai waktu malam dengan pemandangan Sungai Sarawak dengan pembangunan ikonik seperti Don Sarawak kan. Banyak lagi lah, dekat Miri pun ada Taman Negara Gunung Molo, Taman Negara Guan Nia, Tasik Biru, jangan lupa dekat Bau, iaitu bekas lombong emas yang mempunyai air tasik berwarna biru kehijauan yang sangat-sangat unik tau. Saya dah sampai, memang menarik. Dan banyak lagi lah tempat-tempat menarik di Sarawak. Sarawak pun antara negeri yang saya paling suka pergi. Flora dan faunanya, kehijauannya, menyejukkan mata. Baik, buat anda semua, jangan lupa senyum-senyum selalu. Geng-geng buruh hantu, mana dia? Senyumlah. Hari baru ni, hari Khamis kan. Itulah, apa kata orang tu nak senyum-senyum je bang. Jangan main-main tau fungsi senyum ni. Senyum ni ada fungsi dia. Fungsi dia apa dia? Kadang-kadang fungsinya sebenarnya dari senyum itu untuk menutup luka di dalam hati. Supaya orang tengok macam happy je, padahal dalam hati tengah terluka kan. Jadi senyum adalah makeup terbaik sebenarnya buat diri kita. Oleh itu berilah senyuman itu walaupun hati kita sedang sakit. Buat geng-geng berorang tu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Ini dah Ijan dengan Kuda Hitam. Luncur sampai pukul 6 pagi.

Crystal dengan La Aube. 12.44 minit tengah malam. Yang baru bertemankan National FM, anda bertemankan dengan pemilik suara ini dan Alif Zaid Alif, National Game Buruh Hantu. Baik, kita nak tengok harga minyak untuk minggu ini sampai minggu depan ya. Pergerakan pasaran minyak dunia sebenarnya sekarang ni dipengaruhi konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran yang kalau kita lihatkan kembali memuncak selepas tempoh gencatan senjata berakhir kan. Dan kenaikan harga RON 97-95 dan diesel tanpa subsidi bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026 didorong oleh geopolitik yang kembali memuncak di Asia Barat. Harga baru telah pun ditetapkan berdasarkan formula mekanisme penetapan harga automatik APM selaras dengan pergerakan pasaran minyak dunia yang menyaksikan harga Brent melonjak 16% minggu lalu. Dan bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026, harga RON 97 tanpa subsidi meningkat kepada meningkat 20 sen kepada RM4.20 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi naik pada kadar sama kepada RM3.62 seliter. Harga diesel pula tanpa subsidi pula meningkat 35 sen seliter kepada RM4.42 seliter. Bagaimanapun, RON 95 bersubsidi menerusi Budi Madani RON 95, Budi 95 kekal pada RM1.99 seliter, manakala diesel di bawah Budi Madani diesel ditetapkan pada RM2.10 seliter. Jadi harga bagi sistem kawalan petrol bersubsidi pula kekal RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kekal pada RM2.15 seliter ya. Dan rakyat Malaysia tentunya yang layak boleh terus membeli RON 95 dan juga diesel bersubsidi menggunakan MyCard tertakluk kepada kelayakan dan juga baki kelayakan bulanan masing-masing. Dan walaupun bekalan bahan api negara kekal mencukupi buat masa ini, kerajaan Madani terus menyeru rakyat agar terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemah. Itu harga minyak bagi tempoh 23 Julai hingga minggu depan. Mana ada geng-geng saya? Mana ada geng-geng buruh hantu? Dah laporkan diri belum? Dah ramai. Kita nak tengok dekat Facebook siapa. Tantarin Mas Mira, Jamaah Lohar katanya sampai pukul 6 pagi luncur terus. Princess Sue juga terus hadir. Nur Isa, Cik Burger dan juga rakan-rakan. Ada Saril, Joa Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Razak Balangi hadir. Kita Chot dari Ipoh. Kita ada Abang JJ Gemas, Bidah dari Salju, Iskandar Puteri Johor, Rosli Headbang. Dia kata luncur pam-pam-pam. Ini mesti pilot darat kan. Kalau yang bagi horn tu memang pilot darat. Dayang Heda, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu Terengganu, Nenek Ani, Zainal Marina, Rohatun Atun. Kita ada Elbiana, Rosiliana dari Bumi Kenyalang, dari Saratok, Bumi Kenyalang, Sarawak, Mahathir, Muhammad Zain, Gojenia Vanessa. Kita ada Anita Sabah Hasan. Kita ada Abdul Rahman Man, Nasna Hasrani, Ahmad Suhaili, Ita Rozaya, Sumandak Sabah hadir. Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Raja Tun Dr. Philip Maling, Nur Azila, Abdul Jalil Tahir dari Endau Johor. Jadi terima kasihlah kerana terus-terus kekal setia. Mantap semua. Itu yang berada dekat Facebook rasmi. Yang dekat live TikTok, mana ada geng-geng TikTok? Siapa ada akaun TikTok? Jangan lupa bersama-sama dengan saya. Masuk TikTok sekarang. Masuk TikTok sekarang. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia seperti biasa. Jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya, ikut had laju yang telah pun ditetapkan. Pakai tali pinggang keledar untuk pemandu-pemandu ya. Jangan main-main tau. Jangan meremehkan tali pinggang keledar tu. Dia diciptakan pasti ada sebabnya untuk keselamatan anda. Sekarang kan kalau kereta zaman sekarang ni, kalau kita tak pakai tali pinggang keledar tu kan, dia asyik berbunyi ya kan. Bagus, saya suka kereta macam itu. Kereta lama-lama tak ada lah. Kereta baru-baru ni memang kalau kita tak pakai tali pinggang keledar memang berbunyi, menandakan amaran untuk kita.
Terus luncur lagi bersama dengan Nasional Game Berhantu. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Syahab, serta dengan Pawana. Terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Nasional Game Berhantu luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

0: dan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami @nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati, dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

ekspedisi dengan Tanah Jadi Socai. Kita sudah pun berada di jam yang kedua untuk Nasional Keburuan tu. 1.3 minit pagi waktu ini. Peminat-peminat rock rancak ya. Kalau angguk-angguk kepala dengarkan lagu-lagu yang diputarkan ya. Ada yang kata nak layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Sabar. Melepasi 1.30 minit pagi, relax. Kita nak bagi rancak-rancak dulu. Sebab ramai yang baru nak mulakan tugas, baru nak mulakan kerja di tengah malam. Bagi mereka segar mata dahulu ya. Mereka yang sedang memandu juga. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Pemabang. Tanda kehadiran anda kepada saya. Kita nak tengok keadaan cuaca dahulu yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Baru saja dikeluarkan 12.45 minit tengah malam tadi ya. Ribut betih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, termasuklah di Kuala Kangsar dan juga Kintar serta Kampar. Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis dan juga Jerantut, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka di Johor pula Tangkat dan juga Muar, Sabah di pedalaman, Kuala Penyu, Tawau dan juga Sandakan, Kinabatangan, Batangan dan termasuklah Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Ada yang kata sejuk bang cuaca hujan ni. Oh seronok. Taik selimut. Kalau tak boleh taik, biasa sejuk ni kan cepat lapar tau. Kena jemput-jemput pun sedap juga eh. Cucur-cucur cucur udang ke, cucur tepung kosong macam gitu je, cicah dengan sambal tumis, ikan bilis. Ui, waktu-waktu begini kena pula kopi. Oh, Nur Nesrol melaporkan diri. 1V juga hadir dengan pam-pam-pam. Haji 8189 Hafizah dari Tapa, Farhan, Nagin Karim Hamid, Mama Max, pam-pam-pam pun Abang Lori juga, Emma Irina, Teluk Intan, Nur Hayati, ada Tupai 25, ada Andi 83, Joe, ada Miss Kayo, Fear of Invisible Guy, Wajana Vanessa, Asri Abdullah, ini Abang Limo, Kuantan ke KLIA, KLIA ke Kuantan. Oh mantap. Bon mencari rezeki. Faiz John Burger dari Parker, Yusran Zainal, May Sara, Junaida Kamarin, Lady Heda, Chef Naim, I Am For You, YusYMC. Ada Aris, ada Goten Stan dari Sandakan, Faizal JB, Masna Abdullah, Kasut Dah Buruk, Abang Lori, Rich Mac 23, Zila Sabtu, Nur Cahaya dari Perlis yang menyambut hari lahir hari ini ya. Okey, selamat hari lahir. Jadi semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ada siapa lagi? Uncle Fadil pun, Abang Luri, Ariana, Yana, Abdul Muiz, Atuk Yazid. Okey. Ada siapa lagi? Street pun Abang Luri juga, Muhammad Fikri, Pok Kerry, ada Yad, Lavender Girl, Nur Akish, Manja, Cinta Itu Setia, Noraini SMT, Lina Marina, System X. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Ramai-ramai yang melaporkan diri. Alhamdulillah, ramai yang berteman, yang setia dengan Abang Manis tau. Alhamdulillah, syukur. Ada Pak Din, Zaketin, Zaha, Mona Rahim, Coffee Shop, Driver Ambulance Hospital, mantap, Queen of Smoking, Rosila Ramli. Okey, itu antara yang hadir lah eh. Azlan juga, pam-pam-pam. Ida Comel, ada Jamal. Laju betul komen dekat live TikTok ni. Linda Kitchen. Okey, jom sambung berhibur dengan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita ya kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil. Saya tahu ramai yang ada perasaan begini. Perasaan macam mana? Diam-diam jatuh cinta. Ada. Saya juga pernah mengalami perasaan seperti ini.

paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayani menerusi lagu dalam filem Manda Jinak Tintana. Dan lagu ini membawa kita ke 129 Mei ini. Pagi, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Nasional FM, sentiasa di hati. Mudah-mudahan sentiasa terus di hati anda. Kami telah pun bersiaran selama 80 tahun. 80 tahun tau. Bukan satu masa yang ataupun tempoh masa yang sekejap. Lama tu 80 tahun. 1 April 1946 kami bersiaran. Waktu itu sebelum kemerdekaan lagi. Masa tu yang dengarkan Nasional FM adalah atuk nenek moyang kita lah. Baik, kita mengharapkanlah sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Juga sesuatu yang terbaik dalam kondusif apa saja, dalam keadaan apa saja. Yang paling penting kita hentikanlah perkara-perkara yang boleh membawa kepada buli. Tahu tak buli ya? Hidup ini jangan membuli orang. Jangan. Terutama kepada anak-anak kita kan. Kesan-kesan daripada buli itu boleh menyebabkan kematian. Boleh menyebabkan trauma. Kita mahukan buli ini dapat dihentikan. Kita kena terus pesan kepada anak-anak kita yang belajar. Terutamanya belajar di asrama-asrama, di universiti-universiti. Kita datang ke sana untuk apa? Untuk belajar, bukan untuk membuli orang. Dan kempen anti-buli peka rasa, iaitu henti buli, mula peduli masyarakat, penglibatan 5 juta belia di seluruh negara diperlukan ya. Dan ianya merupakan satu gerakan nasional di bawah inisiatif Rakan Muda Anjuran Kementerian Belia dan Sukan. Dan Menterinya Dr. Mohamad Taufik menyatakan penyertaan itu dijangka mengurangkan 35% kes buli yang dilaporkan khususnya di sekolah dari dan juga institusi pengajian tinggi IBT menjelang tahun depan. Dan inisiatif ini sebenarnya digerakkan susulan kebimbangan terhadap jumlah kes buli yang direkodkan tahun lalu mencecah kira-kira 7,000 kes tau. Banyak tu, bukan sedikit. Jadi KBS juga berhasrat membentuk generasi belia yang lebih peka, prihatin dan juga bersedia memainkan peranan aktif dalam mencegah serta menangani isu buli. Halimah Ahmad 80, terima kasih untuk Adil. Beruang kita ada Da Vinci, kecil ketot. Dahlah kecil ketot pula ya. Lima ni ha, Irdina. Kita ada juga Puteri Delisha, ada Hana Hulu Balang Melaka, Jamie Sandapan, Alang Mi, Jet Johari, Jamal, Kubu-Kubu Beracun, Yusanusi Juso, Noraini SMT, Anga Izan, Zulkarnain, Mat Yusri, ada Cinta, ada Tiger Aini, ada Rosha, IT90. Salam Jaafar dari Bongawan, Alan Burger, Gerni Corner, Pulau Pinang, Sokri Oli, Marbineng, Duras, ada Mai Raihan Creation, Dahan Reput, Pon Papan, mantap, Tiga Ainul, GBH Radio No. 1, segmen No. 1 tengah malam anda, Liza Rahmat, terima kasih yang hadir. Tapi like ni kasih luncur, kasih laju sikit boleh tak? Boleh kan geng-geng berhantu? Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan tadi kan. Kita dah angguk-angguk kepala, dah berjoget semua. Dan kini tibalah masanya. Masa apa dia? Masa menangis tepi bujuk katil. Pasti 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda tentunya. Sediakan tisu banyak-banyak. Sediakan tisu banyak-banyak, okey? Sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan. Adakalanya kenangan manis tu mampu memberikan senyuman manis dekat kita. Kalau tiba-tiba teringat ataupun terimbau kenangan pahit macam mana? Takut luka lama berdarah kembali. Tapi janganlah eh. Kalau boleh jangan luka lama berdarah kembali. Jangan kita kesali apa yang berlaku, sesuatu yang telah pun terjadi.
kita ikhlaskan apa yang berlaku. Semoga hidup kita terus tenang. Kenangan banyak mengajar kita, mendewasakan kita. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Sarum Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak mulakan lagu dan lirik ciptaan Dedy Dores. Ini lontaran suara Dedy Dores bersama dengan Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Menerusi lagunya Mendung Tak Bererti Hujan. Terus layan Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

0: Bahasa Kilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tiandung ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 101.9 FM.
2: Kini tiba masanya Zon.

sebuah lagu ciptaan Cam, lirik oleh Lan Laga. Hero dengan Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. Kalau dah sayang, kalau dah kasih, kalau dah cinta tu, kena terimalah seadanya. Jangan pula kita komplain sana sini, itu tak betul, ini tak betul. Sebab setiap insan pastinya ada kekurangan dan juga kelebihan, kan? Tapi yang paling penting, kita saling mencintai. Itu sebenarnya, cinta ni adalah prinsip keberadaan kita di dunia, tau. Dan salah satu tujuannya adalah untuk kita mencintai sesama insan, sesama yang lain, menyayangi sesama yang lain, bukan membenci, bukan memporak-perandakan. Bila ada sifat membenci, porak-peranda, maka terjadilah macam dekat Asia Barat tu, perang sana, perang sini, kan. Cuba kita ada sifat penyayang yang terlalu, penyayang yang terlalu, kata orang tu, penyayang yang lebih, ya. InsyaAllah dunia ni akan aman. Tepat jam 2 pagi, kita berada di jam yang ketiga untuk Nasional Game Berhantu. Pertemuan Khamis yang berbahagia, 23 Julai 2026. Baik, kita mengharapkan anda semua, rakyat Malaysia, terus menjaga negara kita. Kita tolak secara tegasnya, menolak campur tangan asing, sekaligus teguh mempertahankan kedaulatan negara daripada sebarang bentuk ancaman ataupun campur tangan kuasa asing, ya. Kita dah beratus-ratus tahun dah dijajah sebelum ini. Cukup-cukuplah. Dan kepada anak bangsa kita, anak-anak Malaysia, jangan jadi pengkhianat kepada negara. Baik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan juga menegaskan pihaknya menyokong penuh pendirian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam mempertahankan dasar luar negara yang berasaskan kedaulatan, prinsip undang-undang, antarabangsa, nilai kemanusiaan serta pendirian konsisten Malaysia dengan memperjuangkan rakyat Palestin. Dan Malaysia secara tegas tidak pernah mengiktiraf entiti haram Israel dan juga tidak mempunyai sebarang hubungan diplomatik. Sebaliknya, berdiri teguh dengan dasar luar yang bebas, berkecuali dan juga berprinsip, kekal berani menyuarakan kebenaran apabila berlaku pencabulan terhadap hak asasi manusia dan juga undang-undang antarabangsa. Israel mana ada, bukan negara sebenarnya. Dia tu penjajah, Israel tu. Mana ada negara? Negara Palestin adalah. Negara Israel ada ke? Tak ada. Negara Israel memang tak ada. Memang tak pernah wujud. Diorang je yang beranggapan negara itu negara diorang. Diorang adalah penjajah sebenarnya. Suami Grab Negeri Sembilan, Mrs. Vario sama bagi kepo. Fuad Syari, Nur Pineng, ada Wawa Je, Halim Taro, lori kontena Johor, pam pam pam. Kita ada Burn, ada Yati, Budak Selatan, Nasri, Sherry Amar. Katanya dalam perjalanan ke Perlis, teman dia nak ke Perlis. Sebab apa? Sebab nak pergi Kuala Perlis, nak ke Langkawi, ada kursus. Oh, seronok lah, seronok. Kursus dekat Langkawi, dapat makan coklat. Daddy Kiss, selamat pagi juga, eh. Kita ada Mat Big Ho, kita ada Seri Miz 85, Zura Baizura, Salja P.I., Santalia Beruas, ada Isbah, Jilok, Cikgu Dah, hui, Wan Nor Irwan, kita ada Tia Akila, Salma Sally, Azira Yusof, Farid Hakimi, Suana Anga, siapa lagi? Suela 79, Sutra, Muhammad Alif, Ain dari Sabah, ada call sign dari Penang Port, ada Nita juga, Abang Haji Sopian dari Brunei, Dayang Hassan, Encik Azmi, Harry, Yokalang, Terengganu, ada Maksu. But SB masuk memberikan hornnya, pam pam pam. Mat Yu, Mat Yu dari Kelantan, mantap. Kelantan mana tu? Kelantan mana? Buang Musen.

kumpulan Mutiara dengan lagunya juga Mutiara. Mutiara cinta kan. Jadi jangan main-main dengan perasaan cinta ni tau. Boleh angau dibuatnya. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Sebab apa mandi tak basah? Sebab tak mandi ya. Cuba mandi, mesti basah punya. Tapi itulah perumpamaan tentang cinta kan. Dan cinta itu kalau kita lihatkan seperti angin. Cinta itu macam angin tau. Betul. Kita tak nampak ataupun kita tak boleh melihat angin. Macam tu juga cinta. Kita tak mampu ataupun tak boleh melihat cinta. Tapi sebenarnya kita boleh merasakannya. Main-main dengan cinta Siapa yang dah jatuh cinta boleh jadi gila dibuatnya. Satu hari tidak bersua seperti sebulan, sebulan macam setahun. Baik, sebelum ini RTM telah pun menyiarkan dan juga kata orang tu kejayaan lah siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Ini diteruskan lagi RTM dalam memastikan RTM Radio Television Malaysia ini terus menjadi wadah untuk anda. Terus ditonton, terus didengar walau di mana jua anda berada. Dan RTM menyambung momentum kejayaan Piala Dunia 2026 dengan bertindak sebagai penyiar rasmi pula Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung bermulanya hari ini hingga 2 Ogos. Jadi terus tonton RTM. Liputan siaran langsung atlet negara kita di Pesada Antarabangsa akan disiarkan menerusi saluran sukan di platform MyTV 111, RTM Click termasuk media sosial RTM, selain melalui saluran sukan di platform Astro 806. Dan RTM sebenarnya dijadualkan membuat liputan menyeluruh acara berprestij itu bermula dengan upacara pembukaan yang disiarkan pada awal pagi hingga ke majlis penutup sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan sepanjang tempoh berlangsungnya temasya ini juga, RTM menyiarkan kepada seluruh rakyat Malaysia 2 sesi siaran langsung laporan harian, 3 jam sesi setiap sesi dan juga 1 slot sorotan harian selama sejam. Jadi secara keseluruhannya, RTM akan memberikan penonton hampir 100 jam jumlah siaran bagi memberikan pengalaman mengikuti acara-acara yang berlangsung di sepanjang sukan Commonwealth berlangsung di Scotland. Nampak tak? Saya dah bagi tahu daripada dulu sampai ke saat ini 80 tahun kami bersiaran dan kami memahami kehendak dan kemahuan rakyat Malaysia, termasuklah Radio RTM, termasuklah National FM, hanya memberikan yang terbaik untuk anda. Okey, siapa lagi melaporkan diri bersama dengan saya? Wang Spawi hadir bang, katanya mantap. Ada Mai Sarah, ada Angah, ada Asang, Tia, Akila, Hani, Rich, Azasno, Mama Farhan, Opa Akil, Akil, kita ada Liza Zajafar dari Terengganu, Adi Nor dari Surabaya. Terima kasih mendengar kita dari Surabaya. Dia kata salam kenal bang. Ya, salam kenal dari kami di National FM. Ashuka, kita ada Katna, Syazila, Rohaida, Nasir Nur Syam, Remy 78, Muhammad Nur Rahmat, Abang Lori, pam pam pam. Mak Sunah ada Hati 80, Mama Mira, Shimashah, Yung Iza, Trakas Jalanan, Simon Jaunis, pun Abang Lori juga, Roni Lim, Suhailan Nizam, Hayati Ahmad, Juraidah 72, Mr. Yun hadir, Hayun hadir, Sabaria Awam. Semakin pagi semakin ramai lah yang hadir. Akhirnya melatih Cik Pon Amin hadir bang, Zam 67, Mastura, Azman, Cik Hassan. Ui, semuanya hadir. Siti Hajar, happy birthday Abedo, kata Uncle Fadil. Ju, nasi lemak RM1. Saya nak 3 bungkus boleh. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim, persembahan Syimah dengan sepanjang malam keresahan. Ada yang resah ke? Kalau resah terus dengarkan Nasional Kimberhan tu. InsyaAllah mudah-mudahan resah itu hilang.

budak kacamata. Dengan bintang. Syahdu betul lagu ni eh, kata Mizi. Ya, memang syahdu. Ini menggambarkan sebuah lagu mengenai cinta yang tidak dimiliki. Sayang tapi tak dapat memiliki. Bertemu dengan si dia adalah takdir sebenarnya. Menjadi teman adalah pilihan. Tapi kalau kita jatuh cinta dengan si dia, itu benar-benar di luar keupayaan kita. Cinta itu tak perlu dipaksa. Ianya tiba-tiba wujud je. Tiba-tiba dia datang je. Dan apabila dia datang tu, kita tak ada daya untuk menahannya. Walaupun kadang-kadang kita pasrah bahawa cinta itu tidak harus memiliki. 3-2 minit pagi waktu ini, kita berada di jam yang ke-4 International Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur setakat ini dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda ya. Azfa Ceras melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Red juga hadir. Anis, Ayi, Wan, Laser, Kak Ai dari Bera, Anissa, Muhammad dari Terengganu. Kita ada Jun Haris, ada Askit, ada Risan, Fira 89, Farizan Awang, Farha, Nadia, Bella, Cookies and Cake. Oh. Nolin Taiko, Mazia Kanfa, Elizabeth, Trakas Lin. Kita ada Zaitun, Hazri Zabaha, Sisat, Malah Acid, Ati, Azriati, Syafiq, Tanker, Petronas Kelantan, hadir bang katanya. Mantap, kasih horn lah satu kali. Ada Mat Duan, Aini 67, Bunga Larangan, Triple F. Ada Welton dari Palembang, terima kasih. Ada Inah Wati dari Puchong, Yuswan Yusof, Diamond 85, Wan Habibah juga mengucapkan selamat pagi. Baik, saya juga nak mengingatkan anda juga, termasuklah diri saya ya, mengenai scam ni makin menjadi-jadi tau. Jadi jangan kita jadi mangsa scam. Yang terbaru dia menggunakan taktik apa je, menggunakan bil elektrik TMB. Sungguh ada. Dia kata penipuan mengenai diskaun bil kan, menawarkan diskaun pembayaran bil, perkhidmatan pendawaian haram, macam-macam lagi lah. Lepas tu menyamar dan mendakwa pengguna ada tunggakan bil, ada bekalan akan dipotong, kesalahan pada meter premis, dan juga menggunakan email dan juga laman web palsu. Ini taktik scam mengenai bil elektrik TMB. Tanda-tanda utama dia apa dia tahu, bila dia telefon tu meminta bayaran tunai ataupun dipindahkan ke akaun peribadi ataupun pihak ketiga. Jadi hati-hatilah. Jadi langkah bijak perlu kita

komposernya adalah Iras Irma, lukis dengan kekasihku di menara. Membawa kita ke 3:33 minit pagi ya. Terimbau kenangan. Ada yang kata bang dah terimbau dah kenangan. Ingat waktu bersama dengan cinta pertama. Okey, cinta pertama biasanya sukar untuk kita lupakan, kerana cinta pertama lah banyak mengajar kita tentang erti perasaan rindu, kasih sayang kan. Itu cinta pertama. Baik, jangan lupa untuk anda semua peringat-peringat Nasional FM yang sedang mendengarkan pada waktu ini, kita jadi rakyat yang bertanggungjawab. Kita sama-sama perangi sindiket dadah. Sama-sama kita perangi dadah lah eh, kerana dadah adalah musuh negara dan musuh kita juga sebenarnya. Kalau di kawasan penempatan kita, di tempat kita, kita nampak macam ada je aktiviti-aktiviti yang kata orang tu tempat menagih dadah kan. Sama-sama kita laporkan kepada pihak yang berkuasa. Dan ini juga sering kata orang tu diperhebatkan tindakan terhadap sindiket dadah ni oleh PDRM, Polis Diraja Malaysia. Ada lebih kurang 6,993 kes direkodkan oleh JSJN Sabah terutamanya daripada Januari hingga Mei 2026. Kerjasama strategik JSJN Bukit Aman, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Agensi Kawalan dan juga Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS terus diperhebatkan, terus dipertingkatkan dalam memastikan gejala ataupun sindiket dadah ini tidak masuk ke dalam negara kita dan seterusnya merosakkan anak-anak muda kita. Kita kena pantau anak-anak muda kita kerana anak-anak muda kita adalah aset kepada kita semua dan juga bakal pemimpin, bakal menerajui negara kita di masa yang akan datang. Jangan biarkan anak-anak muda. Biasalah anak-anak muda, anak-anak remaja ni biasa adalah satu zaman yang semua dia nak cuba. Sebab kita pernah remaja, kita juga pernah tumbuh dewasa pada saat-saat itu kan. Umur 15, 16, 17 ini adalah waktu anak-anak nak mencuba. Kawan kita pula mengasut kan, kawan dia pula mengasut. Cubalah. Kita pula pada waktu itu, pada saat remaja memang adalah waktu yang memang suka mencuba. Akhirnya terjebak dengan najis dadah. Jadi kita kena pantau anak-anak kita. Okey, Kira Asli dari Brunei, Juwita, Misha dari Brunei juga, IIPHY, Zulaika Azurin, Herma Wahid, ada Ikram, ada Wanda, Izian Sukur, Lina Adam, Zaila Rose, Farid Abdullah, Fizan Riza, Mutiara, Cik Nah, ada Azhar, Pak Su, Tanker, Shell, KVDT juga turut bersama-sama, Ain Noraini, Civic Rangers, ada Lady 9577, Rubiza, Nur Aziza, Rose Vanilla, ada Iris Chomeniza, RG, Safawi, Amo Iti, Rosie, Tok Misa Desaru, Yong Leh. Terima kasihlah melaporkan diri bersama dengan saya. Jabariton dari Melaka, Angahri, pilot darat untuk GBH. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi. Jom sama-sama kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk katil sebab kita nak layan lagu dari koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Tadi saya sempat bersembang-sembang dengan geng-geng berhantu dekat live TikTok mengenai kenangan-kenangan naik bas kan. Naik bas berhenti tu lagi 100 meter nak sampai simpang rumah kita, kita dah bunyikan loceng, tekan-tekan tak bunyi loceng. Lepas tu kita buat apa? Kita menjerit dekat pemandu bas tu, bang, berhenti depan bang, loceng tak bunyi. Macam-macam lagi cerita kan. Mengenai ada yang suka duduk dekat bas berhenti-berhenti tu, dekat tepi tingkap, sambil buka mulut makan angin namanya. Sekali hujan tingkap pula jam, nak tutup tak boleh, ambil basah kita. Rindu pada saat itulah, rindu pada masa itu, saat kita kecil, saat kita remaja di mana semuanya begitu sederhana. Saat kita jatuh pada waktu itu, cuma yang luka adalah kaki dan lutut kita.
bukan hati kita. Bila dah dewasa ni, yang lukanya adalah hati kita. Tak, kita tak jatuh, tapi yang lukanya hati. Okey, jom terus layan Koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu ini, lagu daripada Freedom. Mulanya di sini. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geburhan tu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

Persembahan Hedwin dengan berakhirnya satu percintaan untuk tirai koleksi 80-an. Sudah terimbau kenangan lalu, kenangan masa lalu, kehidupan masa lampau yang sebenarnya serba-serbi sederhana, namun ianya tetap membahagiakan kita. Anda setuju dengan kenyataan saya? Betul. Saya lahir tahun 70-an, tapi saya membesar tahun 80-an dan juga membujang tahun 90-an. Tapi saya rasakan tahun 80-an, 90-an itu adalah sebuah kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Walaupun kita tak senang, walaupun kita tak banyak duit, tapi tak tahulah, sebi-sebi semuanya, kata orang tu, membahagiakan. Baik, di jam yang kelima, sudah pun 4.3 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu. Terima kasih banyak-banyak. Terus kekal setia. Yang dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, semuanya tak boleh nak tidur. Nak tidur macam mana bang? Lepas lagu ni sangat-sangat best. Lepas lagu best, ada lagu best lagi. Itulah Game Buruhan tu. Itu Game Buruhan tu. Di mana lagu-lagu di Nasional FM terutamanya lah, di semua segmen kami menyediakan lagu-lagu yang terbaik saja untuk anda, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Okey, jom sama-sama kita derma darah untuk hari ini. Lokasi derma darah banyak. Kalau dekat ibu negara itu, dekat pusat darah negara, bermula 7.30 pagi hingga 5.30 petang. Mid Valley Mega Mall pun ada, dekat level 3. Ada kat Wan Utama Shopping Center, dekat mana, IOI City Mall Putrajaya, pukul 11 pagi hingga 4 petang. Jomlah sama-sama kita derma darah. Banyak kebaikan bila kita derma darah ni. Antaranya kita dapat menyelamatkan nyawa dengan membekalkan darah yang kritikal untuk mangsa kemalangan, pesakit kanser, yang melakukan pembedahan kan. Jadi untuk penderma pula, apa dia? Dia menggalakkan penghasilan sel darah baru, membakar kalori, nak kurus derma darah, dan juga mengurangkan risiko penyakit jantung. Dan yang paling penting, kita sebagai penderma dapat mendapatkan pemeriksaan kesihatan percuma dan juga keistimewaan rawatan perubatan tau. Okey, geng-geng perang tu, terima kasih. Siapa lagi yang melaporkan diri? Ida Wati, ada Manja, Zuhaidi, Acuniza dan 6979, Ros Afiq, ada Mal, ada Fauzia Osman, Ramlah Mukti, Nur Aina, Terengganu, Mazda.

Nah, Jamila Ahmad, Mami Zara, Rina, dia kata assalamualaikum, good morning. Waalaikumsalam. Okey, nak sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke mana? Terbang ke Bollywood seketika, menerusi lagu ini, paduan suara Kumar Sanu dan juga Al-Kayani, Terry Cunaria.

Kumpulan Visa dengan Dalam Gerimis. 4.32 minit pagi. Banyak kenangan yang boleh membuatkan kita tersenyum, kan? Banyak kenangan yang boleh buatkan kita tersenyum. Kalau tengok TV tu, teringat zaman-zaman dulu ada lesen TV dan radio. Siapa pernah melaluinya? Budak-budak sekarang tak kenal. Dia tak tahu pun ada lesen TV dan radio. Zaman dulu nak tengok TV, nak dengar radio, kena ada lesen TV dan radio. Bila lesen dekat rumah tu, kita gantung lesen tu, lesen dah mati, kan? Bila ada pegawai datang nak periksa lesen TV dan radio, kita pun cepat-cepat sorokkan radio, cepat-cepat tutup TV tu, cepat-cepat sorokkan TV, masuk ke dalam bilik. Bila dia tanya, ada pakai TV, ada dengar radio? Tak ada, kita orang tak ada TV, tak ada radio. Tak ada lesen, tak boleh tengok TV, ya. Kadang-kadang bila terimbau kenangan tu, bila tengok TV tu, saya kalau selalu tengok TV tu, teringat iklan lama-lama, kan? Teringat iklan lama-lama. Sam Dizzy katanya lesen TV. Apa tu lesen TV? Bila ada macam sijil dapat Datuk Wei. Betul. Saya kalau tengok TV tu teringat iklan lama-lama. Iklan apa dia dulu? Follow Me, iklan Pelanta, minyak cap buruh, iklan Trojan. Macam-macam lah yang kata orang tu. Ada banyak kenangan lah, kenangan yang membuatkan kita mampu tersenyum. Jadi walau apa pun, kita kena hargailah, hargailah sesiapa pun yang hadir dalam hidup kita, kerana mereka tidak selamanya akan terus menemani kita. Satu masa mereka akan pergi juga, kan? Jadi masa yang berlalu terlalu pantas itu, semuanya bakal jadi kenangan. Maka kita simpanlah memori indah bersama dengan mereka. Terkadang kenangan indah itulah yang membuatkan kita bertahan dan juga tersenyum lagi, walaupun kini hanya tinggal kenangan. Kita ada Ayah Rohaya, Dapur Mio Riza, Rashida, Cik Umi, siapa lagi? Tiger Aini, Sweet September pun hadir, Alicia Wongsa Maju, Rina Salma, Sam Dizzy. Kita ada Mulan, kita ada Mael, Cik Nan, Mama Fatia, Ida Nur Haida, ada Sida, ada Rosnani, Mat Kasim, Purnama Merindu, ada Ejen White Greta Horse, Awan Shop, Abang Seringgit 2, Pak Long Cagui Tiau, Lu Tazfa, Asnah Abu Hassan, Butri Farisha, Rohalizam Yam, dari Sungai Besar, Kak Di Medan, selamat pagi katanya. Juga selamat pagi untuk anda. Atau terakhir, salam hadir. Tiga Ainul. Ramai juga yang baru bangun tidur, kan? Diharapkan anda bangun tidur dapat mimpi yang indah malam tadi. Jadi kalau mimpi mengerikan tu, maknanya anda tidur tak cuci kaki, kata orang tua-tua dulu lah. Kita ada Lin juga yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, jom sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bujuk hati, melalui lagu ciptaan Hil Husaini dan juga Iki Hak, Nadira dengan Bukan Lagi Kita. Ini antara lagu yang terbaru lah, lagu baru tapi sedap didengarkan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zai Alif, sehingga jam 6 pagi nanti.

dan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinachal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

kumpulan finalis dengan Lahar Cinta menutup tirai menangis tapi bujuk katil. Cukup-cukup kita menangis, okey? Sambung esok lah menangisnya, boleh tak? Waktu sekarang sudah pun 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun pagi, di awal pagi kita mulakan dengan rasa syukur. Jadi marilah kita mulakan di awal pagi ini dengan menyayangi diri kita dahulu, tahu. Setelah itu barulah kita sayang insan-insan yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita.

Di awal pagi, berikanlah senyuman yang paling manis kepada mereka dan juga taburkanlah kebahagiaan kepada mereka semua. Kadang-kadang kawan-kawan kita, adik-beradik kita, ibu dan ayah, dia nampak kita tersenyum manis pun dia orang rasa bahagia tau. Jadi berikanlah senyuman yang paling manis. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Khamis, Khamis yang berbahagia, 23 Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.1 minit pagi, Kuching Sarawak 5.28 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti, Kuala Terengganu, Terengganu 5.50 minit pagi, Kuantan Pahang 5.54, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Bahru Johor 5.53, Bandaraya Melaka Seremban Negeri 9.59, Shah Alam Selangor Ipoh Perak tepat jam 6 pagi, Johor Darul Pulau Pinang 6.1 minit pagi, Alustar Kedah 5.59 minit pagi, Kangar Perlis pula 5.58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jadi seperti biasa kita doa, apa saja kebaikan yang kita lakukan, apa saja ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Riyadus Solihin Shah Alam, yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Hakimi Ibrahim dengan tajuknya Tanda-tanda Orang Beriman bahagian yang terakhir. Apakah tanda-tanda orang beriman? Salah satunya adalah sabar. Salah satunya adalah sabar. Sabar yang menuntut perkara yang sangat-sangat sukar untuk kebanyakan orang lakukan. Kerana ada pepatah orang lah katanya, sabar itu ada hadnya, ada limitnya. Tapi percayalah, dengan sabar segala-galanya akan berjalan dengan baik, berjalan dengan tenang. Yang paling penting kita ikhlas, ikhlas dalam hidup kita. Kerana kita perlu jadi orang yang ikhlas, bukan orang yang paling baik. Kerana dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Ramai orang yang buat baik tapi ikhlasnya tak sampai. Tapi orang yang ikhlas sudah tentunya ada kebaikan, keikhlasan tu nampak. Jadi jadilah insan yang ikhlas ya. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu-lagu di jam yang terakhir juga akan memberikan kedamaian dalam jiwa anda, menghilangkan segala keresahan sepanjang malam. Ada yang resah aja sepanjang malam memikirkan masalah-masalah yang ada. Kadang-kadang masalah ni memang tak akan berhenti. Betul, tak akan berhenti. Lepas habis masalah ni, timbul masalah yang lain kan. Tapi itulah namanya kehidupan. Apapun kita harus bersiap sedia sebagai insan di muka bumi ya Allah. Kerana sebaik-baik perancangan adalah daripada Allah SWT. Jom terus layan lagi di jam yang terakhir. Ini lagu daripada komposernya Awang BPR, persembahan Datuk Nash dengan Asli. Di manakah cinta yang asli? Carilah cinta yang paling asli. Cinta yang paling asli adalah cinta kepada Yang Maha Esa. Nasional Kiamburu Hantu di Nasional FM. Nun Alim Syed Alif, sehingga jam

Kita kalau pergi rumah orang kan, pergi rumah orang, masuk dalam tangga, tengok kan, ubat gigi, oh, ambil aja kita. kan? Tak boleh, minta izin. Kan? Ini bukan ubat gigi, buah gigi tuan rumah pun kita pakai juga, kalau boleh. Kan? Minta izin, tak payah minta izin. Kata, kalau buah gigi, pergi beli kan? Kan? Pergi beli, kejap je buah ke kedai, pergi beli. Kita habis sempu, bunga pakai, habis kesian tuan rumah, habis. Tak minta izin, jangan gitu. Ni bayangkan, dia ambil sikit, dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun. Dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun, pada waktu malam dia bermimpi bertemu dengan satu orang. Satu orang ni kata apa? Wahai si fulan, wahai pemuda, kamu bertaubat selama 30 tahun, semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Terkejut dia, kenapa Allah Ta'ala terima? Bagaimana Allah Ta'ala nak terima ketika mana kamu bertaubat selama 30 tahun, kamu berbangga dengan taubat yang kamu buat. Adanya perasaan ujub. Bila adanya perasaan ujub, habis semua amalannya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini yang disebutkan. Iaitu apa? Kena mengakui kelemahan dalam beramal. Itu tanda penerimaan amal kita. Supaya apa? Supaya tak ada dalam hati kita ni macam-macam sifat. Sifat sombong. Lepas tu kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Bidatul Hidayah, kebiasaan manusia ni tak lari daripada tiga penyakit. Manusia, kebiasaan kita semua ni tak lari daripada tiga penyakit ni. Apa dia? Yang pertama iaitu penyakit hasad. Hasad ni kita dah bahas dah sebelum ni, penyakit SMS. Bukan SMS penyakit hasad. SMS ni apa? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ini penyakit hasad. Di kebiasaan manusia ada penyakit hasad. Lagi-lagi dengan musuh dia, lagilah. Tengok musuhnya dapat nikmat, hati kita menjadi sempit, kata Imam Nawawi. Bila hati kita menjadi sempit ketika mana seseorang mendapat nikmat, hati kita sempit, hati kita ni berduka cita, itu penyakit hasad. Musuh kita dapat ujian, kita seronok padan muka. Hati-hati, itu penyakit penyakit hasad. Yang kedua kata Imam Ghazali, apa dia? Takabur, sombong. Sombong ni apa? Berbangga dengan dirinya, remeh ke orang. Kata tengok, dia tak pergi majlis ilmu, aku pergi, aku lagi hebat dari dia. Jangan. Dan Imam Syafi'i kata apa? Majlis ilmu ni Allah senama dia ada tiga peringkat. Kita tengok, kita peringkat yang mana? Imam Syafi'i kata apa? Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, dia ada tiga peringkat. Peringkat yang pertama ni yang paling rendah. Ketika mana dia duduk dalam majlis ilmu, dia berbangga. Ni peringkat yang paling bawah. Pergi majlis ilmu, dia bangga. Alhamdulillah, hari ni ngaji banyak. Alhamdulillah. Ni peringkat yang pertama. Siapa yang ada tu, bawa peringkat pertama. Kalau boleh, tinggalkan. Peringkat yang kedua, apa dia? Ketika mana dia menuntut ilmu, dia rasa kekurangan. Ya Allah, banyak lagi benda yang kurang. Ya Allah, banyak lagi aku kena perbaiki diri aku. Tempat yang ketiga, apa dia? Semakin dia belajar, semakin dia rasa banyak jahil. Macam ulama kata, orang dulu kata apa? Allah Sayyidina Muhammad, semakin berisi, semakin dia tunduk. Kan, pada macam resmi padi kan, macam padi. Semakin dia berisi, semakin dia tunduk. Semakin dia berisi, semakin dia tawadu. Semakin dia merendah diri. Ini dia merasakan kekurangan dalam ibadah. Sebab apa muslimin, muslimah, hati Allah Ta'ala disebutkan oleh Imam Nawawi, tak perlu pun kita rasa sombong. Amal ibadah yang kita lakukan, kita dapat senahya berjemaah ni, kita dapat duduk dalam majlis ilmu, alhamdulillah 40 minit. Kan? Kita dapat bangun pada waktu malam, tak perlu pun kita sombong. Kan, tak perlu pun kita ujub dengan amalan-amalan kita. Sebab apa? Allah Ta'ala, itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala sebenarnya. Kan Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Apa-apa ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan, sebenarnya kamu mampu. Dan kamu kena ingat kata Allah Ta'ala, iaitu apa? Yuridullahu ayyukhafifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Sebenarnya semua amalan-amalan kita semua ni, semuanya Allah Ta'ala meringankan. Nampak? Tak perlu kita sombong. Alhamdulillah kita berjaya dalam peperiksaan, jangan sombong. Allah mudahkan. Wa khuliqal insanu da'ifa. Manusia itu diciptakan lemah sebenarnya. Lemah. Kita datang ke majlis ilmu, jangan sombong. Jangan. Allah mudahkan. Kalau Allah tak berikan kita kekuatan, tak dapat pergi majlis ilmu. Kalau Allah Ta'ala berikan kita sikit demam je, 0.1, pening kepala, tak datang majlis ilmu kita.
Bayangkan kita kata apa, Allah Sayyidina Muhammad nak semayang berjemaah, Allah Ta'ala tarik satu gigi je. Sakit gigi tak datang kita. Jadi amal ibadah yang kita buat ni jangan sombong. Allah mudahkan. Kita bangun 23 malam. Alhamdulillah kita boleh bangun. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Sebab apa? Allah mudahkan. Bayangkan kalau Allah Ta'ala beratkan kita bangun malam, tak bangun malam kita. Tapi Allah mudahkan. Sebab tu disebutkan, iaitu apa? Jangan kita sombong. Kita boleh zikir, Allah mudahkan. Dan dalam pada masa itu juga Rasulullah SAW menggalakkan umat supaya bersemangat melakukan kebaikan. Dan walaupun Allah kata Allah mudahkan segala urusan ibadah manusia, manusia itu diciptakan lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa, memang manusia itu lemah, tapi Allah mudahkan. Tapi jangan pula kita putus semangat, kena sentiasa bersemangat. Apa kata Nabi SAW? Ihris ala ma yanfa'uka, hendaklah kita ni ihris, bersemangat. Dan ataupun ihris ni apa? Tamaklah kamu, bersemangat, bersegera. Ala ma yanfa'uka, terhadap apa-apa perkara yang bermanfaat untuk kamu. Sebab tu kita kena bersungguh-sungguh benda yang manfaat. Jangan pula kita ni bersungguh-sungguh benda yang tak bermanfaat untuk kita. Dan benda yang tak bermanfaat, oh kita sungguh-sungguh, benda yang manfaat bagi kita, tak nak kita buat. Ini na'uzubillah min zalik. Cari perkara yang bermanfaat. Apa dia perkara yang bermanfaat? Itu amalan di akhirat tu. Itulah apa kata apa, Allah Sayyidina Muhammad disebutkan, iaitu apa, antara kejayaan seseorang bukan sebab dia sibuk. Kejayaan seseorang, dia sentiasa melakukan apa-apa perkara yang bermanfaat untuknya. Itu adalah orang yang berjaya. Akan Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun kan, qad aflahal mu'minun. Ha kan, telah berjayalah orang yang beriman. Siapa dia? Solat yang khusyuk. Yang kedua apa dia? Lawi mu'ridun, orang yang tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ini adalah orang yang berjaya. Nampak? Sebab Nabi kata apa? Ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguh terhadap perkara yang bermanfaat untuk kita. Tapi pada masa yang sama, wasta'inu billah, mintalah doa kepada Allah, doa pada Allah, berdoa pada Allah, wala ta'jiz, dan jangan kamu lemah. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Sebab apa? Sebab manusia itu tak macam malaikat. Kan, manusia itu tak macam malaikat, yang mana malaikat ni terus menerus melakukan amal ibadah tanpa ada rasa jemu. Dan malaikat ni terus menerus melakukan perintah Allah Ta'ala tanpa rasa putus asa. Han, berbeza dengan manusia, makhluk Allah yang lemah. Kan, kadang-kadang kita sembahyang, kadang-kadang rasa jemu. Kadang-kadang kita buat amalan, tiba-tiba rasa bosan. Sebab manusia itu lemah. Sebab itulah kita kena memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan kekuatan dalam melakukan ketaatan. Disebutkan sering berasa jemu dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, walaupun ia adalah maslahah untuknya, walaupun dia tahu perkara itu adalah baik untuknya. Kemudian di samping itu adalah maslahah untuknya, dan berasa tergoda, dan selalu berasa tergoda melakukan kemaksiatan, walaupun ia sebenarnya adalah mudarat untuknya. Sebagai hamba, seorang hendaklah melakukan ketaatan dan kewajipan yang telah ditentukan Allah Ta'ala kepadanya dengan sebaik-baiknya, dan walaupun mengakui kelemahan dalam melaksanakan. Di samping hendaklah sentiasa meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dan keampunan daripadanya, dan melakukan ibadah kepadanya. Ini muslimin muslimat Allah Ta'ala. Ini nasihat yang ke-17, iaitu mengakui kelemahan di dalam ibadah. Kita kena mengakui. Jangan kita rasa sombong nak amal ibadah kita. Jangan kita rasa takabur dengan ibadah kita. Takut amalan kita semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ada last sekali disebutkan dalam kitab Rahsia Kematian. Bertengok dalam kitab Rahsia Kematian, yang dikarang oleh Al-Imam Qurtubi rahimullah Ta'ala. Ada hamba Allah Ta'ala ni beribadah kepada Allah Ta'ala, melaksanakan ketaatan. Dia sembahyang berjemaah, dia menunaikan umrah haji, dia membayar zakat, bersedekah dan sebagainya. Ketika mana rohnya diangkat pergi ke langit yang pertama, malaikat yang menjaga langit yang pertama memuji hamba ni. Hamba ni adalah ahli syurga. Di dunia dia melaksanakan kebaikan, dia sembahyang rajin dia. Naik langit yang kedua, turut juga memuji.
Ha, langit yang kedua muji, kami ni berada langit yang kedua, kami nampak dia sentiasa bayar zakat. Naik langit yang ketiga juga memuji, malaikat yang menjaga langit ketiga puji. Naik langit yang keempat, malaikat yang jaga langit keempat muji. Orang ni rajin, kuat ibadahnya dan sebagainya. Sehinggalah langit-langit, sampailah langit yang ketujuh turut memuji. Tiba-tiba di hadapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala campakkan masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Ni na'udzubillah min dzalik. Terkejut malaikat duk tanya, ya Allah, mereka ni buat ibadah. Hamba Allah Ta'ala ni beribadah dekat dunia, kami lihat, kami nampak dia rajin ibadah, dia rajin buat tu, rajin bayar zakat dan sebagainya. Tapi bila di hadapan kamu, kamu campakkan masuk dalam api neraka. Allah Ta'ala kata apa? Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi yang kamu nampak hanya luaran sahaja. Kamu nampak dia rajin beribadah, betul, dia pergi ke masjid, dia bayar zakat, dia bersedekah dan sebagainya. Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi kamu hanya nampak luaran, tapi tak nampak di dalamnya. Dia beribadah pada Allah semata-mata nak dapat pujian. Ha, dia beribadah pada Allah Ta'ala semata-mata, dia kagum dengan amal ibadahnya. Ha, maka semua amalannya tak diterima oleh Allah SWT. Ha, ni na'udzubillah min zalik. Ha, takut kita muslimin, muslimah hati Allah Ta'ala. Ha, jadi pada malam ini, ha, sentiasalah setiap amalan yang kita lakukan, kita kena rasa kurang. Ha, rasa kurang, ya Allah, jahilnya kita. Ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala yang mudahkan urusan kita pada malam ini.

Wasilah kasih dengan persembahan Orchid membawa kita ke 5.42 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bangun tidur tu. Ramai yang baru bangun tidur, ramai yang buat peta dunia, tak siap-siap lagi peta Afrika, tak siap-siap lagi peta Brazil. Ini baru bangun dan masuk subuh baru bangun ya. Jadi selamat pagi lah untuk anda. Juga untuk mereka yang sedang bersiap-siap nak pergi kerja, selamat bertugas, selamat bekerja, selamat mencari rezeki, cari rezeki dengan penuh keberkatan ya. Dengan penuh kata orang tu, kalau jalankan tugas tu, jalankan kerja anda dengan penuh tanggungjawab, penuh integriti, kerana amanah yang diberikan kepada anda dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita sama-sama doakan untuk anda yang sedang berniaga juga, berniaga pagi, selamat berniaga, cari rezeki dengan perniagaan. Tapi yang paling penting, berniaga dengan penuh keikhlasan. Kalau berniaga makanan tu, masak sedap-sedap, jangan masak ala kadar. Tapi harga nak tinggi, harga nak mahal, tak boleh gitu. Kalau kedai makan tu, tempat kedai makan tu, makanan sedap, harga berpatutan, insyaAllah menjadi tular. Semakin hari semakin ramai pelanggan. Ada yang kata, kedai saya ni kena buatan orang bang. Dia kadang-kadang bukan buatan orang, kita yang buat sendiri. Cuba kita masak sedap, lepas tu harga berpatutan, pastinya ramai yang datang. Percayalah, ini kita masak ala kadar, lepas tu harga mahal, lepas tu orang tak datang, dia kata kedai dibuat orang. Macam mana tu? Okay, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke sana ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menjadi pendengar setia Nasional FM. Jadi terus dengarkan Nasional FM tepat jam 6 pagi nanti seperti biasa. Hari ini hari Khamis kan, tiga suara akan bersama dengan anda, tiga suara bersama dengan kawan-kawan saya. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran di Perlis Feroz Perlis FM. Kata hari ini pencarian bintang Piramli di Perlis bermula 9 pagi hingga 4 petang. Oh ya, betul. Dekat RTM ni bukan saja bintang Piramli, bintang kecil, kerana kami dari dulu sangat-sangat konsisten. Di RTM sangat-sangat konsisten mencari bakat-bakat baru yang mahu kita lahirkan. Kerana ramai anak-anak kita, ramai juga orang Malaysia ni berbakat dalam bidang nyanyian, dalam bidang lakonan, dalam bidang seni. Jadi kita sentiasa lah di RTM sentiasa mencari bakat-bakat untuk diketengahkan. Jadi bagi mereka yang ada bakat nyanyian, terutamanya dalam meniru gaya P. Ramli, Allahyarham Tan Sri P. Ramli, boleh datang uji bakat di Perlis FM, di Perak FM, di Selangor FM, KL FM, Johor FM. Baru-baru ni berlangsungnya pencarian bintang kecil kan, ni berlangsungnya pencarian bintang P. Ramli pula. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, seperti biasa kita buat apa? Kita berkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, di awal pagi ini kita sentiasa terus bersyukur. Bersyukur itu nikmat. Bersyukur dengan kesabaran. Kesabaran itu nikmat. Dan semoga Allah SWT mempermudahkan urusan kita untuk hari ini. Jadi selamat pagi. Dan pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Radio Malaysia, Era FM untuk komaraja. Nidaul Islam, perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pendengar yang saya muliakan, pernahkah sahabat-sahabat pendengar mengetahui bilakah kali pertama mushaf Al-Quran dilupuskan? Pelupusan Al-Quran pernah berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman radhiyallahu an. Pada ketika itu, perluasan Islam telah berlaku meliputi kawasan-kawasan di luar tanah Arab, dan ketika itu ramai gubernur-gubernur yang dihantar ke kawasan-kawasan tersebut untuk mengajar umat Islam membaca Al-Quran, dan daripada situ satu perkembangan kaedah bacaan Al-Quran telah berlaku. Dikatakan kepelbagaian bacaan Al-Quran disebut sebagai qira'atu sab'ah, yang mana umat Islam telah membaca mengikut cara bacaan gubernur-gubernur yang dihantar di satu-satu kawasan. Namun begitu, keadaan ini telah menyebabkan pertelingkahan dan perselisihan di kalangan umat Islam, dan fitnah yang berlaku semakin meruncing. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Uthman pada ketika itu apabila mendengar keadaan ini, beliau telah mengarahkan supaya semua Al-Quran ditulis dalam satu bentuk yang sama, yang kalau kita lihat pada hari ini, wujud Al-Quran, Mushaf Quran, Rasam Uthmani. Jadi Khalifah Uthman radhiyallahu anhu telah mengarahkan semua bentuk penulisan yang lain dilupuskan dengan kaedah pembakaran. Keputusan ini bukanlah suatu keputusan yang mudah, namun Khalifah Uthman mengambil keputusan ini untuk memastikan umat Islam pada waktu itu tidak berpecah belah, malah bersatu padu melalui satu Al-Quran, satu Mushaf Al-Quran yang sama. Sayyidina Ali pernah ditanya mengenai perkara ini. Sayyidina Ali menjawab, "Aku melihat ia adalah untuk menyatukan manusia dengan satu mushaf yang sama, maka tidak berlaku perpecahan dan perselisihan." Jadi kita lihat di sini, bagi seorang pemimpin yang berwibawa, apabila beliau memahami objektif sesuatu pensyariatan, beliau boleh menjalankan ataupun mengeluarkan satu keputusan yang memastikan kemaslahatan umat Islam dapat dijaga dalam satu-satu masa tertentu. Oleh itu, kita lihat keputusan Khalifah Uthman radhiyallahu an untuk menyatukan penulisan Al-Quran dengan satu kaedah yang sama telah membawa kemaslahatan bukan pada zaman itu sahaja, tetapi ia dapat dimanfaatkan sehingga ke hari ini. Sekian dahulu perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakin.
2: Allahumma salli ala Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha.

0: Ramai orang pergi kerja tak pertanian. Barang siapa kerja kuat sampai penat lepas kerja, maka kepenatannya mencuci semua dosanya. Dosa dah dihapuskan, maka penyakit pun sembuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. So ramai orang tak pasang niat tapi nak pergi kerja. Pasang niat tak? Aku nak pergi kerja, nak cari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal adalah jihad. Selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki yang halal adalah jihad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. So pasang niat, kata ulama, bila kita pasang niat yang baik-baik, belum buat dah dapat 1/3 pahala. Kalau buat dapatlah 100% kalau ikhlas. Amin. So yang pertama cuci hati, yang kedua pasang niat. Itu sangat-sangat penting. Ketiganya of course lah untuk menjaga harmoni. Nak jaga harmoni ni dia. Kalau kita tak ada harmoni dengan Allah, macam mana nak harmoni dengan Allah? Dalam persekitaran dengan manusia.
1: Kegel 6:10 pagi
2: untuk pemaja Era FM.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa bangun?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopiah macam ni kalau bangun 3 pagi.
3: Tadi, tadi buku Korea, ini dekat Jepun, yang berjudul.
2: Mencari jodoh lagi ke?
3: Bukan, bukan.
2: Bukan mencari jodoh.
4: Yo semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
5: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.

0: ceritanya kau mak
1: ini. Ingin berinteraksi dengan Pair FM?
2: Kau mah tak tahu nombor WhatsApp Pair FM?
3: 010-2007-055.
2: Simpan tau, jangan silap.
4: Nak minta lagu? Nak bagi ucapan? WhatsApp je konti Perak FM 010-2007-0055. Jangan tak WhatsApp, koma.

0: jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.
1: Yang tentunya untuk koma aja. Assalamualaikum.
2: Ya, assalamualaikum. Semua. Selamat pagi koma.
1: Pagi ni kami bertiga.
2: Kembali bertiga lah. Minggu lepas berdua.
1: Minggu lepas kami berdua je. Kita dua orang.
2: Mimra.
1: Nama baru.
2: Ada nama.
1: Ya tak ya. Oh, koma dah siap.
3: Hashtag. Ada siap nama dah.
1: Siap dah fikir eh. Teramin. Mengundur diri lah. Okey, terima kasih koma. Menjadikan Perak FM sebagai radio nombor satu orang Perak. Macam kami kaburkan tadi, kami bertiga lah
2: bermandi
1: koma.
2: Kita akan
3: berempat juga nanti pukul 8 nanti. Bawah akan bersama kita.
2: Tapi kita tak boleh live TikTok lah.
1: So,
2: ada gangguan sikit.
1: Oh, ya ke?
2: Jadi mungkin hari ni ramai yang mencari-cari Wahid kan kat TikTok kan. Sebab kita ada gangguan sikit lah. Tapi tak apa, kami cuba juga buat live sekejap lagi.
3: Kita cuba tengok macam dah okey. Kemana tu dah okey, Amira kan?
2: Agaknya lah.
3: Itulah, apa-apa yang penting sekali pada koma yang nak mulakan perjalanan pada pagi ini. Betul. Nak ngantuk anak dan mungkin sedang bertukul lumuh di dapur sekarang ni, ibu-ibu ke nak menyetakan semua masak-masak kan, buat bekas sekarang ni. Itulah.
2: Yelah, orang kata bangun awal lebih produktif.
3: Mira pun tu buat bekal.
2: Sekarang pun.
3: Sekarang mana buat bekal lagi?
1: Yelah, saya buat bekal kan, roti.
2: Kami kongsi.
1: Dibeli kedai.
2: Kami kongsi tau bekal hari tu.
3: Kita kongsi.
1: Okey, kepada koma yang menjamu selera. Selamat pagi pada pagi ni. Selamat menjamu selera koma. Di jam yang seterusnya, macam-macam kami nak kongsikan bersama dengan koma.
3: Seperti biasa, kita ada cuaca, kita ada laporan bomba, kita ada utama di akhbar, macam-macam lagi.
2: Sekejap lagi, pukul 7, kita ada berita utama lah yang akan disambung siar ke National FM.
3: Baik, jadi tu saja Perak FM.
2: Untuk

0: Mengantuknya. Macam mana saya nak fokus buat kerja ni? Ini kalau dapat tidur sedap ni. Ha, kamu semua mesti pernah alami perasaan macam ni kan? Kerja tak siap lagi tapi matanya mengantuk. Sini saya nak kongsikan tips untuk hilangkan rasa mengantuk. Antara tips yang kamu boleh amalkan ialah dengan minum banyak air, elakkan dari makan makanan berat, dengar muzik yang rancak dan lakukan senaman ringan dan regangan seperti berjalan sebentar bagi membantu kamu lebih fokus untuk buat kerja. Semoga tips yang telah dikongsikan ini dapat membantu kamu semua untuk lebih produktif.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Yap, tentunya untuk koma aja di jam yang kedua kami menemani koma.
3: Baik, 7.21 ya, pagi sekarang ini, hari ini, hari apa? Hari Kamis.
4: Hari Kamis.
3: 23 Julai 2026.
4: Bersamaan dengan 8 Safar 1448 Hijriah. Dan baik, kita nak dengarkan sama-sama.
5: Cuaca ekstra.
4: Baik, dah pun bersama di talian. Silakan.
6: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar PRFM. Bersama saya, Saharudi dari Perak Cuaca Batu, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Khamis 23 Julai 2026. Untuk makluman semua, setakat jam ini Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran cuaca yang melibatkan negeri Perak. Seterusnya, untuk jadual cuaca pada hari ini, pada 11 pagi, cuaca dirmakan baik bagi keseluruhan negeri Perak. Pada 11 petang pula, hujan berserta dua petir di beberapa tempat jangka berlaku, terutamanya di kawasan tengah dan pedalaman Perak, dan dijangka berlautan sehingga ke awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini ada sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini masih dalam sesawang rasmi Met Malaysia di www.mbt.gov.my, aplikasi My Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia yang lain. Sekian sahaja info cuaca untuk hari ini, teruskan dengan PR FM. Terima kasih dan Assalamualaikum.
5: Cuaca Ekstra.
7: I to the P to the O to the H di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.

0: Silang Budaya
1: Radio RTM.
0: Budaya menyatukan kita.
1: Satu suara,
2: satu jiwa. Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Cik cik cik cik cik cik, itulah bunyi cicak.
4: Ini kurang berinformasi tentunya untuk koma aja 7.28 minit pagi.
5: Ya, terima kasih buat koma masih lagi setia bersama kami bertiga.
6: Baik.
5: Tapi sebelum tu kita nak dengarkan
7: laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
5: Baik, jom kita sama-sama dengarkan.
4: Silakan tuan.
8: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini anda para mendengar bersama saya Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklum para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 22 Julai 2026, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 30 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 5 kes. Dan antara kes-kes besar yang berlaku semalam adalah kes kebakaran melibatkan sebuah kereta Lamborghini Gallardo LP560 yang mana telah musnah terbakar sebanyak 90% di Jalan Simpang Pulan menghala ke Cameron Highland. Dalam kejadian ini, tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Bagi manakala pada malam semalam, berlaku juga satu kebakaran kereta melibatkan sebuah kereta jenis BMW telah musnah terbakar 80%. Di kilometer 296 Lebuh Raya Plus menghala ke arah selatan berhampiran dengan Gopeng. Manakala kes yang ketiga adalah kes kebakaran rumah yang berlaku di Taman Astamara Taiping Perak. Dalam kejadian ini terdapat 4 buah rumah teres mengalami kemusnahan, di mana rumah yang pertama musnah terbakar 10%, rumah yang kedua musnah terbakar 50%, bahagian bumbung sahaja. Manakala rumah yang ketiga musnah terbakar 85% dan rumah yang keempat musnah terbakar 30% bahagian bumbung sahaja. Dalam kejadian ini tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Bagi kes penyelamatan pula, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 11 kes, iaitu kes kemalangan jalan raya melibatkan sebuah lori trailer dan juga sebuah lori 2 tan telah berlanggar dan mengakibatkan satu mangsa tersepit. Kejadian berlaku di KWC Plant Station Teluk Intan. Manakala kes yang kedua adalah kes terdapat satu kes bantuan pihak polis mengangkat mayat yang ditemui terapung dalam longkang di Pantai Remis, Perak. Manakala kes yang ketiga adalah kes melibatkan sebuah motosikal telah terbabas ke dalam parit. Dalam kejadian ini terdapat seorang lelaki berbangsa orang asal telah berusia 25 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pegawai perubatan KKM, manakala seorang wanita lagi berusia berusia 25 tahun telah mengalami kepatahan pada pergelangan tangan dan dibawa ke hospital untuk menerima rawatan. Kejadian berlaku di Kampung Cuicak, Langkap, Teluk Intan, Perak. Manakala kes yang ketiga adalah kes melibatkan sebuah kereta jenis BMW X5 yang ditemui telah terjatuh ke dalam lombong dan hanya sebahagian bumbung kereta sahaja yang kelihatan. Anggota bersama dengan juga pihak polis telah membuat siasatan mendapati tiada mangsa yang terperangkap dalam kereta dan kes tersebut diteruskan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Kejadian berlaku di Kampung Sungai Terap, Batu Gajah, Perak. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak seperti musnah tebuan, tangkap ular dan sebagainya, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 14 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutamanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku sebarang kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
7: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
9: Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah.
6: SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. Mus dan aplikasi 9.

0: Wahid, Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul kena, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Lakal pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: kasih kamu kerana terus kekal mendengarkan radio nombor 1 orang Perak.
1: FM Le.
2: Ya, betul tu. Sekali lagi kami bertiga pagi ini sebelum Abang Wahid datang sekejap lagi.
1: Ya, yang penting sekali pada kamu yang sedang memandu hati-hati dalam pemandu anda mulakan tugasan pagi ini. Betul. Selamat bertugas. Tak kisah di mana saja lokasi kamu bertugas. Mencari rezeki.
2: Betul. Orang kata waktu-waktu macam ni fasa kritikal.
1: Oh,
0: orang kata.
2: Tapi pernah juga mengalami.
1: Fasa kritikal. Masuk Mira fasa kritikal macam mana?
2: Macam ada yang baru bangun rushing lah sebab dah pukul 7 lebih dah pukul 8. Kadang-kadang kan kena punch in kan pukul 8. Jadi kita pula baru bangun.
0: Lambatlah ni.
2: Snooze alam berapa kali macam tu. Jadi ini waktu-waktu kritikal.
1: Oh, Mira jenis yang snooze banyak kali ya?
2: 2-3 kali lah. 5 minit lagi.
0: Saya sebelum alam tu bunyi saya bangun lah.
2: Wow.
1: Dia kasyaf.
2: Okay lah. Inilah idola kita.
1: Wali-wali ni nampak saya.
0: Okay, sekarang ni kami nak kongsikan bersama dengan kau antara tajuk-tajuk utama di Akhbar.
1: Yap. Yang pertama, Mira.
2: Kerajaan pertimbang naikkan kadar SARA dalam masa terdekat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi bayangan kerajaan akan menaikkan kadar sumbangan asas rahmah SARA dalam masa terdekat bagi membantu mengurangkan beban kos SARA hidup rakyat.
1: Baik, dan juga antara lain penunggang motosikal buat aksi wheelie sambil bawa keluarga ditahan. Ini berlaku di Alor Stark di mana seorang lelaki yang dipercayai melakukan aksi berbahaya ketika menunggang motosikal sambil membawa isteri dan anaknya pada Mac lalu telah pun ditahan polis.
2: Kamu jangan contohi ya.
1: Janganlah, dia buat wheelie, dia buat wheelie.
0: Okey. Okey, dan juga Khairul Aming fail laporan LOD susulan dakwaan kebocoran data. Pempengaruh dan usahawan terkenal Khairul Aming memaklumkan telah mengambil beberapa tindakan susulan berhubung dakwaan kebocoran maklumat peribadinya termasuk menyerahkan pengurusan kes itu kepada pasukan peguam.
2: Ya, berita luar negara, Amerika Syarikat Arab Saudi menterai perjanjian program nuklear awam. Amerika Syarikat dan Arab Saudi memeterai perjanjian bagi membangunkan program nuklear awam di negara teluk itu dengan jaminan pematuhan terhadap langkah kawalan penyebaran senjata nuklear.
1: Baik, dan juga antara lain Iran beri amaran kepada Amerika Syarikat serangan akan dibalas setimpal. Yang mana Iran memberi amaran dan juga akan bertindak balas terhadap sebarang serangan ke atas infrastruktur negara itu susulan ancaman Amerika Syarikat untuk menyerang kemudahan strategiknya.
0: Tengok apa doktrin menteri luar Iran. Pertahanan Iran ialah mata dibalas dengan mata.
1: Tahu apa tu?
0: You give what you get back.
1: Ini sebenarnya kisah tu ni kan.
0: Alright. Dan juga berita sukan yang boleh kita kongsikan.
2: Morgan Rogers sertai Chelsea dengan rekod perpindahan baharu Britain. Chelsea melengkapkan perpindahan pemain antarabangsa England Morgan Rogers dari Aston Villa dengan kontrak sehingga 2033 umum kedua-dua kelab Liga Perdana Inggeris itu pada Selasa lalu.
1: Ini paling mahal nasib ni. 117 juta pound.
2: Menjadikan Rogers pemain Britain paling mahal. Kira mahal tu.
0: Pemain Komodo paling mahal. Mira tahu siapa?
2: Tak tahu.
1: Bukan jauh pun.
0: Mira.
1: Hey,
0: sebelah Mira je.
1: Mira je. Sebelah dengan depan.
2: Itu Mira lupa nama. Bukan tak lupa.
0: Okey, dan juga RTM punya rasmi sukan Commonwealth Glasgow 2026. Momentum kejayaan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan RTM sebagai punya rasmi temasya sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung 23 Julai hingga 2 Ogos ini. Jadi jangan uninstall lagi RTM League.
1: Ya, betul. Ini dah habis.
2: Mira ada baca kat media sosial lah. Orang kata lepas habis Piala Dunia dia nak delete. Mira komen kat sini, jangan delete.
1: Ya, macam nasib cerita sama.
0: Mira, jangan Mira ada kat sana. Komen jangan uninstall.
1: Komen jangan uninstall tau. Sebab Mira ada kat situ. Komen tengok Mira boleh. Dengan Mira Conti pun boleh.
2: Kita ada sambungan temasya sukan Commonwealth. Jadi komen janganlah uninstall. Kau kata terus je biar dalam phone tu.
1: Bukan besar pun.
0: No.
1: Berapa main kapan?
0: Kecil.
1: 66.
2: Ya ke?
1: Nak dengan headset sekarang 5 GB. Bukan 5 GB, 5 TB
2: satu,
1: lah.
2: Betul.
1: 1 TB lah. Takkan 60 MB pun dia mahu kira.
0: Kira
1: apa lah.
0: Okay, apa pun terus kekal lah Pira FM.
2: Cukup aja. Hashtag
3: terus kekal Pira FM temani koma. Ada giliran aja informasi untuk kau mengaja.
4: jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihatan ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Perak FM untuk

0: Warta Perak 8 pagi.
1: Dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Syahana Kamarudin dalam Warta Perak 8 pagi. Program Sekolah Parlimen dan Program Latihan Khidmat Negara PLKN antara inisiatif yang dilaksanakan dalam melahirkan generasi muda yang berwawasan sebagai persediaan untuk menjadi pemimpin masa depan negara. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata Sekolah Parlimen diwujudkan bagi memberi pendedahan kepada pelajar mengenai fungsi institusi parlimen yang secara tidak langsung membina minat mereka terhadap kepimpinan dan tadbir urus negara. Menurutnya, peserta Sekolah Parlimen yang menunjukkan potensi kepimpinan turut diberi peluang mengikuti program lanjutan, namun pemilihan dibuat melalui proses yang teliti. Katanya, selain itu, PLKN turut diadakan melibatkan kerjasama dengan Kementerian Pertahanan bagi membuat persiapan untuk membentuk anak-anak